0: termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalnya untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi Syarifuddin Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang sudah menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rifki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun

0: Tinggi KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
2: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3: This issue in the spirit of good neighborliness.
4: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
5: Amid forces that threaten multilateralism.
6: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi

0: ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 91 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, pagi ini kami akan update informasi mengenai cuaca akan seperti apa pagi hingga sore nanti. Kita segera menuju ke BMKG Stamet Tunggululung, Cilacap. Baik pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty, ada Pak Sawardi pagi hari. Selamat pagi Pak Sawardi.
3: Selamat pagi Mbak Desi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, sehat semangat. Bapak, kira-kira akan seperti apa cuaca pagi hingga sore nanti? Silakan informasinya.
3: Baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan selamat berlibur. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Balimah Cakep mulai Sabtu 9 Mei sampai dengan Minggu 10 Mei 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, umumnya cuacanya berawan hingga cerah berawan. Pada siang hari, cuaca umumnya berawan. Pada siang hari, cuaca berawan. Untuk wilayah dataran tinggi, cuaca umumnya berawan tebal. Pada sore hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Banyumas bagian timur dan bagian utara, wilayah Kabupaten Kebumen bagian barat, wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian utara, serta wilayah Kabupaten Purbalingga bagian tengah hingga bagian utara. Sedangkan pada menjelang malam hari, cuacanya umumnya berawan hingga berawan tebal, hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Banyumas bagian tengah hingga bagian utara, Kabupaten Cilacap bagian tengah hingga bagian utara, Kabupaten Purbalingga bagian utara, sebagian besar Kabupaten Banjarnegara, serta di sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen. Pada malam hari, cuaca umumnya berawan, ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Cilacap bagian selatan. Sedangkan pada tengah malam hingga pagi dini hari, cuaca umumnya berawan hingga cerah berawan. Suhu udara umumnya berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir suhunya antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah perbukitan suhunya antara 18 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara umumnya berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dan kecepatan antara 5 hingga 35 km per jam. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, hujan disertai kilat ataupun petir, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Untuk wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara, wilayah Kabupaten Purbalingga, serta wilayah Kabupaten Banjarnegara, serta waspadai dampak yang dapat timbulkan seperti genangan air, pohon tumbang, ataupun jalanan yang licin. Jangan lupa pula ada selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau melalui website bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Sawardi. Selamat pagi, selamat bertugas kembali dan salam tangguh Pak Sawardi.
3: Selamat bertugas kembali baik. Dan salam tangguh.
2: Oke, baik. Mendengar itu tadi informasi cuaca dari BMKG Stamet Tunggululung, Cilacap.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja merapat di program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar teka-teki mengenai sosok Sultan Nusantara yang sempat menghebohkan publik Banyumas memasuki babak baru setelah menggelar proses tabayun atau klarifikasi. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Banyumas memberikan sinyal bahwa polemik ini mungkin bukan soal penistaan agama, melainkan masalah kompetensi. Ketua MUI Banyumas Dr. Randes Kiai Haji Taefur Arafat MPDI mengungkapkan bahwa hingga saat ini tim khusus belum menemukan indikasi kuat adanya penodaan terhadap agama, namun tim menemukan fakta menarik sosok sultan tersebut yang dinilai tidak memiliki pemahaman ilmu agama yang memadai. Hasil sementara dari tim, sosok yang dianggap sebagai ustadz atau pemberi pelajaran agama ini justru terlihat tidak paham agama. Meski telah mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor, MUI belum bisa mengetok palu pasalnya banyak pernyataan korban yang dibantah langsung oleh sang sultan tersebut ya, dan laporan resmi yang mendetail belum sepenuhnya diterima oleh MUI begitu. Tapi MUI Banyumas menyatakan sikapnya bahwa Sultan Nusantara bukanlah ahli agama. Baik, mendengar di manapun Anda berada, ternyata banyak hal yang terjadi begitu ya di seputaran Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Selain soal Sultan Nusantara, kemarin juga di hari Jumat, legislator dari fraksi PKS Yanuar Arief Wibowo menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia. Kedatangannya disambut Ketua MUI Banyumas Kiai Haji Taefur Arafat beserta dengan jajaran pengurus. Kedatangan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap itu untuk bersama-sama mendorong para pelaku usaha di Banyumas agar memberikan hak kepada karyawati muslimah untuk mengenakan hijab di lingkungan kerja. Yanuar mengatakan selain bersilaturahmi dengan ketua dan pengurus MUI, dirinya juga ingin bersama-sama mendorong agar muslimah yang bekerja dapat mengenakan hijab. Hal tersebut dinilai sesuai dengan hak asasi manusia dan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ia juga menegaskan agar tidak ada lagi kasus muslimah yang terpaksa melepas hijab saat bekerja seperti yang baru-baru ini terjadi di salah satu mal Purwakarta. Karena itu Yanuar mengaku telah berbicara langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja khususnya terkait hak muslimah untuk mengenakan hijab di tempat kerja begitu.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Iya pendengar, akhir pekan sudah tiba. Sabtu 9 Mei 2026, waktunya menikmati pagi dengan lebih santai, lebih hangat, dan tentu saja lebih bermakna bersama Purwakerta Pagi ya. Jadi pagi hari selalu punya cara yang sederhana untuk membuat kita kembali bersemangat. Ada yang memulai hari dengan olahraga ringan, berburu sarapan soto Sokaraja misalnya ya, aduh enak banget. Atau ngopi hangat sambil dengerin radio, atau mungkin masih menikmati dinginnya udara pagi Purwakerta hari ini. Nah, pendengar edisi Sabtu pagi ini saya mau cerita nih gimana menikmati hidup tanpa harus selalu tergesa-gesa. Biasanya kan Senin sampai Jumat ya kita tergesa-gesa banget dengan segala aktivitas juga pekerjaan. Nah, karena seringkali kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal kebahagiaan kadang hadir dari hal-hal kecil, ngobrol dengan keluarga misalnya, atau tertawa bersama dengan teman, sahabat, pasangan, pacar, suami, atau sekedar punya waktu untuk diri sendiri. Nah, pendengar, pagi ini kami juga ingin mengajak Anda untuk berbagi cerita ya. Barangkali buat yang pengen cerita pagi hari ini, kegiatan favorit apa sih yang biasanya dilakukan di akhir pekan di Purwakerta dan sekitarnya? Jadi kami tunggu di 0811 5409 11 cerita Anda.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami akan sampaikan buletin olahraga.
0: RRI Purwokerto, kanal inspirasi, menyampaikan buletin olahraga.
1: Salam olahraga, pendengar, ribuan peserta ambil bagian dalam Pesta Olahraga Pelajar Popda Banyumas 2026. Lalu KONI Kabupaten Tegal ingatkan masyarakat untuk mewaspadai event lari tidak resmi. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Inilah buletin berita olahraga pagi ini bersama saya Desi Natalia.

0: Pendengar ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Kabupaten Banyumas 2026 resmi dimulai. Ribuan pelajar ambil bagian dalam kompetisi olahraga tersebut daerah, dan kita akan dengarkan selengkapnya bersama dengan Fahriansyah.
1: Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Kabupaten Banyumas tahun 2026 resmi dimulai dan dibuka pada Selasa pagi kemarin di Sasana Krida Gor Satria Purwokerto. Ajang olahraga bergengsi tingkat pelajar ini menjadi momentum penting dalam pembinaan atlet usia dini di Kabupaten Banyumas. Sebanyak 4.119 pelajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA se-Kabupaten Banyumas turut ambil bagian dalam kompetisi ini. Mereka akan bertanding dalam 15 cabang olahraga yang dipertandingkan sebagai upaya mengembangkan potensi serta kemampuan atlet pelajar di berbagai bidang olahraga. Selain sebagai ajang kompetisi, POPDA juga menjadi sarana pembentukan karakter bagi para pelajar seperti menanamkan nilai sportivitas, disiplin, serta semangat juang. PLT Kepala Dinpora Budpar Banyumas, Junaidi, mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinpora Budpar terus mendorong peningkatan kualitas pembinaan olahraga, termasuk membuka peluang pengembangan cabang olahraga baru yang diminati masyarakat.
2: Hari ini kita selenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Banyumas 2026. Ini adalah merupakan ajang pembinaan generasi muda, ya, untuk mendapatkan bibit-bibit unggul di bidang keolahragaan. Sehingga kami menekankan perlunya generasi muda sekarang itu mempunyai semangat yang tinggi, kayak begitu, ya, untuk bisa meraih prestasi.
1: Junaidi juga memberikan dukungan kepada para pelajar agar bertanding dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. Ia menegaskan bahwa ajang ini tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan, tetapi lebih pada proses pembinaan dan pengembangan potensi atlet muda. Melalui POPDA 2026 ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik Kabupaten Banyumas tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Fahriansyah melaporkan.
0: Ya, mendengar kita akan kembali ke informasi selanjutnya. Cabang olahraga bulu tangkis POPDA Banyumas diikuti puluhan atlet dari berbagai jenjang pendidikan. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membidik prestasi hingga tingkat nasional. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Amanda Aurelia.
3: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA Kabupaten Banyumas 2026 menjadi momentum penting bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sekaligus membidik prestasi hingga tingkat nasional. Cabang olahraga bulu tangkis diikuti puluhan atlet dari berbagai jenjang pendidikan. Referee Provinsi PBSI Banyumas Erwan Ruspian menjelaskan bahwa jumlah peserta cukup beragam di tiap kategori. Kategori yang dilombakan meliputi kategori tunggal putra dan tunggal putri mulai dari SD, SMP hingga SMA.
4: Dengan kategori yang kita pertandingkan hanya tunggal SD putra itu ada 21 atlet karena hanya diwakili oleh satu kecamatan, hanya satu yang mewakili karena itu hasil seleksi. Putri juga demikian, untuk tunggal putri itu juga ada 21, terus SMP itu sudah perwakilan dari Korwil, untuk SMP 7 atlet putra dan 5 atlet putri. Nah, yang untuk SMA ini ada 27 atlet putra dan 21 atlet putri.
3: Menurut Erwan, keikutsertaan atlet dari berbagai klub menjadi sinyal positif bagi pembinaan bulu tangkis di Banyumas. Ia menyebut sebagian atlet bahkan telah memiliki pengalaman mengikuti sirkuit nasional. Meski demikian, ia juga menyoroti pentingnya regenerasi atlet untuk menjaga keberlanjutan prestasi daerah. Salah satu atlet muda bulu tangkis Muhammad Revan Ramadan, siswa kelas 1 SMP Negeri 1 Kedung Banteng, turut ikut dalam ajang POPDA 2026 ini. Revan mengaku telah melakukan persiapan selama kurang lebih 2 bulan, baik melalui latihan mandiri maupun bersama klubnya. Pengalaman sebelumnya yang sempat menembus tingkat provinsi pada 2024 menjadi motivasi tambahan bagi Revan.
5: Ya, jadi persiapan juga, mandan lama lah persiapannya buat lomba POPDA ini. Ada mandiri, terus dari klub targetnya sih bisa juara. Sebelumnya 2024 masuk ke provinsi, ya bisa membanggakan kedua orang tua sama itu membesarkan nama klub, terus sama membesarkan nama itu sekolah.
3: Ia menargetkan hasil maksimal di ajang ini tidak hanya untuk meraih juara, tetapi juga sebagai langkah menuju kompetisi yang lebih tinggi. Amanda Aurelia melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita masih akan bersama di Buletin Olahraga. Masih ada satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Cabur panahan dalam Popda Banyumas 2026 telah merampungkan semua rangkaian pertandingan. Para pemenang selanjutnya akan mengikuti seleksi ulang di tingkat kabupaten sebelum mewakili Banyumas di ajang Popda Jateng. Kita dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
6: Cabang olahraga panahan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Banyumas 2026 telah merampungkan semua pertandingan pada Rabu kemarin di lapangan panahan Kompleks Gor Satria Purwokerto. Peserta terbaik dari masing-masing kategori dinobatkan sebagai juara setelah melalui persaingan ketat sejak babak penyisihan hingga final. Salah satu pemenang, Viola Jingga Naifa Maiswari, mencuri perhatian setelah mendominasi divisi recurve SMA Putri. Sejak babak kualifikasi, Viola tampil konsisten dengan selalu mencetak skor tertinggi. Di partai final individu, siswi kelas 11 dari SMA Negeri 3 Purwokerto itu berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan dua pesaingnya, yakni Aneka Rosdiana Hartanti dan Deana Faratalita Zendi yang harus puas dengan raihan perak dan perunggu. Viola mengaku bahwa keberhasilannya meraih medali emas bukannya tanpa hambatan. Ia sempat menemui kendala teknis pada awal perlombaan. Namun seiring waktu, Viola mulai menemukan ritmenya sehingga berhasil mengunci kemenangan. Setelah mencapai target emas Popda Banyumas 2026, atlet yang pernah mewakili Indonesia di kejuaraan dunia panahan junior ini akan mempersiapkan diri untuk tampil di kompetisi level provinsi dalam waktu dekat.
7: Alhamdulillah hari ini lancar ya, walaupun tadi sempat ada trouble sedikit-sedikit, tapi lancar.
8: Apa tuh trouble-nya?
7: Tadi di teknik sih, lebih ke apa ya, belum enak aja nembaknya tadi. Pertengahan bulan Mei sama akhir pertengahan itu ada kejurprov Jateng, sama akhir Mei nanti ada seleksi degradasi Pelada Jateng.
6: Sementara itu, Ketua Pelaksana Cabur Panahan Popda Banyumas 2026, Yoga Persetia Giri, menjelaskan bahwa hasil Popda Kabupaten tidak otomatis meloloskan para pemenang ke tingkat provinsi. Hal itu karena sebagian besar peserta berada di kelas akhir, baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Untuk menyiasatinya, para pemenang akan diikutkan dalam seleksi ulang pada kejuaraan kabupaten atau kejurka panahan untuk menentukan perwakilan Banyumas di Popda Jawa Tengah mendatang.
9: Hasil dari Popda Kabupaten tidak serta-merta untuk bisa langsung mewakili nantinya di provinsi, karena nanti untuk SD yang kelas 6 atau SMP yang kelas 3, mereka di provinsi itu nanti sudah beda sekolah. Jadi yang sekarang kelas SD kelas 6 dan SMP kelas 3 itu sudah beda sekolahnya nanti di SMP maupun SMA. Jadi makanya kita nanti menyiasati untuk persiapan Popda Provinsi, kita adakan kejurkap atau seleksi ulang. Kejurkap nanti akan kita laksanakan di bulan Juli, akhir Juli atau awal Agustus.
6: Yoga berharap dari ajang Popda semakin banyak lahir atlet-atlet muda potensial yang kelak akan mengharumkan nama Banyumas dan Indonesia sampai ke kancah internasional. Faisal Raihan melaporkan.
0: Ya, pendengar, menjelang ajang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 yang akan digelar pada Oktober 2026 mendatang, PBSI Banyumas mempersiapkan sejumlah atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Berikut laporan Aisyah Ramadhani.
10: Menjelang ajang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17 yang akan digelar pada Oktober 2026 mendatang, PBSI Banyumas mempersiapkan sejumlah atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Wibowo, salah satu pengurus Pemkab PBSI Banyumas, menuturkan dalam menyeleksi atlet bulu tangkis yang akan maju di Porprov mendatang, PBSI Banyumas memberitahukan kepada klub-klub bulu tangkis untuk mengirim atlet terbaiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tim Porprov.
11: Untuk persiapan tim Porprov, awalnya adalah dari pengurus PBSI memberitahu kepada klub-klub untuk mengirim atletnya yang terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tim Porprov yang dari KONI. Jadi usianya ya ada usia minimal, ada usia maksimal. Jadi itu dipanggil untuk ikut dalam seleksi tim Porprov Banyumas, untuk memperoleh tim Banyumas. Dan nanti setelah menjadi tim Porprov Banyumas, akan dari seleksi lagi untuk mewakili Korwil Diambil Korwil, yang diambil adalah juara 1 dan 2.
10: PBSI Banyumas akan mengirimkan 6 atlet bulu tangkis dengan 5 nomor perlombaan, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nantinya, ke-6 atlet akan merangkap di nomor perlombaan yang ada. Dalam rangka mempersiapkan tim Porprov, PBSI Banyumas memfasilitasi pelatih-pelatih kompeten untuk melatih para atlet bulu tangkis. Menjelang hari perlombaan, intensitas latihan biasanya ditingkatkan dari yang semula 3 kali dalam seminggu menjadi setiap hari. Wibowo mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam mendampingi tim bulu tangkis yang akan berlaga di Porprov. PBSI Banyumas perlu terus memantau, melatih, dan memoles kemampuan tim agar tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga tangguh secara mental. Terakhir, Wibowo berharap adanya peningkatan prestasi tim bulu tangkis pada Porprov mendatang dibandingkan sebelumnya. Untuk itu, PBSI Banyumas terus mengupayakan pelatihan dan persiapan yang optimal agar tim bulu tangkis Banyumas dapat meraih hasil yang maksimal. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar, meningkatnya tren olahraga lari di Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian serius dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tegal. Di tengah maraknya penyelenggaraan kegiatan fun run, night run, hingga event lari komunitas yang semakin diminati oleh masyarakat, KONI mengingatkan pentingnya aspek legalitas, keamanan, dan profesionalisme penyelenggara. Ketua KONI Kabupaten Tegal, Bambang Asmoyo, menegaskan bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menggelar kegiatan tanpa prosedur yang jelas. Menurutnya, masyarakat harus lebih teliti sebelum mengikuti sebuah event olahraga, terutama yang melibatkan peserta dalam jumlah besar dan menggunakan fasilitas umum. Menurut Bambang, sebuah event lari tidak cukup hanya dinilai dari banyaknya peserta atau popularitas di media sosial. Lebih dari itu, penyelenggaraan kegiatan olahraga harus memenuhi standar administrasi keselamatan serta memiliki koordinasi yang jelas dengan instansi terkait. Ia menjelaskan penyelenggara event seharusnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan induk cabang olahraga terkait, yakni Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI, kemudian berkomunikasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disporapar, Kabupaten Tegal, serta aparat keamanan setempat. Langkah tersebut dinilai penting agar kegiatan berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun teknis pelaksanaan. Bambang menambahkan event olahraga yang melibatkan masyarakat umum memiliki resiko tertentu, mulai dari gangguan kesehatan peserta, kecelakaan di lintasan, hingga potensi kericuhan akibat lemahnya pengaturan teknis di lapangan. Karena itu, penyelenggara wajib menyiapkan sistem keamanan yang baik, termasuk petugas medis dan perlindungan asuransi. Menurutnya, keberadaan asuransi peserta menjadi salah satu indikator penting bahwa sebuah event dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Di sisi lain, KONI Kabupaten Tegal juga mengapresiasi tumbuhnya industri olahraga di daerah. Bambang menilai kemunculan berbagai event organizer atau IO lokal menjadi pertanda positif bagi perkembangan olahraga masyarakat sekaligus mendorong sektor ekonomi kreatif. Ia menyebut event olahraga saat ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat. Bahkan, kegiatan olahraga massal dinilai mampu mendukung sektor pariwisata dan UMKM lokal apabila dikelola secara profesional. Menurutnya, rekomendasi dari induk organisasi olahraga merupakan syarat penting agar sebuah event memiliki legitimasi yang jelas. Tanpa rekomendasi tersebut, kualitas pelaksanaan dinilai sulit dipastikan, termasuk terkait dengan keberadaan perangkat pertandingan seperti marshal, juri, maupun wasit. Dan karena itu, pendengar, KONI Kabupaten Tegal menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur promosi event ramai di media sosial. Calon peserta diminta aktif mencari informasi mengenai penyelenggara, izin kegiatan, hingga rekam jejak event sebelumnya sebelum melakukan pendaftaran. Dan pendengar, itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada Buletin Olahraga edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan salam olahraga.

0: perkembangan dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Oke, masih di Purwokerto pagi, pendengar. Jadi apa sih kegiatan favorit Anda di akhir pekan kali ini? Sekarang ini kan ada istilah healing, sering kali kita dengar ya. Tapi sebenarnya healing ini tidak selalu harus pergi atau menghabiskan banyak uang ya. Kadang yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk bernafas lebih lega. Jalan pagi misalnya di sekitar kompleks perumahan atau di sekitar alun-alun, menikmati suasana Batu Raden misalnya ya. Membaca buku favorit atau berkumpul bersama dengan orang-orang terdekat bisa jadi cara sederhana untuk memulihkan pikiran. Apalagi wong Banyumas ya, terkenal dengan punya gaya hidup yang hangat, sederhana, ngobrol di angkringan misalnya. Menikmati menduan hangat ditemani teh tubruk itu pun sudah cukup membuat hati tenang. Nah, Sabtu pagi ini coba tanyakan pada diri sendiri, pendengar, sudahkah kita memberi waktu untuk diri sendiri minggu ini? Karena tubuh mungkin bisa dipaksa kuat ya, tapi hati juga perlu diajak untuk beristirahat. Asik. Oke, baik. Jadi saya mau membaca dulu nih, ada beberapa pesan yang sudah masuk di 0811 540 911. Hai, selamat pagi kakak penyiar, saya Rina di Karangluas. Kalau akhir pekan biasanya saya sengaja matikan alarm biar gak terasa dikejar waktu. Pagi ini sambil bersih-bersih rumah ditemani Mbak Desi lagi siaran, menurut saya menikmati hidup itu ya sesederhana bisa sarapan bareng keluarga tanpa buru-buru. Oke, betul sekali ya. Jadi kadang kita gak punya banyak waktu untuk menikmati momen-momen bersama dengan keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, ada Mas Dimas, driver ojol di Sokaraja. Hai Mas Dimas, semangat ya. Walaupun Sabtu tetap narik, tapi saya sempatkan ngopi dulu di pinggir sawah sebelum mulai kerja. Kadang healing paling murah memang menikmati udara pagi sambil dengerin radio, Mbak Desi. Semangat terus ya untuk tim siarannya RRI Purwokerto. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Dimas. Luar biasa sekali ya. Jadi Sabtu pagi ini benar-benar deh, kita wajib sekali untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Tanyakan, sudahkah kita memberi waktu untuk diri sendiri? Karena ya itu tadi ya, mungkin tubuh kita bisa dipaksa kuat, tapi kadang hati gak bisa dibohongi. Harus ada waktu untuk bahagia lagi. Asik, ini dia. Bahagia lagi, Pici Kota.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Iya, pendengar masih bersama di Purwokerto pagi di akhir pekan yang sangat hangat ini ya. Matahari sudah mulai menampakkan wajahnya. Pernah gak sih pendengar kita menunggu hal besar untuk merasa bahagia? Menunggu sukses dulu, menunggu punya banyak uang dulu, menunggu semuanya sempurna dulu. Padahal kenyataannya hidup justru dipenuhi oleh momen-momen kecil yang berharga. Jadi bahagia itu bisa sesederhana mendapat kabar baik di pagi hari misalnya. Atau bisa karena kopi yang rasanya pas, bisa karena kopi dengan pemandangan sawah yang luar biasa seperti Mas Dimas ya pagi ini. Bisa juga karena masih diberi kesempatan berkumpul dengan orang-orang tersayang. Dan hari ini mari pendengar kita belajar menikmati hidup tanpa terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Karena perjalanan setiap orang itu berbeda, waktunya pun juga berbeda. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa kuat kita bertahan dan seberapa tulus kita menikmati perjalanan. Untuk pendengar yang pagi ini sedang bekerja, tetap semangat. Yang sedang beristirahat, semoga benar-benar bisa menikmati waktu. Dan yang sedang berjuang menghadapi hidup, semoga selalu diberikan kekuatan.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Bahagiaku, bahagiamu pendengar, bahagiaku ya bisa menyapa pendengar di Purwakarta pagi ini ya. Baik, terima kasih buat yang sudah kirim cerita di 0811 2540 911. Hai, halo, selamat pagi buat Mbak Desi dan juga RRI. Saya Bu Yanti di Aji Barang. Tadi penyiar bilang bahagia bisa dari hal kecil. Saya setuju sekali Mbak Desi. Jadi anak saya yang kerja di luar kota akhirnya pulang minggu ini. Rasanya rumah jadi ramai lagi. Terima kasih sudah menemani pagi kami Mbak Desi. Selamat bertugas, sama-sama. Selamat berkumpul bersama dengan Ananda tercinta ya, dari luar kota datang-datang jauh-jauh. Wah, keren, luar biasa ya. Halo Purwakarta pagi. Selamat pagi juga. Ada Mas Didi, mahasiswa di Purwakarta Utara. Biasanya weekend dipakai nugas, Mbak, tapi pagi ini sengaja jogging dulu biar kepala gak penat ya. Kadang kita memang terlalu sibuk mikirin masa depan sampai lupa menikmati hari. Jadi aku jogging sambil dengerin Pro 1. Bagus. Semangat ya buat Mas Didi ya. Selamat pagi, ada Pak Hadi di Sumpiu. Kegiatan favorit di akhir pekan adalah mancing di sungai kecil dekat rumah, Mbak. Bukan soal dapat ikannya, tetapi suasana tenangnya itu yang bikin pikiran jadi adem. Cocok sekali tema pagi ini. Hidup jangan terlalu tergesa-gesa. Iya betul, harus menikmati hari dan hidup dengan penuh sukacita ya. Baik pendengar, kita mau mendefinisikan bahagia itu seperti apa sih. Bahagia itu sederhana ya.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Purwokerto pagi ini.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar, siapa sih yang gak pengen dikasih duit cuma-cuma 300 ribu sebulan aja udah lumayan banget ya. Nah, tapi ini benar apa enggak sih? Yuk kita mau cek fakta bareng-bareng di Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Sebuah unggahan yang beredar di media sosial Facebook mengklaim adanya program BLT Desa 2026 dari pemerintah yang diperuntukkan bagi warga yang belum pernah mendapatkan bantuan. Dalam unggahan oleh akun Wita Asmara disebutkan bahwa ada kabar baik bagi warga yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat. Mereka akan mendapatkan BLT sebesar Rp300.000 per bulan yang tetap disalurkan khususnya pada minggu pertama Ramadan untuk membantu memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka puasa. Hasil penelusuran tim Cek Fakta pendengar menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar, merujuk peraturan Menteri Desa, begitu ya. BLT Desa adalah bantuan yang dialokasikan oleh APBDes dan diprioritaskan untuk upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Mengutip media kredibel, di 2026 besaran bantuan tidak lagi ditentukan berdasarkan persentase pagu dana desa seperti tahun-tahun sebelumnya ya, dan nominal bantuan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan desa masing-masing. Jadi sudah bisa dipastikan informasi tersebut adalah bohong alias palsu alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kurul Kerto Pagi.

di Batu Raden. Aku lagi capek. Kalau lagi capek kerja biasanya naik motor pagi-pagi, Mbak Desi. Lihat kabut Batu Raden sambil beli mendoan anget. Aduh, sesimpel itu tapi mood langsung balik lagi. Aduh, jadi pengen mendoan ya, padahal lagi diet nih. Salamnya buat semua pendengar Purwakarta Pagi dimanapun berada aja deh. Oke, ada Mas Rio. Mbak, aku aslinya sebenarnya Cilacap, tapi kerjanya di Purwokerto. Dengar obrolan pagi ini jadi ingat pesan ibu, jangan cuma sibuk cari uang, tapi juga jaga kesehatan dan hati, ya kan? Sekarang lagi masak mie sambil dengerin radio di kosan. Lumayan biar gak terasa sepi-sepi amat buat Mbak Desinya. Selamat pagi, selamat bertugas. Baik, sama-sama semangat ya buat Mas Rio ya. Tapi seberapa jauh sih Purwokerto Cilacap? Boleh dong kalau misalkan lagi kangen sama ibu pulang ke Cilacap ya. 1 jam doang paling kan. Tapi Cilacapnya mana dulu? Nah, jadi memang benar banget, hal sekecil apapun harus kita syukuri ya, karena bahagia itu gak harus menunggu hal besar begitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil, kita bisa mensyukuri segala nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini akan bisa menambah rasa bahagia kita tentunya ya. Thank you, terima kasih buat siapa? Wah, ada pasangan suami istri nih. Aku pasangan suami istri pendengar setia RRI Purwokerto di Kembaran. Jadi kalau setiap Sabtu kami rutin beres-beres rumah, Mbak, sambil puterin RRI. Radionya disetel. Seru juga tadi bahas soal healing sederhana, karena menurut kami ngobrol santai sama pasangan tanpa pegang HP itu juga sudah healing. Nah, betul sekali ya buat pasangan suami istri yang satu ini, tapi tidak menyebutkan namanya. Sebenarnya kita gak perlu harus jauh-jauh kemana menghabiskan uang yang banyak, cukup menyediakan waktu ya buat keluarga, buat pasangan, buat suami atau buat istri di rumah, beberes, melakukan segala aktivitas ataupun juga kegiatan yang susah dilakukan di hari-hari biasa, dan hal ini bisa dilakukan di akhir pekan atau di hari Sabtu ini. Jadi tetap semangat. Yang masih mau cerita, saya tunggu di 08 11 54 09 11. Jadi aktivitas yang seru, yang enak, yang asik dilakuin di akhir pekan itu apa sih?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

pagi Purwokerto pagi. Saya Tika Diwangun ya, pagi ini lagi nemenin ibu jualan di pasar walaupun harus bangun subuh, tapi saya senang karena bisa ngobrol banyak sama ibu. Ternyata waktu sederhana seperti itu malah justru yang paling berharga. Iya dong, harus bantu ibu ya. Apalagi buat yang susah sekali waktunya, jadi akhir pekan memang kadang harus benar-benar bisa meluangkan waktu untuk seseorang yang kita cintai ya. Ada Mas Andri di Kalibagor. Tema hari ini keren banget ya. Saya baru seminggu terakhir coba kurangi main media sosial karena bikin capek pikiran. Sekarang lebih sering dengerin radio sambil ngopi pagi. Rasanya jauh lebih tenang. Nah, cocok sekali ya, apalagi Pro 1 RRI Purwokerto. Jadi kadang kita tuh asik banget dengan medsos, padahal ada yang lebih asik dari itu semua ya. Cukup kita meluangkan waktu ngobrol ya sama keluarga, sama pasangan sambil dengerin radio, atau sendiri pun sebenarnya nggak apa-apa, sendiri menikmati waktu kopi atau teh dan mendoan hangat, enak banget. Halo RRI Purwokerto, saya Lina di Arcawinangun. Akhir pekan favorit saya itu masak untuk keluarga. Tadi pagi bikin tempe mendoan sama sambal kecap sederhana, tapi kalau dimakan bareng-bareng rasanya bahagia sekali. Aduh, kenapa sih mendoan itu berseliweran di hari ini ya? Jadi gimana ya? Aku mau beli gorengan atau enggak nih? Selamat pagi Mas Bowo, sopir travel jurusan Purwokerto Jogja. Walaupun kerja jalan terus, saya suka menikmati pagi sebelum berangkat narik biasanya sel radio sambil lihat suasana terminal mulai ramai. Itu jadi momen recharge sebelum aktivitas. Oke. Nyetir sambil dengerin radio juga gak apa-apa. Tapi ya harus fokus nyetir sih ya. Jadi tetap hati-hati di jalan buat Pak Bowo ya. Pagi semuanya, Rahma, salah satu mahasiswa di Unsut. Wih, jujur akhir-akhir ini lagi penat karena tugas numpuk. Tapi tadi dengar soal menikmati proses, jadi lumayan bikin semangat lagi. Kadang-kadang memang kita terlalu keras sama diri sendiri. Betul. Jadi gak apa-apa kalau kita mau santai, mau males-malesan ya. Ini males-malesan dalam arti kita tidak terlalu tergesa-gesa dan juga gak usah terlalu terburu-buru. Ini akan membuat kita mengembalikan energi kita yang mungkin terbuang beberapa waktu lalu ya.

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Baik, mendengar lagu ini mengajarkan kita untuk pelan-pelan aja, gak usah tergesa-gesa. Kalaupun ternyata harimu buruk, maka perbaiki pelan-pelan satu-satu ya. Pelan tapi pasti gitu. Jadi setiap orang pasti akan ketemu kok dengan titik yang mungkin gak enak banget gitu. Kayaknya mau nyerah aja. Tapi ingat, kita hidup di dunia ini, Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi pecundang ya. Tetapi menjadi pemenang kehidupan. Dan menang itu gak harus selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau ya, tetapi menang ini adalah dimana kita bisa menerima situasi yang bahkan yang gak enak sekalipun, itu kita udah menang ya. Baik, selamat pagi buat Mas Aldi, anak kos di Purwokerto. Biasanya Sabtu pagi paling males bangun, tapi gara-gara tadi dengerin siarannya Mbak Desi jadi ikut semangat beberes kamar kos ya. Ternyata radio masih asik juga ya buat teman pagi. Ih, jangan salah ya, jadi wajib nih Genzi-Genzi wajib dengerin radio ya. Ada Ibu Reni di Sokaraja, senang banget hari ini dengerin Mbak Desi karena mengingatkan kita untuk pelan-pelan menikmati hidup. Sekarang banyak orang sibuk mengejar ini itu sampai lupa istirahat dan lupa bersyukur. Nah ini dia ya, jadi hidup ini boleh gedebak-gedebuk, tapi tetap harus kita jaga kesehatan, tetap menjaga silaturahmi, dan harus banyak-banyak bersyukur ya. Ada Mas Yoga di Purwokerto Selatan, healing versi saya sederhana banget, cukup naik motor tanpa tujuan sambil denger lagu favorit. Kadang dari perjalanan kecil begitu malah muncul ide dan juga semangat baru ya. Buat Mbak Desinya selamat bertugas. Oke, kita mau relax kembali mendengar dengan satu nomor lagu berikut ini, Sitting on You.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

saya pamitan ya. Jadi pagi ini kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menikmati udara pagi, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan percaya bahwa setiap proses akan menemukan jalannya sendiri. Semoga akhir pekan ini mendengar menjadi waktu terbaik untuk mengisi ulang energi, mempererat kebersamaan dengan keluarga, dan memberi ruang bagi hati untuk lebih tenang. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia RRI Purwokerto yang sudah menemani pagi hari bersama kami. Tetap sehat, tetap bahagia. Jangan lupa sebarkan energi positif dimanapun Anda berada pendengar. Saya pamit undur. Selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa di Purwokerto pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Novel Belenggu karya Armin Pane merupakan salah satu karya sastra modern Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1940 melalui Balai Pustaka. Novel ini menyoroti kehidupan tiga tokoh utama, yaitu Dr. Soekartono, Sumartini, dan Rohayah atau Yah. Soekartono digambarkan sebagai seorang dokter yang sukses namun mengalami kegelisahan batin karena merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar bersama Sumartini, istri yang aktif dalam kegiatan sosial namun dingin secara emosional. Dalam pencarian makna hidup dan ketenangan, Soekartono menemukan kehangatan pada sosok Rohayah, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang justru mampu memberikan perhatian dan empati yang tak ia dapatkan dari rumah tangganya sendiri. Melalui kisah cinta segitiga yang rumit, Armin Pane menampilkan potret manusia modern yang terbelenggu oleh norma sosial, moral, dan konflik batin. Tema utama novel ini adalah keterbelengguan manusia terhadap nilai-nilai kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Meskipun ketika tokohnya berusaha mencari kebahagiaan, mereka justru semakin terjerat oleh perasaan bersalah, idealisme, dan tuntutan masyarakat. Novel ini menyampaikan pesan moral bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian menghadapi realitas hidup, bukan dengan melarikan diri dari masalah. Kekuatan utama Belenggu terletak pada penggambaran psikologis tokoh yang sangat mendalam. Armin Pane berhasil menulis dengan gaya introspektif menggunakan teknik aliran kesadaran atau stream of consciousness, menjadikan novel ini sangat maju untuk ukuran zamannya. Namun demikian, bahasa yang digunakan cenderung klasik dan alur ceritanya lambat karena banyak berisi monolog batin, sehingga bisa terasa berat bagi pembaca masa kini. Meski begitu, Belenggu tetap menjadi karya monumental yang menggugah pikiran dan perasaan, menampilkan konflik manusia yang universal dan relevan di segala zaman. Novel ini layak dibaca sebagai refleksi tentang cinta, moralitas, dan pencarian makna hidup di tengah tekanan sosial. Demikian esensi buku Belenggu karya Armin Pane dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Febrioni hadir menyapa Anda dalam Purwokerto siang ini edisi hari Sabtu 9 Mei 2025. Maksud kami 2026. Jadi sepanjang Purwokerto siang ini akan kami hadirkan informasi menarik hingga jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta program-program yang pastinya akan menemani Anda di sepanjang siang ini. Di mana nanti kita akan hadirkan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan irama keroncong pukul 12 waktu Indonesia Barat, serta warta siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan segmen Prodangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Satu lagu dari The Fly, Terbang. Semoga akhir pekan ini bisa bikin Anda terbang ke suatu tempat ya. Kemana tuh? Ya, berharapnya sih ke Tanah Suci ya, untuk menunaikan ibadah haji, khususnya untuk umat muslim gitu ya. Tapi walaupun masih belum bisa terbang ke Mekah, Madinah gitu ya, kita berdoa semoga kita bisa disegerakan untuk menunaikan ibadah haji. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, akhir pekan ini memang waktunya untuk kita perbanyak diri untuk beristirahat, atau mungkin yang lagi kepengen ke suatu tempat gitu ya, mau refreshing, mau ambil jeda sejenak gitu ya dari hiruk pikuk aktivitas. Pengen melipir ke suatu tempat gitu ya sambil menikmati suasana alam, apalagi Kota Purwokerto banyak banget tempat-tempat yang bisa bikin Anda makin seger gitu ya. Wisata alamnya banyak, curugnya juga udah tinggal pilih aja deh, gak perlu bingung lagi. Bisa satu hari safari curug gitu ya. Wah, jadi pengalaman yang menyenangkan juga nih. Baik pendengar, saya juga masih akan terus temani Anda dengan informasi menarik-menarik lainnya hingga jalan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang untuk Anda yang baru saja tiba di Purwokerto. Pengen menikmati suasana Kota Purwokerto? Selamat menikmati Kota Purwokerto tercinta ya. Saya juga masih akan hadirkan lagu berikutnya. Kali ini dari Ada Band dengan Baiknya.

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Purwokerto siang ini bersama saya Febrionik ya. Wah, gimana nih kabar siang hari ini? Apakah Anda sudah sedikit tersenyum gitu ya, menikmati akhir pekan ini? Ya, bismillah ya, semoga kita bisa menjalani akhir pekan dengan penuh kegembiraan ya, apalagi buat para penggila bola. Bener, jadi sesaat lagi kita akan menyimak atau kita akan menonton satu siaran yang luar biasa, yaitu Piala Dunia 2026 ya. Tapi LPP TVRI ini memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026 termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bersama atau nobar. Di mana kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA, pendengar. Di mana pihak TVRI ini menegaskan kepada seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan dari FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA, pendengar. Dan peliputan umum turnamen tetap diperbolehkan selama tidak menayangkan pertandingan resmi. Dan aturan ini berlaku untuk semua media, platform digital, hingga masyarakat umum ya. Dan disampaikan juga larangan penggunaan istilah resmi FIFA dalam program atau rubrik khusus tanpa persetujuan atau lisensi resmi. Di mana larangan ini mencakup nama World Cup, Piala Dunia 2026, dan Road to World Cup ya. Penggunaan logo resmi FIFA World Cup 2026 juga tidak diperbolehkan tanpa izin resmi. Dan ketentuan ini berlaku pada televisi, media digital, hingga unggahan media sosial. TVRI selaku pemegang hak siar juga wajib mengikuti aturan FIFA terkait penayangan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selama laga berjalan, siaran langsung maupun ulang tidak boleh disela iklan komersial. Dan kebijakan tanpa iklan ini diterapkan demi menjaga kualitas tayangan pertandingan. Dan penonton juga harus menikmati pertandingan secara utuh sesuai standar FIFA. Selain itu, TVRI juga hanya diperbolehkan membagikan cuplikan pertandingan selama 90 detik untuk kebutuhan pemberitaan media lain. Cuplikan ini juga tidak boleh dimanfaatkan untuk sponsor maupun monetisasi digital. Selain itu, TVRI juga melarang masyarakat menyiarkan ulang pertandingan melalui media sosial dan platform digital. Larangan ini mencakup YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, serta aplikasi streaming lainnya. TVRI sendiri telah berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia. TVRI juga membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersial dan komersial, yang harus didaftarkan secara resmi melalui bolagembira.tvrinews.com. Lisensi komersial berlaku bagi hotel, restoran, kafe, dan juga tempat usaha bersponsor. Sementara lisensi non-komersial ini diberikan gratis untuk komunitas, UMKM, instansi pemerintah, dan kegiatan sosial warga. Jadi diharapkan masyarakat bisa menikmati euforia Piala Dunia melalui nobar, dan kita harus patuh terhadap aturan yang sudah disampaikan secara resmi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Indonesia akan bertemu dengan Vietnam dalam penyisihan grup ASEAN U19 Boys Championship 2026 hasil drawing atau pengundian. Di mana pengundian turnamen ini dikenal dengan nama Piala AFF berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin ya. Di mana Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Presiden AFF Keith Sameth. Dan acara dibuka melalui penyerahan simbolis 1.300 bola kepada sekolah sepak bola di Sumatera Utara dan kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah. Dan tentunya Erick Thohir berharap bahwa Piala AFF U19 2026 ini menjadi panggung talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan di level internasional. Dan pelayanan terbaik kepada peserta juga menjadi fokus utama selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Sementara itu, pendengar, tuan rumah menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Sumatera Utara ya. Di mana harapannya diharapkan setiap detail penyelenggaraan ini bisa berjalan lancar dan sukses. Sementara itu, Presiden AFF Keith Sameth juga memberikan apresiasi terhadap Indonesia sebagai tuan rumah berbagai turnamen sepak bola kawasan Asia Tenggara. Dan tentunya selain Vietnam, di grup A nanti Indonesia juga akan bertemu dengan Timor Leste serta Myanmar. Indonesia menempati posisi unggulan setelah menjadi juara bertahan AFF U19 pada edisi 2024 lalu, pendengar. Dan pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto juga menilai persaingan grup A ini akan berlangsung ketat sejak pertandingan pertama ya. Dan dipastikan timnas Indonesia segera menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta mulai 10 Mei mendatang. Dan harapannya seluruh pemain bisa mencapai kondisi terbaik sebelum menghadapi persaingan di AFF U19 2026. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 hingga 14 Juni 2026 mendatang di Sumatera Utara dan sebanyak 10 negara peserta dipastikan ambil bagian dalam ajang bergengsi kelompok usia tersebut. Sementara itu, pendengar, di grup B ini dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam pada turnamen Piala AFF U19 2026. Sementara grup C diisi Australia, Kamboja, serta Filipina untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krishna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simiwan dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang pemain memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang, mantan, ya kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita selalu berusaha tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tiga laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berhenti aja di rumah dari penting kota sepatan dan juga di Ramadhan seperti
1: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pratih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, ya saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elano FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu.

memasuki kuarter kedua. Tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami Purwokerto siang ini dan sudah terlihat ya di luar sana memang cukup terik rasanya. Cuma kalau kita ngelihat ke langit kok udah agak mendung-mendung gimana gitu ya, udah mulai berawan. Semoga tidak menghalangi Anda yang mungkin lagi punya acara di luar gitu ya, bareng sama teman ataupun juga keluarga. Pendengar, sesaat lagi kita akan jelang waktu zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar saatnya memasuki waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira beralamat di Jalan DI Pandjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
4: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu gak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
3: Pelayanannya oke gak?
4: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
3: Hotel sama makanannya gimana tuh?
4: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
3: Ada city tournya juga nggak?
4: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
3: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
4: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
3: Wah, makasih infonya ya.
4: Sama-sama, Rif.
5: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
6: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
7: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ratusan pesilat pelajar meramaikan penyelenggaraan Popda Banyumas Cabur Pencaksilat di Gor Satria Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Yanuar Adi. Silakan, Yanuar.
2: Baik pendengar, ratusan pelajar dari jenjang SD hingga SMA mengikuti penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 di cabang olahraga pencaksilat. Ajang ini digelar selama 3 hari dari Jumat 8 Mei hingga 10 Mei 2026 di area Gor Satria Purwokerto. Pelaksanaan cabur pencaksilat ini menjadi sarana pembinaan atlet muda sekaligus seleksi menuju Popda di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia Penyelenggara Popda Banyumas Cabur Pencaksilat Sudrajat Dwi Prianto mengatakan, pelaksanaan tahun ini mempertandingkan kategori seni tunggal dan tanding. Menurutnya, antusiasme peserta cukup tinggi dengan total hampir 250 atlet yang ikut ambil bagian. Dia menjelaskan, kategori seni tunggal telah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, sedangkan pertandingan tanding digelar pada hari Sabtu dan Minggu.
3: 3 hari, kebetulan yang hari Sabtu itu kita ada tanding SMP dan SMA. Kemudian SMA kita lanjut hari Minggunya, karena peserta SMA luar biasa, jumlahnya itu sekitar 180. Kalau yang SD-nya sekitar 54, yang SMP-nya sekitar 98.
2: Sementara itu, salah seorang atlet pencaksilat dari SMA Negeri 3 Purwokerto, Wahyu Agung Bimantoro, mengaku optimis menghadapi pertandingan tahun ini. Dia mengaku rutin menjalani latihan tambahan di luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan teknik dan fisik. Ia juga menjadikan Popda tahun ini sebagai momentum penting karena menjadi kesempatan terakhirnya tampil di level pelajar.
4: Yang jelas itu latihan setiap hari, itu jelas. Terus latihan tambahan kayak di malam atau di sore hari atau di siang hari itu juga tambahan. Terus ya latihan fisik, persiapan dan lain-lain gitulah. Lawan kita sejelek atau sehebat apapun itu nervous pasti jelas. Tapi ya saya berusaha yang terbaik lah buat bisa mengeluarkan semua kekuatan saya begitu.
2: Popda Banyumas tahun 2026 digelar dari tanggal 5 hingga 10 Mei 2026. Total ada sebanyak 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 4.000 pelajar di tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Yanuar Adi atas laporannya pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini kita bisa berjumpa di segmen Irama Keroncong. Satu segmen yang akan selalu hadir menemani Anda di setiap akhir pekan ya. Di setiap siang kami akan sajikan serangkaian lagu-lagu Irama Keroncong hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Ya mungkin sembari istirahat atau sembari makan siang ya. Ditemani dengan lagu-lagu keroncong akan makin syahdu ya. Nanti kami juga akan informasikan beragam informasi menarik terkait dengan info budaya dan juga kesenian di Indonesia yang akan kami sajikan di sepanjang Irama Keroncong siang hari ini. Tadi sudah dibuka dengan satu lagu spesial, Hasrat Menyala. Selanjutnya kami akan hadirkan keroncong Sekuntum Bunga di Puncak Kiri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Irama Keroncong ya. Iya pendengar, kalau kita bicara tentang Sunda ya, ini ada satu gelaran yang menarik yaitu Kirab Mahkota Binokasih yang telah digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Sabtu 2 Mei 2026 kemarin. Di mana Kirab Mahkota Binokasih atau Kirab Budaya Tatar Sunda ini berawal dari agenda tahunan Keraton Sumedang Larang ya, dan seperti namanya acara ini menghadirkan kirab budaya terkait dengan kerajaan-kerajaan Sunda. Dan acara ini merupakan hajat pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperingati Milangkala Tatar Sunda. Di mana kirab budaya sepanjang 3 km ini merupakan bagian dari rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda. Dengan akhir acara yaitu bernama Peting Munggaran Milangkala Tatar Sunda yang akan berlangsung di Gedung Sate Bandung pada Minggu 17 Mei 2026. Tentunya Milangkala Tatar Sunda ini muncul karena menjadi cita-cita orang Sunda ya, di mana selama ini selalu menjadi perbincangan besarnya Kerajaan Sunda dan tidak pernah dijadikan sebuah kebijakan seperti daerah lain ya. Tentunya pendengar, di dalam acara Tatar Sunda ini ada satu hal yang menarik yaitu terkait dengan Mahkota Binokasih yang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sumedang Larang yang kini disimpan di Museum Gesan Ulun. Ternyata mahkota yang terbuat dari emas 8 kg ini awalnya dibuat dan dipakai oleh para raja kerajaan Galuh. Dan setelah 448 tahun berlalu, mahkota Binokasih ini kembali dibawa ke Tatar Galuh, Kabupaten Ciamis. Meski sementara dikemas dalam bentuk kirab, namun hal ini membuktikan bahwa mahkota Binokasih dari Ciamis. Ya memang mahkota Binokasih ini dibuat diprakarsai oleh Bunisora Suradipati Raja Kerajaan Galuh periode 1357 hingga 1371 ya, dan saat itu Bunisora ini memimpin Kerajaan Galuh menggantikan keponakannya dan Niskalawastu Kencana yang pada saat itu masih berusia 7 tahun ketika ditinggal ayahnya Linggabuana yang gugur saat bubat. Dan pada saat itu sebagai salah satu persiapan menyambut keponakannya memimpin Kerajaan Galuh saat dewasa, Bunisora Suradipati pun membuat mahkota yang terbuat dari emas dengan berat sekitar 8 kg. Dan mahkota itu diberi nama Binokasih sebagai simbol kasih sayang dan lambang kemaharajaan. Dan setelah siap memimpin, mahkota Binokasih pun pertama kali dipakai oleh Niskalawastu Kencana yang pada saat pelantikan Raja Galuh. Dan kemudian pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, ia menyatukan Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda menjadi Kerajaan Sunda Pajajaran. Dan awalnya ibu kota Kerajaan Galuh ini dikawali Ciamis, kemudian dipindahkan ke Bogor. Dan mahkota Binokasih pun turut dibawa, dan estafet kepemimpinan Kerajaan Pajajaran pun terus berlanjut hingga puluhan tahun. Kemudian mahkota Binokasih itu diberikan kepada Gesan Ulun Raja Kerajaan Sumedang Larang. Dan pada masa itu Kerajaan Sumedang Larang sedang eksis dan diketahui ada 4 orang urusan yang membawa mahkota tersebut. Diketahui 4 orang tersebut adalah Senapati Kerajaan yakni Eyang Jaya Prakasa dan Eyang Nanganan. Adapun Eyang Kondang Hapa dan Eyang Terong Peot. Kemudian ada banyak pertimbangan mahkota itu diserahkan dari Kerajaan Pajajaran ke Sumedang Larang karena menurutnya Gesan Ulun masih memiliki keturunan dari leluhur Galuh. Sementara itu Radia Anom Karaton Sumedang Larang Luki Johari Sumawilaya menjelaskan makna yang terkandung di dalam mahkota tersebut ya, dan dikatakan bahwa mahkota tersebut memiliki sebutan lengkap yaitu Binokasih Sang Hyang Pake. Binokasih berarti kasih sayang, sedangkan Sahyang Pake ini artinya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
Nama Bino Kasih Sang Hyang Pake ini merupakan atau mengandung makna kasih sayang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: SMP pakai putih biru.
2: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
3: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
4: Channel informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bicara tentang budaya Betawi, ini ada tari Zapin Betawi ya, yang merupakan salah satu tarian tradisional khas Jakarta yang mencerminkan perpaduan budaya Arab, Melayu, dan juga Betawi. Tentunya tarian ini dikenal sebagai bentuk akulturasi budaya yang berkembang di tengah masyarakat Betawi, pendengar. Dan nama Zapin ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Zafana, yang berarti gerakan tari yang cepat. Dan tarian ini awalnya dibawa oleh para pedagang Arab ke Nusantara dan berkembang di wilayah pesisir ya. Sebenarnya seiring berjalannya waktu, pendengar, Zapin atau tari Zapin ini memiliki atau mengalami penyesuaian dengan budaya lokal sehingga melahirkan Zapin Betawi yang memiliki ciri khas tersendiri ya. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan gitu ya, tapi juga pernah digunakan sebagai media dakwah Islam, pendengar. Selain itu, tari Zapin Betawi dahulu juga sering ditampilkan dalam berbagai acara sosial dan keagamaan, diantaranya seperti pernikahan, khitanan, hingga perayaan Maulid Nabi ya. Dan dalam pertunjukannya, tari Zapin Betawi ini memiliki ciri khas pada gerakan kaki yang dominan dan juga ritmis, serta gerakan ini biasanya membentuk pola tertentu ya, seperti lingkaran dan juga garis lengkung. Dan beberapa pola langkah yang umum digunakan antara lain langkah pokok, langkah konde, hingga gerakan putaran. Dan gerakan ini dilakukan secara lincah mengikuti irama musik pengiring ya. Dan musik dalam tari Zapin Betawi ini juga menjadi unsur penting yang memperkuat nuansa pertunjukan, di mana alat musik yang digunakan ini biasanya gambus, marwas, biola, suling, dan juga gendang. Iringan musik ini juga disertai lantunan lagu bernuansa Islami, dan hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh budaya Timur, maksud kami budaya Timur Tengah dalam tarian ini ya. Selain itu, tari Zapin Betawi ini juga dikenal sebagai tari pergaulan yang bersifat interaktif, dan dalam beberapa pertunjukan, penonton bahkan dapat diajak ikut menari bersama penampil. Dari segi busana, ini biasanya penari pria mengenakan kopiah, baju kampret, dan juga celana batik serta sarung. Sementara penari wanita ini menggunakan kebaya dengan tambahan kain dan juga selendang. Tentunya keberadaan tari Zapin Betawi ini tidak hanya sebagai hiburan ya, namun juga sebagai upaya pelestarian budaya. Karena tari ini mencerminkan nilai kebersamaan, kegembiraan, serta unsur religius dalam kehidupan masyarakat Betawi.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Irama Keroncong harus segera berakhir. Tapi gak perlu khawatir karena setelah ini kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto Siang ini di segmen Pro Dangdut yang akan hadir pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, pendengar. Cerita pengalaman mahasiswa internasional berkuliah di Banyumas kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Di Basarnas Kantor Cilacap melakukan evakuasi terhadap nelayan yang meninggal dunia di perairan Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap. Serta ratusan atlet pelajar meriahkan ajang Popda Banyumas 2026 cabang olahraga Wushu Sanda. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya,

0: Mahasiswa asal Afrika menilai Banyumas menjadi salah satu daerah yang nyaman bagi mahasiswa internasional untuk menempuh pendidikan sekaligus mengenal budaya Indonesia. Lengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
1: Banyumas dinilai menjadi salah satu daerah yang nyaman bagi mahasiswa internasional untuk menempuh pendidikan sekaligus mengenal budaya Indonesia. Hal tersebut disampaikan mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purwakerto asal Afrika, Taufi, yang memilih menempuh studi di Banyumas sejak tahun 2022. Taufi menuturkan alasan memilih Banyumas sebagai tempat melanjutkan pendidikan karena daerah ini dinilai lebih nyaman dibandingkan kota-kota besar di Indonesia. Selain cocok sebagai tempat belajar, Banyumas juga dianggap ideal untuk mengeksplorasi budaya lokal.
2: Misal Jogja atau Jakarta itu kota besar, mahal, terus Abdul bikin research, terus lihat Banyumas itu kota kecil, terus kota yang ada budayanya juga cocok buat tempat belajar, karena bukan hanya belajar, hanya juga eksplor budaya. Pertama mungkin makanan sama bahasa. Ya, aku dulu nggak bisa bahasa, nggak bisa apa makan makanan Indonesia kayak nasi atau apa.
1: Pada awal kedatangannya ke Indonesia, Taufi sempat mengalami kesulitan beradaptasi terutama terkait makanan, bahasa, dan cuaca yang berbeda dengan negara asalnya. Ia bahkan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk menyesuaikan diri dengan makanan Indonesia. Selain makanan, kendala bahasa juga menjadi tantangan tersendiri. Taufi belajar bahasa Indonesia secara otodidak melalui interaksi sehari-hari bersama teman kampus, penghuni kos, hingga masyarakat di warung maupun kafe. Dalam menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Taufi mendapat banyak pengalaman baru. Ia aktif mengikuti organisasi kampus dan kegiatan olahraga seperti tim basket untuk memperluas relasi sekaligus membantu proses adaptasi dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, masyarakat Banyumas memiliki karakter yang ramah dan terbuka, sehingga membuat mahasiswa asing lebih mudah menyesuaikan diri. Terakhir, Taufi menyebut Banyumas bukan hanya menjadi tempat untuk kuliah, tetapi juga ruang belajar budaya, bahasa, dan agama bagi mahasiswa internasional. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Pendidikan melampaui batas negara. Di jantung kota Purwokerto, seorang mahasiswa asal Yaman, Malek Muhammad, membuktikan bahwa perbedaan bahasa bukan penghalang untuk menimba ilmu. Berikut laporan Ananda Rizky.
3: Kehadiran mahasiswa internasional di Kabupaten Banyumas memberikan warna tersendiri bagi dunia pendidikan. Salah satunya di UIN Saizu Purwokerto. Malek Muhammad Abdul Jalil Muhammad, mahasiswa asal Yaman yang mengambil jurusan informatika, menjadi salah satu potret keberhasilan adaptasi budaya dan akademik mahasiswa asing di tengah masyarakat lokal. Malek menjelaskan bahwa pilihannya jatuh kepada Indonesia, khususnya Banyumas, didasari oleh adanya kesamaan budaya antara Indonesia dengan negeri Arab. Meski demikian, ia mengaku tetap menemui tantangan awal, terutama dalam hal perbedaan kuliner yang sangat mencolok dengan negara asalnya.
4: Oke, saya memilih Indonesia karena ada kesamaan budaya dengan negeri Arab, tapi ada perbedaan besar dalam makanan aja.
3: Lebih lanjut, Malek mengungkapkan bahwa proses penyesuaian diri selama 2 tahun terakhir berjalan dengan lancar. Meski pada awalnya ia merasa kesulitan karena keragaman bahasa di Banyumas, khususnya bahasa Jawa, namun bekal kursus bahasa Indonesia selama 3 bulan sebelum kedatangan sangat membantunya dalam berkomunikasi, baik di lingkungan kampus maupun sehari-hari. Keberhasilan adaptasi ini juga tidak lepas dari dukungan penuh pihak kampus UIN Saizu. Malek menyebutkan bahwa kampus menyediakan fasilitas kursus bahasa Indonesia dan berbagai kegiatan yang melibatkan mahasiswa lokal untuk membantu mahasiswa internasional memahami budaya setempat. Hal ini diakui Malek sangat mempermudah proses belajarnya setiap hari di jurusan informatika.
4: Kampus membantu kami dengan baik. Di awal kami ikut kursus bahasa Indonesia dan ada kegiatan dengan mahasiswa lokal. Itu membantu kami memahami budaya dan belajar bahasa. Dosen juga sangat membantu.
3: Selain fokus pada akademik, Malek juga menikmati sisi pariwisata di Banyumas. Ia mengungkapkan kekagumannya pada kawasan Batu Raden yang menjadi tempat favoritnya untuk melepas penat karena udara yang sejuk dan keindahan alamnya. Terakhir, Malek menyampaikan harapannya untuk masa depan. Setelah menyelesaikan studi sarjananya, ia berencana untuk melanjutkan ke jenjang S2. Ia berharap ilmu yang didapatkannya selama menempuh pendidikan di UIN Saizu Purwokerto dapat memberikan kontribusi positif bagi hubungan baik antara Indonesia dan Yaman. Ananda Rizky melaporkan.
0: Banyumas menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan tinggi. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kehadiran mereka di Kota Satria? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
5: Menurut aku sendiri, tanggapan tentang WNA yang kuliah di Banyumas itu jadi salah satu kebanggaan juga ya sebagai masyarakat Indonesia, khususnya di Banyumas ini. Soalnya ada WNA yang mau mencoba kuliah di sini, kan mungkin ada yang beliau cari ya, entah itu pengalamannya atau suasana kuliah di Indonesia, khususnya di Banyumas ini. Barangkali alasan mereka itu mungkin karena di Banyumas ini sendiri punya budaya yang unik atau suasana untuk belajar yang tenang gitu-gitu. Terus kalau dari aku sendiri sebagai masyarakat lokal mungkin di sini ya, yang melihat WNA yang kuliah di Banyumas, rasanya pengen ngobrol juga sama beliau tentang alasannya salah satunya, terus habis itu pengen tahu juga sih kondisi belajar kalau di negaranya gimana dibandingin sama di sini, siapa tahu bisa jadi masukan untuk sistem pendidikan di Indonesia khususnya Banyumas juga.

0: Menurut saya sih bagus ya untuk memajukan Indonesia dalam konteks bahasa dengan orang asing. Ya kalau bisa sih lebih ditingkatkan lagi obrol-obrolannya, konteks-konteksnya lebih bagus lagi lah gitu.
1: Language Development Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto, LDC UMP, terus memperkuat perannya dalam mendukung mahasiswa internasional agar mampu beradaptasi dengan lingkungan akademik maupun budaya di Banyumas. Tentunya agar mereka juga dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pengayaan Bahasa Inggris LDC UMP, Suhandini MPD, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
2: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabak Pengayaan Bahasa Inggris LDC UMP, Suhandini MPD, dan akan membahas mengenai obrolan hangat dengan mahasiswa internasional. Bu Dini,
3: ya.
2: Izin Bu,
3: ya.
2: Boleh dijelaskan bagaimana peran LDC UMP sendiri dalam mendukung mahasiswa internasional beradaptasi di lingkungan kampus, Bu?
3: Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kami sebagai lembaga pengembangan bahasa tentu saja sangat berperan ya. Kalau kita bilang bisa perannya itu luar biasa strategis, karena di sini kita harus membuat mahasiswa paham apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Artinya penguasaan bahasa di sini sangat diprioritaskan, dan sebagai lembaga pengembangan bahasa otomatis kita berperan untuk membantu mereka, terutama kaitannya dengan penguasaan bahasa. Dan yang kedua adalah untuk membuat mereka itu merasa nyaman tinggal di sini, karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan terutama dengan komunitas masyarakat.
2: Oke, lalu program apa saja Bu yang disediakan untuk membantu peningkatan kemampuan bahasa khususnya bagi mahasiswa asing sendiri? Ya,
3: jadi kita ada dua program nih Mbak, yang pertama ada BIPA, yang kedua program kita yaitu kelas intensif English ya. Untuk BIPA sendiri, Bahasa Indonesia untuk penutur asing ini kami bekerjasama dengan kantor urusan internasional, di mana di situ mahasiswa kami latih untuk belajar bahasa Indonesia, belajar kebudayaan Indonesia, dan juga belajar tentang semua detail di Indonesia. Kemudian di yang kedua itu ada program intensive English. Mahasiswa kami berikan program intensive English ini selama 4 semester. Jadi walaupun mereka sudah bisa bahasa Inggris, tapi mereka harus tetap ikut kuliah bersama mahasiswa lokal di UMP.
2: Oke Bu, lalu apa saja nih Bu yang menjadi tantangan yang paling sering dihadapi mahasiswa internasional dalam proses pembelajaran khususnya di Banyumas sendiri?
3: Iya, ya terutama yang pertama bahasa, terus yang kedua mungkin budaya, terus yang kebiasaan juga. Yang bahasa tentu saja ini sangat berperan ya, kadang-kadang dosen keceplosan pakai bahasa Indonesia, kemudian mereka kurang paham. Nah ini makanya yang bahasa ini perlu kita nomor satukan. Kemudian cultural shock itu, misalnya mereka kaget, ternyata kok budaya Indonesia seperti ini ya, ini harus kita selalu antisipasi. Kemudian yang paling kelihatan adalah metode pembelajaran, karena kita tahu bahkan satu sekolah dengan sekolah lain pun beda, apalagi ini beda negara, pasti ada perbedaan cara mengajar, cara menyampaikan, dan seterusnya. Ini menjadi pembelajaran buat mereka dan kita sendiri bagaimana cara menyesuaikan satu sama lain.
2: Oke, lalu kalau tadi dari sisi dosennya Bu, kalau dari sisi mahasiswa lokalnya Bu, itu ke mahasiswa asingnya gimana?
3: Ya. Iya. Kalau mahasiswa kami, kebetulan mereka welcome ya. Kita tahu budaya kita kan memang sangat ramah gitu ya. Kita sangat welcome ke mahasiswa asing, dan ini menjadi suatu tanda-tanda bagus. Artinya mahasiswa lokal pun jadi mereka pengen komunikasi. Artinya mereka nanti belajar bahasa Inggris baik dari Google atau apa, yang penting intinya mereka komunikasi dan mereka memang senang dengan keberadaan mahasiswa internasional itu.
2: Oke, terakhir Bu, apa yang menjadi harapan ke depan Ibu nih terkait pengembangan program internasional di UMP seperti apa?
3: Iya, ke depan tentu saja UMP kan memang basically pengen ada acara, ada internasionalisasi selalu. Maka ini dengan adanya mahasiswa internasional ini diharapkan membuat mahasiswa lokal pun berpikiran internasional. Jadi berdampak kepada mahasiswa internasional sendiri dan kepada mahasiswa UMP sendiri.
2: Oke, siap. Terima kasih Bu Dini atas wawancara bersama tadi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Siang Produksi RRI Purwokerto. Pendengar, Basarnas Kantor Cilacap melakukan evakuasi terhadap nelayan yang meninggal dunia di perairan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Robin Abdul Rahman melaporkan berikut ini.
1: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kantor Cilacap melaksanakan operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia, yaitu seorang ABK kapal KM Ulijaya 02 yang meninggal dunia saat melaut di perairan Cimiring, Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Informasi disampaikan diterima dari pelapor atas nama Rebo Sanjaya selaku TPPKL pada pukul 6.40 pada hari kemarin. Korban diduga mengalami serangan jantung saat beraktivitas mencari ikan di atas kapal. Komandan Pencarian Fajar mengatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti informasi tersebut, menurunkan tim rescue untuk melakukan pertolongan di Dermaga 3 PPSC Kabupaten Cilacap. Mereka berangkat sebagai titik pencarian evakuasi dan tiba di lokasi sekitar pukul 6.15 menit waktu Indonesia Barat. Kapal KM Ulijaya 02 selanjutnya tiba di Dermaga 3 PPSC Cilacap pada pukul 9.15 menit setelah mengalami kendala mesin dalam perjalanan menuju darat. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan proses evakuasi terhadap korban. Lanjut Fajar, pada pukul 9.30 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke RSUD Cilacap untuk penanganan lebih lanjut.
2: Berhasil sandar di Dermaga PPSC Kabupaten Cilacap. Selanjutnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, korban dapat kita evakuasi serta relawan serta instansi terkait. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak medis dan kepolisian.
1: Dan telah dilakukan evakuasi korban pada pukul 9.40, operasi SAR ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing. Selama pelaksanaan operasi SAR, kondisi cuaca di lokasi dilaporkan berawan dan relatif mendukung jalannya proses evakuasi. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Rutan kelas 2B Banyumas menggelar apel gabungan lintas sektor bersama BNN, Polri, dan TNI. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen menciptakan lingkungan rutan yang bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, dan penipuan atau zero halinar. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
3: Rutan kelas 2B Banyumas menggelar apel gabungan lintas sektor bersama Badan Narkotika Nasional, Polri, dan TNI dalam rangka deklarasi zero halinar atau bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, dan penipuan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan rumah tahanan. Kepala Rutan Kelas 2B Banyumas, Anggi Febiakto, mengatakan apel gabungan ini menjadi bentuk komitmen seluruh jajaran untuk menjaga rutan tetap bersih dari berbagai pelanggaran, khususnya peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan yang melibatkan warga binaan maupun petugas.
4: Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap di Rutan Kelas 2B Banyumas bersih dari peredaran handphone gelap, bersih dari narkoba, serta adanya praktek-praktek penipuan. Terkait dengan sanksi tegas sesuai dengan arahan Bapak Menteri di rapat ANEF kemarin, rapat ANEF kinerja, bahwa bagi petugas yang terlibat atau terindikasi terlibat dengan adanya peredaran handphone, narkoba ataupun penipuan, tidak segan-segan untuk dipidanakan, dan bagi narapidana pun juga sama, selain sanksi tegas yang sudah ada, juga akan ditambahkan pidananya.
5: Tidak ada toleransi, Pak?
4: Tidak ada toleransi.
3: Anggi menambahkan, sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran handphone ilegal, narkoba, maupun penipuan, akan ditindak tegas hingga proses pidana. Sanksi serupa juga diberlakukan kepada warga binaan tanpa toleransi. Hingga saat ini, Rutan Kelas 2B Banyumas dipastikan dalam kondisi kondusif dan tidak ditemukan adanya peredaran narkoba, handphone ilegal, maupun praktik penipuan di lingkungan rutan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Suasana meriah mewarnai Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara saat ratusan warga tumpah ruah mengikuti kirab tiga gunungan hasil bumi dalam rangka memperingati hari jadi desa ke-191. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
6: Ratusan warga memadati lapangan Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara untuk mengikuti proses kirab gunungan dalam rangka hari jadi desa ke-191 tahun. Mengusung tema Tata Tentrem Kertara Harja, perayaan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri desa, sekaligus menampilkan beragam potensi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Luwung. Menariknya, meski usia desa sudah hampir dua abad, peringatan hari jadi secara meriah baru pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat. Ketua Panitia Indra Hari Purnama mengatakan, dalam rangka hari jadi Desa Lewung yang ke-191 tahun, berbagai rangkaian acara digelar sebagai wujud rasa syukur. Mulai dari kirab tiga gunungan hasil bumi yang melambangkan tiga dusun di Desa Lewung, tradisi pancakan, panggung ekstravaganza hingga pengajian dan solawat bersama. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal kembali sejarah panjang Desa Lewung.
5: Ini Desa Lewung merayakan hari jadinya yang ke-191. Ini sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Desa Lewung atas para pendiri Desa Lewung dan leluhur Desa Lewung. Dan kegiatan hari ini kita ada kirab gunungan sedekah bumi, kemudian dilanjutkan dengan bancakan atau makan bersama seluruh masyarakat Desa Lewung.
6: Kepala Desa Lewung, Yulia Minarsi, menyebut animo masyarakat untuk mengikuti kirab hari jadi desa sangat tinggi, karena warga ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah desa mereka. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah yang pertama kalinya hari jadi desa diperingati secara meriah. Tiga gunungan hasil bumi dalam kirab ini melambangkan tiga dusun yang ada di Desa Lewung serta sebagai simbol kemakmuran desa.
7: Ini adalah pertama kali kita bisa di Desa Lewung dirayakan, sehingga warga memang sangat antusias, apa ini bisa mengerti lebih dalam tentang kita, karena kegiatan kabupaten daerah dari melihat kirab jalan dan juga itu adalah melambangkan bahkan mungkin nanti jumlah jika dikemas dengan secara menarik maka bisa menjadi kalender event di kabupaten karena yang
6: sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, Diah Ayu Pramono, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya nguri-nguri atau melestarikan tradisi dan budaya daerah. Kegiatan seni dan budaya lokal dinilai sangat baik untuk menonjolkan budaya dan potensi Desa Lewung agar lebih dikenal luas oleh masyarakat.
8: Kami pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengapresiasi sekali kegiatan untuk peringatan Hari Jadi Lewung ke-191 yang dirangkaikan dengan kirab budayanya. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang menguri-uri tradisi dari budaya Desa Lewung sendiri. Harapannya dengan kegiatan kirab budaya ini kita bisa menonjolkan

0: mereka dapat diserap oleh industri. Hal tersebut terlihat setelah kelompok tani tembakau bumi Jawa meraih juara 3 kategori tembakau lembutan non-temanggung ajang Pekan Argo Digital dan Inovasi atau PADI se-Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya dari Hanan Ma'ruf.
1: Petani tembakau Kabupaten Tegal mulai optimis hasil panen mereka mampu bersaing di pasar industri. Optimisme tersebut muncul setelah tembakau asal Kabupaten Tegal meraih juara 3 kategori tembakau lembutan non-temanggung dalam ajang Pekan Agro Digital dan Inovasi Jawa Tengah. Salah satu petani tembakau asal Desa Batu Mirah, Kecamatan Bumi Jawa, Hafid mengatakan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi petani lokal untuk terus meningkatkan kualitas hasil panen tembakau agar mampu bersaing dengan daerah penghasil tembakau lainnya. Menurutnya, kualitas tembakau tidak hanya dilihat dari tampilan daun, tetapi juga dinilai dari aroma, warna, hingga tekstur tembakau.
2: Alhamdulillah, dapat kategori juara 3 lembutan, tapi non temanggung. Kalau temanggungnya kan sendiri. Kalau yang dulu-dulu itu, ya yang dulu-dulu itu kan temanggung campur. Pasti yang menang temanggung. Kalau kemarin untuk Kabupaten Tegal kan lawannya berarti Boyolali, terusan Wonosobo, Semarang,
3: lepas dari
2: temanggung. Kalau temanggung sendiri.
3: Sudah disidit lah.
2: Alhamdulillah dapat kategori 3.
1: Habib menilai minat petani terhadap budidaya tembakau terus meningkat seiring terbukanya peluang kemitraan dengan industri pengolahan tembakau. Menurutnya, sistem kemitraan memberikan kepastian pasar yang lebih baik bagi petani karena hasil panen memiliki standar kualitas dan penyerapan yang jelas. Sementara itu, penyuluh pertanian Kecamatan Bumi Jawa Taufik Andrian menilai prestasi tersebut menjadi bukti bahwa tembakau Kabupaten Tegal memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Apalagi saat ini sudah ada perusahaan yang mulai menjalin kemitraan dengan petani lokal.
4: Itu jelas sebagai motivasi bahwa tembakau kita di Kabupaten Tegal itu tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Apalagi dengan tadi sudah disampaikan Pak Hafid bahwa ada salah satu PT yang siap bermitra bahwa tembakau Kabupaten Tegal itu sesuai dengan spesifikasinya dari PT itu. Makanya kami optimis insya Allah komoditas tembakau, komoditas perkebunan di Kabupaten Tegal itu insya Allah semakin lama akan semakin maju.
1: Petani berharap dukungan pemerintah terhadap pengembangan tembakau terus berlanjut melalui pelatihan dan pendampingan. Selain meningkatkan kualitas hasil panen, sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas pasar bagi petani tembakau di Kabupaten Tegal. Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Ratusan atlet pelajar meriahkan ajang Popda Banyumas 2026 cabang olahraga Wushu Sanda. Lengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Banyumas 2026 cabang olahraga Wushu Sanda di Gor Satria Purwokerto berlangsung meriah. Kejuaraan yang digelar selama 2 hari, yakni Kamis dan Jumat 7-8 Mei 2026 ini menjadi ajang penjaringan atlet muda potensial untuk dipersiapkan menghadapi Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia Popda Wushu Sanda Banyumas Purwanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dinpora Budbar Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Pengkab Wushu Banyumas. Dia menjelaskan, pada hari pertama pertandingan dibagi menjadi 2 kategori, yakni Taulu dan Sanda. Kategori Taulu diselesaikan dalam 1 hari pertandingan, sementara kategori Sanda dilanjutkan hingga babak semifinal dan final pada hari kedua. Menurut Purwanto, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi, terutama pada kategori Wushu Sanda. Total terdapat 68 partai yang dipertandingkan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.
6: Yang Wushu Sanda sangat banyak, sampai total hampir seluruhnya 68 partai, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Yang bakalnya nanti kita proyeksikan dari pelatih Kabupaten Banyumas untuk masuk yang menjadi terjaring dalam tim Kabupaten Banyumas untuk Popda Provinsi nantinya pada saat bulan September. Dan tentunya melalui kejuaraan ini kita Kabupaten Banyumas bisa punya atlet mulai dari SD, SMP sampai SMA untuk mewakili Kabupaten Banyumas di Popda Provinsi besok.
5: Purwanto menambahkan, Popda Provinsi Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 6 September 2026. Pihaknya menarget dapat mengirim atlet untuk mengikuti seluruh nomor yang dipertandingkan di tingkat provinsi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Laporan dari Yanuar Adi mengakhiri Warta Siang edisi Sabtu 9 Mei 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal resmi kami di www.rri.co.id. serta follow juga media sosial resmi kami RRI Purwokerto di Instagram @rri_sport.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Siang hari ini kita sudah masuk di segmen Pro Dangdut ya. Dan tentunya untuk siang ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan lagu-lagu dangdut spesial hingga jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti kita akan buka kesempatan di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811 2540911.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Iya, satu lagu dari Happy Asmara pendengar dengan Pengharapan ya, sudah kami hadirkan untuk teman Anda siang hari ini. Bicara soal Happy Asmara yang memang selalu punya karya trending. Apalagi lewat lagu Pengharapan ini juga trending ya. Walaupun lagunya sudah dirilis sekitar tahun 2024 lalu ya. Tepatnya pada bulan November tanggal 30 pendengar. Dan lagu ini memang merupakan lagu karya Agung Pamungkas dan juga 29. Dan sudah meraih views banyak juga ya di kanal YouTube-nya. Dan memang lagu ini menggambarkan tentang kerinduan mendalam ya seseorang terhadap pasangannya dan ada harapan juga buat menjaga cintanya biar tetap abadi selamanya. Dan untuk Anda yang penasaran sama video klipnya juga bisa langsung tonton aja ya di channel YouTube-nya. Jadi tinggal kepoin aja lagu Pengharapan dari Happy Asmara. Dan untuk Anda yang suka lagu-lagunya Happy Asmara juga boleh banget untuk selalu request di sepanjang segmen Pro Dangdut ya. Jadi kita nanti akan buka kesempatan di 0281632336 atau juga melalui WhatsApp di 0811254091.

0: Glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
2: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99 ribu aja.
2: Yang bener. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga. Depan RSUD Kuteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
3: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, silakan yang pengen bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Langsung tak sapa ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro. Adalah kita Mas Onik apa ya?
0: Betul. Ini dengan siapa di mana?
1: Kumbang Asmara. Kabar
0: Mas Onik. Oke, alhamdulillah baik. Kumbang Asmara gimana nih?
1: Ujar keluar para online.
0: Ya pasti online lah ya. Ya, iya.
1: Lagu-lagu baik.
0: Loh, ya lagu kan orang mulai gotok ngomong juga Miki lah. Nah, infonya kayak gue. Kan opening di seat. Iya, terus sana info lagu ya gue. Tembeng angkat telepon. Lagunya akeh kayak ana Deni Caknan, ana Niken Salindri, Eling Ae, ana Maggie Z, Cinta Hitam, ana Mas Do Krisna. Oke, siap.
1: Oke, Palo. Terus Mama De, Mama Tupa. Terus juga Pak Anu Kiratun, terus Pak Dusun, Mama Luna Mustantika.
0: Oke.
1: Ardiansah. Terus juga Bapak Haji. Terus Mama Silva, Mama Sarah Rumeja. Terus Mama Yanti. Nines, terus juga Pak Permana, Mama Amai.
0: Oke.
1: Juga buat semuanya saja lah ya Mas Onik.
0: Oke, siap.
1: Mas Onik.
0: Nggih.
1: Selamat tugas. Komen karaoke ya.
0: Oke, anak karaoke mongko.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang yang lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Benar kok Pak Tony. Lah ya aku ngapa seminggu berapa lapa lagi lu.
0: Iya kocen. Luar biasa.
2: Lah iya.
0: Mister Balo.
2: Lu kan sumpiu mati aku online.
0: Weh. Kianu anu acara apa gue? Ya
2: aku anak kerep bongkar roset lu kan dodo nang sumpiu.
0: Oh iku weh.
2: Malah aku ketemu karo kancane Mas Ariel malah kok.
0: Oh iku weh.
2: Tapi ya kan sekolah tapi jadi kalau online jadi anu orang tahu siaran Mas Arya jere. Aku harap kamu salam Mas.
0: Iya.
2: Mas dong Mas.
0: Iya monggo.
2: Siti nggo Mama Ida. Loro nggo Bu Moninga. Telu nggo Mama Indes.
0: Iya.
2: Papan nggo Mama Rusti. Lima nggo Bu Sarmila. Enam nggo apa ya? Bukan Mama Hanum, pitu go Mas Ardiansyah, wolu go Pak Rajun, sanga go Kumbang Asmara, singgalung go ngacuk Mas.
0: Oke, rapapa.
2: Mau dina semua. Wah, gune melu bye Mas.
0: Oke, siap.
2: Akhirnya dari kawasan Widara Payung, Mr. Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, di belakangnya Mr. Balo. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kang Martono.
0: Oke, Kang Martono ya. Oke, Kang Martono ini kayaknya baru pernah online sama Onik ya. Sebelumnya mungkin udah pernah sama yang lain, tapi kalau sama Onik baru pernah ya.
1: Ya, baru.
0: Oke, salam kenal Kang Martono. Di mana tadi ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, siang ini pengen dengerin lagunya siapa atau mau kirim salam boleh, silakan.
1: Iya, lagunya. Salamnya buat Pak Pak Pratmo, Ito, Arman, Bu I, Bu Tias, Bu Leni, Bu Ardi, Bu Sulis, Bu Leni. Selamat mendengar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga. Baik. Pendengar, nanti kita sambung lagi. Kita ke lagu dulu ya. Ada Maggie Z dengan Cinta Hitam.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Niken Salindri Eling Ae sudah saya hadirkan untuk temani Anda siang hari ini. Baik pendengar, di belakang lagi yang pengen ikutan gabung, yuk. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Radun FM.
0: Luar biasa. Alhamdulillah sehat, Kang Radun sehat nih.
1: Ayo sehat teman.
0: Waloh, iya mau semangat pisan ya ki, iya kok.
1: Kenapa? Cukup penyiar ganteng-ganteng ini sih ngomongin kaki-kaki.
0: Oh iya, ora apa-apa.
1: Mana pertama kaki kumpal lah.
0: Nah kenapa emang?
1: Iya. Dulu malah protes apa kayaknya.
0: Kayak anu apa?
1: Radio ya nyana info.
0: Iya.
1: Lah ini Mas Soni penting penting.
0: Enggak lah.
1: Oh, jadi kan gue ini kaki kumbang. Toh.
0: Kang Radun
1: ini kaki kumbang Mas Soni lah.
0: Iya. Kayak ngono lagi hujan apa lagi panas Kang?
1: Tadi panas nih Mas.
0: Oh, lah ya pada bae nang kene Purwokerto ya. Cementer pisan nggih kok.
1: Simromong awane gimana nih?
0: Lah iya kene iki ujarku matung jaba kok kayaknya kaya nang ngarep pawon panase.
1: Nggih niki mawon nggih. Kaki palo sih mantan mending gimana nih?
0: Semangat pisan kene iki lumlebu.
1: Semangat nih mantan-mantan pait-pait setiap. Kaki matono kayaknya mantan mending. Ulul kaki rajin lah tambah orang kenah.
0: Oke, niki lagune sing wis arep diputer kene Deni Caknan Negoro Angin Mas Do Kisinginan ana Yeni Inka sing sakit gigi ana Caca Handika
1: sakit gigi mawon nih
0: sakit gigi mawon siap monggo
1: salam tapi madan bating mat sakit gigi
0: lah iya kowe ora kepenak pisan gue nek lagi
1: sakit gigi sok merembet-merembet kok
0: merembet-merembet ngasih emosi iya kok
1: Acing sanjang Mas Anik.
0: Monggo. Napa?
1: Acing sanjang napa Mas Anik
0: Mas. Ah nggih monggo mbok anu arep kirim salam.
1: Nggih salam nggih. Makasih ini Pak Mas Juno. Nggih. Mau Mas en Mas Kumbang bae lah mbok cekel. Ternyata Bu Ida.
0: Monggo.
1: Bu Moninga. Bu Ida. Perpusan Mila, Mama Ade Pak Sudiarto, Mama I, Mama I, terus Mister Palo, terus gue kayak Kalang Siwati karo Mama Sandika,
0: okay.
1: Pak Dendro, terus kayak lah,
0: siapa? Lah,
1: tentang hubungan kelompok ini dengan Mister Klu.
0: Ardiansa.
1: Ardiansa lah, kayak mutanannya Pak Ulu Grapa kok.
0: Oh,
1: Mbak Minen, Mbak Siti, Guru Siti ke sini yang Sumbang, juga ngayu ene.
0: Oke.
1: Bang, istayam mawan apa yang masa ini?
0: Oh nggih, siap.
1: Jadi kita sudah singgung buri ini kalau lama-lama.
0: Oke, siap.
1: Ya, selalu teh ngendika malah setek nana-nana nih kok. Mayaki patirnya malah cewek kalau ingin ngomong jadi nana-nana orang gendai.
0: Gue kayaknya emang dan kualat apa ya?
1: Iya, ini sih memper nih. Gimana dong gimana nih?
0: Iya, sama-sama ya Kang Ratu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Tony.
0: Halo. Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa ini?
2: Patik Raja Mas Tony.
0: Oh Patik Raja. Iya.
2: Siapa yuk?
0: Mama Wati Mok.
2: Iya. Saya kembali.
0: Iya. Wanu lawas orang nang Pro Dangdut kaya siarannya tadi. Iya kok, Jen. Sehat, Mbok?
2: Alhamdulillah, Mas Tommy.
0: Alhamdulillah, ya syukurlah nek pada sehat. Ini mulai pasti lagi panas juga ki ya kayaknya ya.
2: Iya, sawangan kita
0: pikir juga
2: panas banget, Mas
0: Tommy. Ya ora apa-apa kayak kenang go memeni kok tadi ini.
2: Ya pada garing kafe.
0: Lah iya gue

0: anak opak, anak apa gue manggleng bisa tapi ya melu garing gue kayaknya. Kira request lagu nih Sapa, apa karo kirim salam gue Sapa.
1: Lagunya apa deh sih mas?
0: Lagunya kayak sing mikir teputer sakit gigi sing versinya Yeni Inka, nah sing rum teputer ana Deni Caknan, Negoro Angin, Mas Do, Kisinan, ana Caca Handika, Cinta Berbungkus Koran, ana Roma Irama, sing apa? Oh, gue. Iya kena siap. Monggo.
1: Kaki radun kenapa nak-nak nok-nok gila.
0: Iya kok kayak grogi gue yo. Ujarku biasanya can. Iya apalagi.
1: Dari cewek ayu banget.
0: Lah gue kok kayak aneh kok. Curiga nyong kok. Iya orang biasanya yo.
1: Iya. Terus kok Mas Kumbang, Mas Herman, Mas Yatno, Mas siapa mana ya?
0: Apa?
1: Ardiansa, Mas Tanto, Mas Sukirno, Pak Kiradun, Pak Kidasrun, Pak Katim, Mbak Mines, Mbak Siti, Mbak Anu saya Mbak Darisa, Mbak Ica, terus Mbak Rusi, terus apa namanya, Mama Indah, terus Rizka dan Bella, Mas Tony dong gak ditir-tir,
0: tapi Mas Tony yang ngomong. Iya, iya. Oke.
1: Mas Andike, metu udah sampai selesai ya Mas Tony.
0: Nggih, sami-sami.
1: Makasih, kok tunggu lagunya. Pak Pimpin, Pak Yaklau.
0: Nah, iya, kue.
1: Pak Pimpin, yang lagi balapan, Bu.
0: Oke.
1: Makasih Mas Tony.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut. Adalah kita bocah bagus.
0: Ah, gue. Dia ya, tunggu yang melupu gue akhirnya gue.
2: Ya, yang gue marah sama orang
0: gang. Tenang gue.
2: Yang malah sasang balapan, orang ngedung menjangan. Ini malah sebebak kurung sih.
0: Urung lho.
2: Urung?
0: Iya.
2: Priwe Siti lah.
0: Nah, dekat iya orang gue.
2: Wati sih gue dicek. Siti lah.
0: Iya kok.
2: Bupati Ranyarku sini Toya Reka dia masuk.
0: Wih, siapa sih?
2: Ya, siapa maning Mas Manu? Mbak Mei gue Bupati Rinyong Anyar.
0: Oh, gue.
2: Mulai teka wingi jam 4. Makan jam 5.
0: Oh,
2: udara soten.
0: Oke.
2: Ya moga-moga kenalannya sampean karo aku moga-moga Gusti Allah mengizini Mbak Mei ya perseduluran lewat udara.
0: Oke.
2: Terus ana Siti Herman, Wati, Kang Radun. Tomat orang ngrono ora dinganak nang pengajian sih. Terus ibu ning loro-lorone karo Kang Kating, Bu Muninga. Titin Muniar sih Ardiansa, Mas Erdi, Ibu Sarmila, terus sana ke Kang Nur Haji orang dari kalau Mama Erin gue nih bantuan kan bak lagi monitor.
0: Okay.
2: Terus Mama Rusti karena Bu Ida nih Mama Ida di sini kawasan Kota Sari, Mama Ida di sini kawasan Serayu. Dia sini Mang Jaya, kawannya turu pakai cerai. Terus sana siapa dia? Takimbi si Cimani apa ya? Ya sementara nggak kabe dingin lah.
0: Oke, siap.
2: Di sini budak terima di sini apa
0: semayannya
2: bodoh.
0: Tak semayannya siap kang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut sesuai kita.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dari Titin, Jemang Katon, Jemang
0: Oh, dengan Mbak Titin ya.
3: Gimana kabarnya Mas Oni?
0: Alhamdulillah baik. Ini kayaknya lama sekali ya nggak bergabung sama Onik ya.
3: Iya.
0: Iya. Salam kenal juga ya untuk Mbak Titin ya.
3: Iya.
0: Oke. Mau lagunya siapa ini siang ini?
3: Lagunya yang diputar apa aja?
0: Yang belum diputar tapi udah di request ini ada Yeni Inka yang sakit gigi, Caca Handika cinta berbungkus koran juga belum nih. Ada Mas Doki Sinan, ada Roma Irama apa kabar? Ada Deni Caknan negur angin. Mau yang mana?
3: Apa kabar?
0: Apa kabarnya Roma Irama? Oke, okay, siap.
3: Mau salam-salam.
0: Mm-hmm, boleh sok.
3: Buat Mbak Penyasi, Mama Tawati yang masuk.
0: Oke.
3: Mbak Siti, Mbak Carissa, Mbak Mine, Sinda Luna, dan Ii, Mama Ade, Pak Jalan Suwaji, Mama Siva, Mama Reni, Mas Permana, Mas Herman, Mas Nuro, Tati, Mas Yatno, dan semuanya aja.
0: Oke.
3: Buat
0: Niare,
3: terima kasih
0: untuk
3: Mas Oni.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Titi. Nanti kita sambung lagi ya. Sabar dulu, kita ke lagu dulu aja ya. Yeni Inka, Sakit Gigi.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh, daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko bahan kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41, Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Wah, glowing banget. Jelas dong, kan habis treatment.
3: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
2: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
3: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
2: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga. Depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
4: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto siang ini dan juga di Prodangdut harus segera berakhir. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto sore ini bersama rekan baik saya Arya Setia yang temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik lainnya. Saya Febronik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto. Di mana pun Anda berada, apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini ya, edisi hari Sabtu, hari yang ke-9 di bulan Mei tahun 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian menarik tentunya sudah siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Di antaranya nanti kurang lebih pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan kami ajak untuk menyimak dialog Beranda Asta Cita, nanti bicara terkait dengan masalah Green Radio ya. Kemudian selain itu juga kami akan ajak Anda untuk mengupdate info seputar Jawa Tengah dalam Buletin Lintas Jateng DIY, nanti bersama teman-teman dari Pro 1 RRI Surakarta. Nah itulah pendengar, beberapa sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda di kesempatan kali ini ya, tentunya bersama saya Arya Setia. Dan untuk Green Radio sore hari ini kita akan berbicara terkait dengan salah satu tema yang saat ini menjadi perbincangan banyak pihak ya, yakni tentang bagaimana mengolah sampah menggunakan maggot. Wah, menarik banget ya. Mungkin Anda tahu ya atau sudah pernah dengar sebutan itu. Nanti saya akan bahas tuntas ya bersama narasumber yang pasti nanti akan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan maggot tersebut. Namun sebelumnya pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Allah.

Pendengar dan kaum muslim muslimah di manapun anda berada, tadi sudah berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat asar bagi anda yang menjalankannya. Dan jangan lewatkan pendengar, nanti sesaat lagi kami hadirkan Beranda Asta Cita dengan tema besar Green Radio. Nanti kita akan bicara tentang bijak kelola sampah dengan budidaya maggot. Wah, ini satu hal yang cukup menarik ya. Mungkin anda sering dengar istilah maggot. Nah, nanti saya akan kupas habis. Pokoknya kita akan cari tahu ya terkait dengan masalah maggot ini bersama Mas Mujibur Rahman SPT. Beliau ini adalah founder dari Green Posa. Nah, seperti apa sih sebenarnya budidaya maggot ini dan bagaimana pengaruhnya dalam mengelola sampah yang ada di sekitar kita? Jadi pastikan ya, Anda terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi. Beranda Astacita. Disiarkan Prosatu RRI Yogyakarta, Prosatu RRI Semarang, Prosatu RRI Purwokerto, dan Prosatu RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Satya dari Pro 1 RRI Purwokerto bisa kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita Green Radio sore hari ini. Tentunya persembahan Pro 1 RRI Purwokerto. Dan sore hari ini terasa seperti biasa istimewa ya, karena kita dirilai juga oleh teman-teman kita di Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Surakarta, dan juga Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, kita sore hari ini seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, akan membahas satu tema yang cukup menarik, yakni kita akan coba menggali ya seputar bagaimana kita mengelola sampah ya dengan maggot ya. Kalau bicara tentang sampah ya, terutama sampah organik, ini seringkali menjadi salah satu masalah yang selalu berulang di dapur kita gitu ya. Tapi pendengar, tahukah Anda bahwa saat ini ada makhluk kecil yang bernama maggot yang ternyata ini mampu mengubah masalah itu menjadi berkah, baik secara ekonomi maupun juga secara lingkungan gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan mengupas rahasianya bersama sosok yang sudah pastinya ahli di bidangnya dan saat ini sudah hadir di layar Zoom. Ada Mas Mujibur Rahman SPT, beliau ini adalah founder Green Posa. Selamat sore Mas Mujib.
2: Selamat sore Mas Arya.
1: Iya, apa kabar Mas Mujib?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, oke. Okay.
2: Gimana kabar Mas Arya?
1: Alhamdulillah sehat ya, selalu sehat insya Allah. Oke, okay, terima kasih Mas Mujib atas kesempatan waktunya di sela-sela kesibukannya. Walaupun tidak bisa hadir di studio, tapi setidaknya ini menjadi salah satu hal yang cukup beruntung bagi saya bisa berbincang dengan Mas Mujib yang selama ini aktif ya dengan masalah sampah dan juga maggot gitu ya. Oke. Okay. Posisi lagi di luar kota atau di mana nih Mas Mujib?
2: Saya di Purwokerto. Posisi lagi di Purwokerto.
1: Lagi di Purwokerto.
2: Mau ke studio tapi mendadak memang masih ada keperluan jadi wah enggak bisa nih kalau daripada bolak-balik enggak kejar semua gitu. Jadi ya okay. Udah saya cari titik untuk ikut Zoom aja gitu.
1: Baik.
2: Bukan banget ini ya.
1: Terima kasih ya. Tidak apa-apa Mas Mujib. Ya, yang pasti tetap saya bisa berbincang secara langsung dengan Mas Mujib. Oke, Mas Mujib, kalau bicara tentang Green Posa ya, mungkin kalau wilayah Banyumas dan sekitarnya nih sudah paham betul ya tentang Green Posa ini. Tapi bagi pendengar kita mungkin yang ada di Yogyakarta, Semarang dan juga Surakarta nih harus mengenal lebih jauh lagi nih tentang masalah Green Posa ini. Sebenarnya apa sih Green Posa ini Mas Mujib? Mungkin bisa dijelaskan sebelum nanti bicara terkait dengan masalah maggotnya.
2: Iya, Green Posa ini kita perusahaan waste management services, layanan pengolahan sampah. Basicnya kita kelola sampah dari horeca, dari hotel, restoran, kafe, atau tempat wisata gitu. Jadi juga ada layanan residensial, cuman kita lebih banyak memang mayoritas horeca sama tempat wisata gitu. Kita ngoleksi sampah, ambil sampah, domestical waste, non B3, jadi kita ambil. Nah, habis itu setelah proses koleksi, kita proses. Jadi kita menerapkan konsep circular economy, di mana orang punya sampah nih banyak apapun, kemudian mereka biasanya cuma dibuang, ya jadi sampah gitu. Nah, biasanya cuma kumpul angkut buang, kalau kita kumpul angkut olah dan
1: cuan.
2: Apa namanya pilah gitu. Okay. Jadi kita manfaatin itu semua gitu. Okay. Kita olah lagi, kita pilah lagi, kita manfaat lah. Itulah Green Prosa. Ya platform buat teman-teman khususnya di daerah Purwokerto dan Jabodetabek, kita banyak di Jabodetabek sekarang.
1: Jabodetabek.
2: Dulu mungkin ada di, kalau di wilayah Semarang ada, terus ada di Jogja, tapi memang belum nggak bisa panjang, jadi kita banyak di sini gitu. Kurang lebih itu platform untuk layanan itu.
1: Iya, sudah berapa tahun Green Prosa ini sendiri Mas Mujib?
2: Kalau aktivitasnya secara entitas bernama Green Prosa kita mulai 2021.
1: Oh, 2021.
2: Tapi kalau kegiatannya dulu kita, saya dan para founder lainnya, sebenarnya kita dulu itu ya Pandawara yang tidak terekspos maksudnya. Itu okay, kita baik. Dulu ngolah sampah,
1: siap, siap.
2: Lingkungan dan yang lain, komunitas juga. Okay. Tapi nggak pakai karena kita dulu tidak ada yang ahli sosmed, jadi

0: ya, yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan ini sudah memberikan dampak nyata bagi masyarakat gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya begini Mas Mujib, kenapa harus maggot gitu? Apa sebenarnya kelebihan dibanding dengan metode yang lain, misalkan metode kompos biasa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat begitu Mas Mujib?
1: Betul, kenapa sih kita pakai biokonversi maggot BSF ya? Kita maggot kan. Nah, kenapa? Karena pertama, ide kita dulu awalnya kita saat ngolah sampah 2018-2019 awal itu ternyata sampah paling banyak ini organik. Dan paling banyak itu sisa makanan secara data kalau dari kementerian atau siapapun yang merilis lah data research itu food waste itu paling banyak. Kenapa nggak kita kompos? Kita sempat mengompos. Itu takes time 21 hari, tempatnya harus makin banyak dan semakin banyak di in this economy era yang lahan makin mahal gitu kan. Ya daripada saya taruh bikin kompos, saya dulu mending bikin kos-kosan. Laku gitu kan masalahnya. Nah, dengan biokonversi BSF kita bisa hemat nih tempat. Satu itu land acquisition-nya tempatnya lebih tempat. Yang kedua waktu durasi.
0: Waktu.
1: BSF itu kalau ada maggot 1 kilo, ada sampah 1 kilo ya akan habis dalam 1 hari. Gitu karena dia kerjanya makan
0: Iya,
1: mulu.
0: makan
1: Ya,
0: terus. Iya,
1: dia memang diciptakan untuk makan kayaknya.
0: siap sih.
1: Sampai titik dia harus bertapa gitu. Nah,
0: Oke.
1: jadi dua hal
0: Siap.
1: itu dan yang ketiga kita lihat oh ini kita bisa kalau kayak promo-promo itu beli satu dapat satu gitu. Jadi kita ngolah maggot dapat maggotnya, tapi kita juga dapat pupuknya. Jadi maggot untuk pakan ternak, pupuknya bisa untuk pertanian. Kalau kompos kan cuma dapat pupuk gitu. Nah, kita jadi saya kan suka yang promo-promo. Jadi cari ambil satu dapat satu
0: Oke.
1: gitu. Nah, inilah maggot gitu.
0: Iya.
1: Simpelnya gitu,
0: Tapi
1: Mas
0: kan,
1: Arya.
0: iya, tapi kan begini Mas Mujib, ada masih anggapan mungkin ya di masyarakat bahwa maggot ini kan kotor dan bau gitu ya. Nah, bagaimana Green Prosa ini mematahkan stigma ini gitu Mas Mujib?
1: Nah, kalau saya agak sulit kalau menjelaskan ke awam. Kalau saya selalu bilang, kalau mau hilang stigmanya datang ke tempat kita. Bau apa? Bau enak apa? Bau duit apa? Bau apa? Gitu. Nah, kalau sebenarnya gini, Mas, di persepsi di masyarakat, maggot itu kan sama kayak belatung. Padahal ini berbeda. Black Soldier Fly larva atau maggot BSF itu dia lebih suka pada material dan yang benar-benar sampah kemudian dia menghabiskan jadi kering. Bedanya kalau belatung yang biasa ketika ada sampah dia itu makanin tapi medianya akan semakin basah dan bau. Itu berbedanya di situ. Itu makanya kita sebutnya maggot BSF, Black Soldier Fly Larva. Kalau bahasa keren bahasa Indonesia berarti kalau ditranslate lalat
0: Lalat hit,
1: tentara
0: iya,
1: hitam. Nama
0: lalat
1: tentara
0: tentara.
1: kan gagah-gagah
0: Iya,
1: gitu.
0: betul.
1: Ya beda sama belatung biasa gitu.
0: Oke, baik. Jadi itu ya, artinya kalau masih ada masyarakat yang beranggapan kotor dan bau, datang aja ke Green Prosa, akan melihat seperti apa
1: Iya.
0: gitu ya. Yang ternyata bukan bau, tapi baunya bau cuan gitu ya, Mas Mujib
1: Bau
0: ya.
1: cuan, betul.
0: Oke,
1: Betul.
0: tapi
1: Tapi
0: begini.
1: sebenarnya memang dia akan menghilangkan bau. Dicoba aja di rumah
0: Oke,
1: masing-masing, tapi
0: baik.
1: belinya benar-benar bibit maggot BSF. Pasti akan reduksi bau. Memang secara teori, paper tanyain 80% itu reduksi bau itu kan bau sampah itu bau gas metan. Nah, dia reduksi gas metan sampai 80% itu.
0: Oke, baik, luar biasa ini. Berarti kalau saya bilang maggot ini cukup ini ya, ajaib begitu ya. Makhluk yang sangat ajaib dan membantu sekali dalam rangka apa istilahnya mengatasi masalah-masalah sampah terutama organik gitu ya Mas Sujib ya. Tapi kalau kita lihat skup secara luas ya, bagaimana Green Prosa ini melihat kesadaran masyarakat kita khususnya di wilayah Jateng DIY ini, karena acara ini kan di wilayah Jateng DIY ini, dalam memilah sampah dari rumah gitu. Seperti apa sebenarnya kesadaran masyarakat kita begitu kalau Mas Sujib melihat?
1: Wah, kayaknya perlu disadarkan deh.
0: Ah, perlu disadarkan.
1: Ya, jadi kenapa ya? Karena memang kita ini saya tidak menyalahkan masalah kesadaran, tapi memang kesadaran mengolah sampah, pemilahan sampah kita itu masih rendah. Ya, dari zaman kita merdeka, kita selalu tagline-nya zaman dulu adalah buanglah sampah pada
0: Pada
1: tempatnya.
0: tempatnya, betul.
1: Buang sampah aja belum bisa, tahu-tahu tagline baru keluar, pilahlah sampah. Langsung pilahnya langsung tujuh.
0: Oke.
1: Tujuh tempat sampah. Ya, saya juga bingung merah, kuning, biru ini kita mau bikin apa?

0: pelangi, pelangi
1: okay, atau pelangi. Gitu kan.
0: Nah, betul. Jadi kesadarannya memang masih sangat rendah. Tapi dengan adanya sosial media sekarang, dengan banyaknya influencer-influencer yang bergerak di lingkungan, setidaknya mereka sudah sadar di sosmed dengan komen. Nah, itu dulu. Sekarang kan kalau komen, wah nyalah, oh ini gimana sih, gak bisa milah gitu. Tidak bertanggung jawab, padahal juga kadang kita lupa gitu untuk milah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah, awareness-nya udah one step ahead lah dibanding zaman dulu gitu. Yang kedua, kenapa kesadarannya rendah? Kita sadarin apalagi daerah Jateng DIY ya, rata-rata orang masih punya pekarangan, masih punya kebun dan yang lain. Ketika kita bilang, Pak sampahnya jangan, Pak sampahnya tolong jangan dibuang sembarangan atau jangan dibakar, mereka kan jawab, loh aku punya pekarangan amba, ngapa pekarangan luas, sorry saya kampaknya
1: nggak apa-apa, nggak apa-apa.
0: Apa karena kita punya pekarangan lahan kebun luas, ya udah bakar aja gitu. Nah itu yang pikirnya adalah dengan membakar selesailah masalah, padahal tidak gitu. Memang masih sangat perlu kita concern bersama semuanya. Saya sering nih dengar RR itu pasti selalu ada himbauan, buanglah sampah pada tempatnya, sampah akan itu saya kan kadang kalau di jalan nyetel radio kalau sinyalnya hilang gitu. Jadi radio siap, siap. Kan.
1: Oke, baik.
0: Itu udah keren tuh, nanti sudah jalan.
1: Iya, memang kami punya misi ya, punya tugas ke arah sana juga menyadarkan masyarakat tentang ini juga masalah sampah begitu Mas Mujib. Nah, ini untuk Anda pendengar baik yang ada di Surakarta, Semarang, maupun juga Yogyakarta dan juga Purwokerto ingin bertanya, mungkin tertarik ya, ingin berbincang dengan narasumber kita, monggo silakan bisa dipergunakan di 0281632336 atau via call WA 0811254091. Oke, Mas Mujib, ini menarik ya. Tadi Mas Mujib juga sudah sampaikan terkait dengan masalah ekonomi sirkular gitu ya. Artinya kalau saya terjemahkan secara mudahnya, dari sampah menjadi cuan. Mungkin begitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini yang menarik ya pendengar ya, karena kita tidak hanya bicara soal bersih-bersih lingkungan ya, tetapi juga nanti kedepannya adalah mengarah soal kemandirian ekonomi. Nah, di Green Prosa ini, magot-magot ini kan tidak dibuang begitu setelah kenyang makan sampah kan ya, Mas Mujib ya. Seperti apa prosesnya segitu? Sehingga tadi di awal juga sudah disampaikan, beli satu dapat satu gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan secara lengkap nih, seperti apa dari awal magot ini makan sampah, kemudian berikutnya prosesnya sampai terakhir keluar menjadi pupuk atau pakan ternak gitu. Silakan bisa diceritakan secara lengkap ini, Mas Mujib.
0: Ya, jadi kita prosesnya sampah itu datang karena sampah kita, kalau kami, kita sampah dari Horeca atau tempat semua klien kita, itu sampahnya terlalu akur, campur
1: ya.
0: Terlalu akur,
1: ya, betul.
0: Ada yang dimasukin kresek, dikresekin lagi.
1: Kresekin lagi, iya betul.
0: Karena pengen tidak bau,
1: ya,
0: gitu. Ya wajar, kita nggak suka lah kalau yang bau-bau gitu. Kan? Okay. Nah, sampah masuk ke tempat kita akan pilah manual untuk material-material yang prosesnya ya di tempat kami ya, itu yang bisa didaur ulang kita pilah dulu. Kemudian untuk khusus organik itu akan kita buburkan, kita proses, kita jadiin bubur kalau bahasa operator-operator kami, bursa, bubur sampah.
1: Oke, gitu. Bursa.
0: Nggak bisa diaduk atau dimakannya, nggak bisa dimakan. Gitu. Magotnya harus makan yang diaduk gitu. Gitu kan. Okay. Nanti akhirnya dimakan oleh magot gitu. Dimakan oleh magot, nah dia akan berproses selama kurang lebih siklusnya di kami itu 12 hari.
1: 12 hari,
0: setelah 12 hari, itu batch setiap hari, jadi ada yang ditebar bibit baru, kemudian besok ada yang umur sehari sampai yang umur 12 hari. Jadi dirotasi. Setelah umur 12 hari kita akan panen. Kita akan dapat pupuknya atau fertilizernya, itu kita tinggal proses fortifikasi, kita tambahin beberapa, apakah ada yang kurang, biasanya kan NPK-nya ada yang kurang, kita tambahkan untuk jadi pupuk pertanian, pupuk organik yang pasti. Yang kedua, magetnya sendiri langsung kita keringkan, pakai insect microwave. Kalau di kami ada pengeringan pakai microwave, atau dulu zaman kita zaman kita berjuang, sekarang juga masih berjuang sih. Zaman awal kita pakai beli
1: Oke.
0: microwave rumahan tuh, yang
1: Ah.
0: merek-merek rumah-rumahan
1: Iya.
0: biasa buat bikin
1: Buat
0: roti
1: roti ya.
0: panasin itu.
1: Oke.
0: Nah, itu kita punya tuh. Dulu saya punya, dulu kami punya 20, kayak nonton film lah, nyala mati gantian gitu.
1: Oh iya.
0: Nah, itu kita keringkan.
1: Oke,
0: Jadi
1: baik.
0: bentuknya kayak popcorn,
1: Oh, oke.
0: ngembang gitu.
1: Kembang.
0: Habis itu kita jual. Kalau ya ini saya sedikit promosi buat teman-teman pendengar RRI semua ya di Surakarta dan yang lain, kalau mau beli maggot, punya ikan koi, punya sugar glider, punya kucing, punya dan yang lain, bisa order di marketplace kita, namanya Green Prosa
1: Green Prosa.
0: atau Mister Maggot, bisa ada di semua
1: Oke.
0: marketplace. Sorry ya mas, saya
1: Oke.
0: promosi ya sekalian kan.
1: Gak apa-apa, dikit gak apa-apa kok. Oke, wah luar biasa nih.
0: Gitu.
1: Iya. Oke, baik. Jadi
0: Saya juga alhamdulillah udah ekspor mas untuk
1: Oh,
0: si
1: oke.
0: maggot keringnya ini
1: Baik.
0: gitu.
1: Oh, luar
0: Jadi
1: biasa.
0: kualitas kita ada kualitas ekspor.
1: Wah,
0: Promosi lagi.
1: mantap. Oke. Baik, ternyata sudah ada pendengar kita yang bergabung ini, Mas Mujib, saya bacakan langsung ya via WA. Selamat sore ya Bapak narasumber. Wah, keren ya terkait dengan maggot ini. Pertanyaan saya, apakah masyarakat seperti saya, siklus rumah tangga, apakah bisa mengelola sampah sendiri dengan menggunakan maggot ini? Dan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan bibit maggot tersebut, dan kira-kira butuh lahan seluas apa? Misalkan saya di rumah ingin sampah-sampah saya, terutama sampah sisa makanan itu, tidak terbuang ke tempat sampah. Dari Pak Rahman yang ada di Banjarnegara. Oh, namanya sama, Mujibur Rahman. Oke, silakan Mas Mujib.
0: Pasaran sih emang nama saya mas utaranya.
1: Oke.
0: Ya, buat Pak Rahman nih, kalau mau budidaya maggot, kita ada banyak, kita punya plasma di usaha di Jabodetabek. Dulu kita di Banyumas cukup banyak, tapi
1: Oke.
0: karena memang kita lebih banyak aktivitas di Jabodetabek, ada kita bikin program dengan RW-RW. Programnya adalah untuk masing-masing RW ada bikin rumah maggot gitu. Jadi
1: Oke.
0: bukan cuma rumah orang, kita juga bikin rumah maggot.
1: Manggut.
0: Nah, rumah maggot ini luasnya cuma 50 meter persegi
1: 50 meter persegi.
0: untuk ngelola sampah satu RW. Kurang lebih 200 kilo sampai 300 kilo. Jangan salah loh, satu RW itu sisa makanan kita, kalau di daerah yang agak padat di Depok bisa sampai 200 kilo. Mungkin kalau di daerah
1: Oke.
0: Banjarnegara saya yakin mungkin setengahnya, karena kita tuh memang sudah kuadratnya doyan makan
1: Iya,
0: gitu.
1: betul, betul.
0: Nah,
1: Iya.
0: orang Indonesia ini jadi setiap rumah itu kita minta untuk milah sampah sisa makanannya, digantung pakai kresek, kresek, kresek. Nah, nanti petugas atau Pak Rahman mau bikin sendiri, itu tinggal ngambilin tuh. Ngambilin, nanti dibawa ke rumah maggotnya. Budidayanya seperti yang ada di belakang layar saya ini, boxnya bertingkat gitu. Nah, jadi kita punya apartemen maggot.
1: Yeah.
0: Sama, kalau mau cari fasilitas mana, order di marketplace kita. Itu ada. Bibitnya
1: Baik.
0: juga ada di marketplace
1: Oke.
0: kita. Ya, cukup cari aja tokonya Green Prosa atau Mr. Maggot.
1: Oke.
0: Kita brandnya namanya Mr. Maggot dan Green Prosa. Nah, itu bisa dicek tuh ada alat-alatnya dan yang lain. Atau
1: Oke.
0: kalau memulai dari sederhana, saat dulu kami bisa bikin rak-rak pakai kayu dan yang lain gitu. Bibitnya yang beli, cukup beli bibitnya aja
1: Oke,
0: gitu.
1: baik.
0: Jadi kita juga provide itu.
1: Oke.
0: Banyak kok di marketplace, bahkan bukan cuma kami, kita kalau telur dan yang lain tuh ada breeder-breeder telur rekanan kita gitu.
1: Oke. Itu harganya berapa sih kalau mau beli bibitnya begitu, Mas Mencip?
0: Tebak Mas Arya harganya berapa?
1: 15
0: Satu
1: ribu,
0: kilo.
1: 15 ribu.
0: Salah Mas
1: Salah.
0: Arya. Telur telur telur maggot itu 1 kilo 1.500.000.
1: Oh, satu
0: Salah.
1: kilo. Oh, satu kilo
0: Satu
1: ya.
0: kilo.
1: Oh.
0: Karena kita nggak butuh 1 kilo, Mas. Kita cuma butuh beberapa gram aja.
1: Ah, kan.
0: Jadi,
1: Berarti berarti
0: satu
1: belinya tuh
0: gramnya
1: berapa?
0: kita rata-rata 2.500 sampai 3.000.
1: Oh, oke.
0: Kalau di marketplace. Dulu saat awal kami mulai, maggot ini kan asalnya dari hutan Amazon.
1: Oh,
0: Ada di
1: oke.
0: Indonesia sebenarnya secara spesies saudaranya gitu. Tapi mungkin karena nggak kenal, jadi kita pilih yang dari Amazon. apa
1: Oke.
0: namanya yang dulu awal-awal kita beli 1 gramnya itu saat itu 10.000. Berarti kan 1 kilonya 10 juta.
1: 10.
0: Ini lebih mahal daripada ya 11-12 lah sama kaviar gitu. Cuman nggak bisa dimakan, nggak bisa diceplok
1: okay,
0: juga.
1: Baik. Iya, tapi kan itu dampaknya luar biasa dan itu ada potensi cuan di sana begitu ya Mas Mujib ya.
0: Ya, ada potensi rupiah dan
1: okay.
0: pastinya bisa mengelola lingkungan. Kuncinya adalah kalau kita memang mau bersihin lingkungan kita, bebas bau dan yang lain, ya BSF adalah salah satu solusi yang cepat lah gitu.
1: Oke. Okay. Baik, ini sudah ada pendengar kita yang bertanya kembali. Selamat sore Pak Mujib, saya Ibu Dewi yang ada di Kebumen. Kalau misalkan saya dari luar kota kemudian beli, apakah ada pendampingan dari tim Green Prosa sendiri atau ada pelatihan bagi kami yang pemula? Karena terus terang di daerah saya masalah sampah ini masih menjadi masalah yang cukup pelik ya. Masyarakat suka membuang sampah sembarangan. Nah, saya mendengarkan ini kok saya jadi tertarik. Nah, bagaimana saya mengawali untuk ikut berkontribusi, ya walaupun nanti itu ujung-ujungnya cuan, tapi saya pengen kontribusi menyelamatkan lingkungan. Nah, ini caranya bagaimana Mas Mujib? Oke. Okay.
0: Oh ya, terima kasih nih Bu Dewi yang sudah ada rasa untuk lingkungan dan yang lain. Pertama, apa namanya, fun fact-nya Mas Arya, 343 kabupaten kota di Indonesia statusnya sekarang itu darurat sampah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Semua TPA itu sudah keadaannya overload.
1: Betul, betul.
0: Itu yang terdata, belum yang liar dan yang lain gitu. Nah, makanya presiden kita kan kemarin juga berpidato 2028 Indonesia harus bersih,
1: bersih
0: dari Sabang sampai Merauke sampahnya. Nah, ini semua lagi bergerak ke sana. Kita perlu ada seperti Bu Dewi yang sadar lingkungan dan yang lain. Kalau mau tentang pelatihan pengolahan sampah dan yang lain, kita sangat terbuka. Kita biasa ada event pelatihan online atau visit online ke site kami juga bisa. Ada training pengolahan sampah gitu, itu bisa datang ke tempat kami atau ada pelatihan online di tempat kita. Yang jelas kalau kita mau ngomong pertanyaannya basicnya bagaimana kita memulai, ayo mulai dari rumah. Ini okay. Simpelnya adalah mulai dari rumah sendiri. Pasti karena kita di Jateng di DIY warganya guyub dekat dan yang lain, kalau melakukan sesuatu yang unik-unik pasti akan jadi omongan tetangga. Nah,
1: betul,
0: kan ini omong unik baik gitu kan dalam
1: yeah, artian. Betul, betul.
0: Ngapain sih itu? Oh, ngelola sampah. Oh, apa sih? Nah, dari situ kita bisa ngomong, ngajak orang untuk datang atau ngajak orang untuk hibah. Minimal itu dulu kan. Kita harus membuat perhatian di antara orang-orang yang sekarang tersibukan dengan dunia sosmed dan gadgetnya gitu. Jadi mulailah dari situ. Mulai dari rumah, mulai ada lakukan budidaya maggot. Baunya sedikit pasti akan kecium gitu kan. Terus barulah kita nanti ajak mungkin tingkat RT dan yang lain, komunal, pilah yang bisa dipilah, olah yang bisa diolah gitu. Itu okay. Yang selalu saya bilang kepada teman-teman yang pemula dan yang lain. Dulu kami pun berangkat dari komunitas yang memang peduli lingkungan. Yang mulainya gimana ya, mulai dari lingkungan kami gitu. Saya mulai dulu, kenapa saya mengolah sampah, sebenarnya yang basicnya nggak di situ. Saya ngolah sampah itu karena kontrakan di atas tempat saya tinggal. Jadi posisinya kontrakan saya itu lebih rendah dibandingin tempat tumpukan sampah yang ada gitu. Jadi jalannya
1: oh,
0: kita di bawah jalan gitu.
1: Oke, oke.
0: Nah, orang buang sampahnya di atasnya ya baunya mantap ke bawah gitu. Nah, dari situ saya mulai ngolah sampah. Dan founder lainnya ada yang mulai dari karena karyawannya banyak, oh sampahnya di kantor. Ini mulai dari situ. Nah,
1: okay.
0: itu yang terjadi kita lakukan.
1: Mungkin
0: mulai dari tempatmu dan rumah kita gitu okay. sih Mas Arya.
1: Baik, iya cukup menarik. Ini sudah ada beberapa yang bertanya lagi Mas Mujib, tapi kita harus break dulu ya Mas Mujib ya. Nanti setelah ini kita hadir kembali untuk Anda pendengar baik yang ada di Surakarta, Semarang maupun Yogyakarta yang akan bergabung bersama kami. Saya persilakan kembali di 632336, 0281632336 atau via call WA 0811 2540911. Kami hadir kembali setelah yang satu ini.

0: Pendengar masih dalam Green Radio bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwakarta. Kita masih berbincang ya terkait dengan bijak lola sampah dengan budidaya maggot. Masih bersama narasumber kita ada Mas Mujibur Rahman SPT, beliau adalah founder Green Prosa. Oke, Mas Mujib, kita lanjut lagi nih, sudah ada pendengar kita yang bertanya. Saya langsung baca saja WA-nya. Selamat sore Mas Mujib dan juga Mas Arya. Menarik ya, saya salut dengan orang-orang seperti Mas Mujib dan kawan-kawan ini yang peduli dengan sampah. Di satu sisi banyak orang yang tidak peduli, tapi Mas Mujib peduli. Dan tadi katanya sudah lama walaupun tidak terekspos media, tapi ternyata bisa membuat perubahan yang nyata bagi lingkungan. Nah, mungkin dengan adanya cuan ini sudah menjadi satu anugerah bagi Mas Mujib dan kawan-kawan yang sudah peduli dengan sampah. Cuma pertanyaan saya begini, apakah dari pemerintah sudah menggandeng pihak-pihak seperti Green Prosa ini dalam rangka penyelesaian sampah ini? Apalagi di situ ada nilai cuan, apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah atau bagaimana, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian-kementerian yang lainnya. Dari Pak Arifin yang ada di Klaten. Nah, mungkin nih Mas Mujib, menarik ini pertanyaannya nih.
1: Iya, terima kasih Pak Arifin. Kalau apakah sudah berkomunikasi sama pemerintah? Oh, saya sudah. Kayaknya saya sudah keliling Indonesia gitu.
0: Mantap.
1: Sudah ketemu pimpinan daerah dan yang lain.
0: Okay.
1: Ada keinginan di masing-masing daerah untuk mengelola sampah. Ya, itu sudah satu langkah lebih baik. Saya biar nanti dikiranya saya oposisi lagi kalau saya kritik dan yang lain.
0: Yes, yeah.
1: Sudah banyak keinginan di kabupaten kota dan yang lain. Tetapi semuanya kaget ketika melihat, oh ternyata biaya pengolahan sampah ini nggak kecil. Fun fact Mas Arya, anggaran untuk pengolahan sampah di APBD kita hampir di semua kabupaten kota tidak lebih dari 1%.
0: Oke.
1: Dan pengolahan sampah belum menjadi kebutuhan dasar. Makanya mungkin tahun ini sudah ada. Kayaknya mulai tahun ini atau tahun kemarin baru di beberapa kabupaten kota karena sudah darurat sampah, mereka menganggarkan lebih. Harusnya, idealnya menurut kami, harusnya setiap kabupaten kota itu menganggarkan 3-5% untuk pengolahan sampah. Kenapa? Karena ini menjadi tantangan yang serius bagi kita gitu. Kami kalau apakah sudah dinotis sama Kementerian Lingkungan Hidup BPDL, kita sudah ketemu Pak Menteri saat kemarin, Pak Menteri yang sebelum sekarang, sekarang kan baru banget ganti Pak Jumhur.
0: Betul.
1: Pak Hani Faisal sudah datang ke tempat kami. Sudah memberikan testimoni, sudah memberikan selamat. Nah, itu apa namanya, beliau sudah banyak concern, salah satunya kayaknya banyak tutupin TPA dan yang lain karena menurutnya tidak baik. Cuma ternyata memang rata-rata hampir kaget ketika biayanya ini cukup besar. Nah, bagaimana untuk mengurangi itu? Masyarakat juga harus ambil peran. Kita tidak boleh juga selalu menyalahkan pemerintah dan yang karena sampah ini adalah sampahku tanggung jawabku gitu kan tagline-nya. Jadi ya kita harus mengelola, kita harus mengurangi sampah kita dan yang lain. Baru kalau kita sudah milah, sudah apa, sudah itu, baru kita protes kalau tidak dilayani pengolahan sampahnya. Nah, jadi mulailah pilah dari kita. Jadi harus, ini harus gerakan bersama. Untuk apa? Agar juga kenapa? Biayanya nggak besar. Kalau biayanya terlalu besar pun, otomatis malah tidak dilakukan kemungkinan sama pemerintah karena ada prioritas lain. Yang kedua, akhirnya ketika biayanya besar, ya masa uang kita yang diberikan negara dalam bentuk pajak atau apapun lainnya hanya untuk ngurusin sampah gitu, ya akan kurang baik kan, masih banyak prioritas lainnya. Tapi makanya peran masyarakat itu penting untuk pilah, untuk mengurangi biaya pengolahan. Karena kami mengalami sendiri, kita sebagai swasta ini manpowernya cukup besar. Standar pengolahan sampah satu itu, ya Bapak Ibu bisa lihat khususnya Jateng DIY, berapa sih biaya rata-rata bulanan pengolahan sampah Bahkan ada yang cuma 5.000 gitu. 5.000 bayar iuran sampah, mentok-mentok 15.000. Padahal Marlboro itu harganya 40.000, 50.000 itu bisa hampir dibeli setiap hari gitu. Tapi untuk bayar sampah lebih dari
0: Iya,
1: 50.000
0: betul-betul.
1: pasti
0: Oke.
1: ribet.
0: Iya,
1: Nah, itu
0: betul-betul.
1: yang terjadi. Jadi masyarakat juga harus ada kemauan untuk membayar kalau tidak mau mengelola. Jadi konsekuensinya gitu.
0: Oke.
1: Pemerintah, kita selalu bilang, saya selalu bilang, selalu kencang bahwa tidak ada ceritanya sampah jadi berkah. Saya itu tuh kalimatnya hilang, Pak. Saya selalu bilang tuh sama bupati atau sama kepala dinas, Pak, itu frase itu tuh kayaknya apa namanya ya itu ya, kosakatanya, frasanya tuh ada yang hilang. Sampah menjadi berkah. Wow, dibilang emas hitam, emas A, emas apa aja lah gitu, Mas Mujib
0: Oke.
1: paling ya.
0: Siap.
1: Dan apa yang saya selalu bilang, sampah menjadi berkah. Itu hilang, Pak, koma sama kalimat selanjutnya. Kalau
0: Kau.
1: dipilah, betul. Dan
0: Oke.
1: diolah, ya itu. Tapi hanya selesai dari sampah menjadi berkah. Makanya kampanyenya nggak selesai. Itu. Ini menjadi kritikal bersama buat kita, bahkan buat stakeholder yang memiliki kebijakan, pemerintah-pemerintah juga harus turut aktif. Jangan cuma pilah sampah, pilah sampah. Nah, habis dipilah, diapain? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Jangan-jangan tempatnya belum ada. Pilah sampah. Habis itu, narik sampahnya masih dicampur.
0: Iya, saya sering
1: Habis
0: lihat
1: itu,
0: itu. Ya, betul-betul.
1: nah, sebenarnya kan kita bisa tiru Jepang. Jepang ini kendaraannya tetap satu karena hemat anggaran. Ya, berarti sehari ini sampah ini yang diambil. Biar yang di dalam mobil tuh sama. Kalau sekarang, pilah sampah, tapi di mobil sampah jadi akur.
0: Di
1: Eh,
0: iya.
1: kan ada kardus ketemu nasi, ketemu apa, kita kumpul lagi gitu. Nah, yang akhirnya
0: Oke.
1: sampah kita sulit diolah. Gitu, Mas.
0: Oke,
1: Itu,
0: baik.
1: dan fasilitas-fasilitas pemerintah jangan FOMO. Ini pemerintah juga kita sering FOMO gitu. Oh, teknologi ini keren. Nah, ditiru.
0: Oke.
1: Padahal di Amerika atau kita niru Eropa atau niru Jepang. Loh, di Eropa itu negaranya karakter sampahnya beda. Makanan di Indonesia itu banyak kuahnya, banyak ini. Ya nggak bisa dong mesinnya sama. Orang Indonesia lebih suka pakai kresek ke
0: Iya.
1: pasar. Orang bule lebih seneng bawa apa goodie bag dan
0: Oke.
1: yang lain. Nah,
0: Baik.
1: ini sudah beda gitu. Itu yang harus kita perhatiin. Ya saya termasuk orang yang mungkin agak sedikit menolak kampanye no plastik, no plastik. Plastik itu ada diciptakan manusia untuk menolong kehidupan kita.
0: Oke.
1: Yang salah bukan plastiknya, tapi setelah kita pakai plastik diapain? Itu juga kita nggak. Saya ngomong sampah secara general, apalagi organik. Kita yang makan nggak habis terus dibuang, bau, nyalahin sampah. Ya nggak bisa gitu juga. Orang kita yang makan gak habis gitu.
0: Oke.
1: Itu sih
0: Baik.
1: Mas Arya.
0: Iya, baik. Luar biasa, tapi waktu kita tidak banyak ini. Ternyata waktunya sudah
1: Siap,
0: habis nih.
1: siap, siap.
0: Ya, mungkin singkat saja begini Mas Mujib. Apa pesan Mas Mujib kepada masyarakat kita ya agar mulai bijak mengelola sampah dari langkah yang paling sederhana Mas Mujib?
1: Ya, buat teman-teman pendengar semua, pertama, ayo kita mulai dari kalau dari karena kita fokusnya di orga sampah maggot untuk organik, mulai dari habiskan makanannya.
0: Oke.
1: Masak yang tepat. Apalagi sekarang ada program fenomenal MBG.
0: MBG.
1: Makan, habiskan makanannya. Pastikan porsinya karena ini
0: Oke.
1: menyumbang lebih banyak. Nah, habis itu gunakan kembali, gunakan ulang. Saya nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris, takutnya nanti nggak mudeng juga gitu. Kita wong Jawa Tengah ngomongnya Jowo
0: Iya.
1: ngapak gitu kan, bandrek
0: Siap.
1: gitu kan. Nah, gunakan ulang, dipakai ulang. Kalau pakai kresek, kan kresek bisa tuh dipakai ulang, pakai ulang gitu. Kemudian yang terakhir baru olah atau pilah. Kalau memang sudah sama sekali tidak harus tetap dijadi sampah, maka pilahlah. Itu yang harus menjadi dasar, baru kita ngomong olah pengolahan dan yang lain itu ada pemerintah atau apa. Nah, pemerintah mulailah tolong siapkan fasilitas yang standar. Ini jadi pesan buat semua pemerintah desa ya. Pemerintah tuh bukan cuma orang bupati ya, tapi RT, RW, lurah, bapak lurah semua, bapak camat semua juga tolong mulai olah sampah dari desa masing-masing, dari RT masing-masing, dari RW masing-masing gitu. Nah, kalau gitu semua terlaku, kita mungkin akan jauh lebih maju dibandingkan Jepang gitu. Karena saya yakin budaya Jawa itu lebih bagus dibanding budaya manapun. Kita punya tata krama, kita punya pola. Nah, cuma yang hilang di budidaya Jawa adalah olah sampah. Mungkin kitabnya hilang gitu. Gitu,
0: Oke, baik. Baik, luar biasa Mas Mujib, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan ya, tapi waktu kita terbatas, mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi ya Mas Mujib ya. Jadi banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita, dari apa yang sudah disampaikan Mas Mujib. Salah satunya adalah bahwa sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap bau, kita anggap jijik, atau kita anggap limbah, ternyata di tangan yang tepat seperti halnya di tangan Mas Mujib dan Green Prosa ini bisa menjadi salah satu solusi bagi bumi dan juga ekonomi kita gitu ya. Oke, terima kasih Mas Mujib sudah berbagi inspirasi di Green Radio sore hari ini. Sukses terus untuk Green Prosa dan semoga siap, semakin amin, semangat amin untuk menghijaukan Indonesia gitu ya. Oke, baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam Green Radio Produksi RRI di Purwokerto. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya Arya Setia pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Surakarta mengikuti Buletin Lintas Jateng DIY.
1: Selamat sore pendengar, kami menyapa bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng, menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI menyoroti pentingnya pengaturan platform digital. Efisiensi anggaran membuat pekerja seni di Yogyakarta kelimpungan. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI Nezar Patria menyoroti pentingnya pengaturan platform digital agar menjadi ruang aman, sehat, dan bermanfaat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Bagaimana mengatur platform ya agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria menilai tata kelola platform digital menjadi tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri workshop UNESCO Guideline for the Governance of Digital Platform di Auditorium FISIP Undip Semarang pada hari Kamis lalu. Menurut Nezar, ruang digital sangat berkembang pesat dan penyebaran informasi di media sosial terus meningkat. Ia menilai negara-negara ASEAN saat ini menghadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana mengatur platform digital agar menjadi ruang yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
2: Jadi memang ini masalah yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN, bagaimana mengatur platform ya agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat buat publik, sekaligus juga bagaimana dia bisa menjamin rasa aman ya buat semua pemakai atau pengguna platform digital ini, sehingga dia bisa memberikan manfaat yang besar.
3: Nezar menjelaskan pedoman platform digital tersebut menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, menurutnya perlu ada penguatan komunikasi dengan negara-negara ASEAN agar memiliki kesepahaman dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam kesempatan yang sama menilai tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks seiring perkembangan platform digital dan meningkatnya penyebaran misinformasi serta disinformasi di media sosial.
4: Kalau kami lebih khusus di pemilu, di election, sehingga kemudian kita bisa menangani misinformasi, disinformasi yang sangat banyak dilakukan di media digital atau sosial media platform.
3: Menurut Bagja, Indonesia perlu mempersiapkan tata kelola digital sejak dini menjelang tahapan pemilu yang tahapannya akan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan Bawaslu saat ini telah memiliki MOU dengan sejumlah platform digital sebagai landasan kerjasama menghadapi tahapan pemilu mendatang. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang ditargetkan akan diberlakukan tahun ajaran baru nanti. Kurikulum koperasi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang gotong royong ekonomi sejak dini. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ini bahkan mungkin baru pertama di Indonesia.
6: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang diintegrasikan ke dalam pendidikan dasar hingga menengah. Kurikulum yang pertama di Indonesia ini bahkan ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat acara Focus Group Discussion finalisasi insersi kurikulum pendidikan perkoperasian mengatakan inisiatif yang sejalan dengan program Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman ekonomi kerakyatan sejak dini. Kurikulum ini menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan anggota sebagai fondasi utama ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi memiliki karakter berbeda dibandingkan bisnis konvensional karena memadukan nilai ekonomi dan sosial. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk ditanamkan sejak bangku sekolah. Lebih lanjut, Sumarno menyebut rencana pengembangan kurikulum ini akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk didorong menjadi model secara nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap inisiatif ini dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.
7: konsep ekonomi kerakyatan ini, kegotong royongan ini dengan memasukkan pemahaman pendidikan terkait dengan perkooperasian sejak dini, sejak SD, SMP sampai SMA. Hari ini.
6: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah menegaskan keberadaan koperasi di Jawa Tengah sangat penting sebagai penguat ekonomi rakyat, sebab koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah ekonomi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
8: Dengan adanya koperasi di wilayah kita, secara tidak langsung mengangkat ekonomi kerakyatan di tempat kita. Contoh misalkan, UMKM di tempat kita jumlahnya hampir 4,2 juta UMKM mikro, yang mereka harus bisa naik kelas menjadi UMKM kecil, bisa naik kelas menjadi UMKM yang sedang. Mikro itu kewajiban para bupati wali kota. Kalau sudah naik kelas, sudah menjadi kewajiban provinsi, yaitu kecil. Dia bisa kita ekspor nanti sudah menengah, dan itu semua perlu bimbingan, arahan, terutama pihak koperasi sebagai hubnya untuk merapkan spotting.
6: Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Dwi Silo Raharjo menjelaskan kurikulum akan diterapkan di sekolah umum maupun madrasah. Program ini mencangkup satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama. Ia menilai selama ini pendidikan ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum menekankan aspek koperasi secara spesifik. Padahal pendidikan perkooperasian pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban secara langsung di peternakan. Selain memastikan ketersediaan stok, pengawasan juga difokuskan pada kesehatan ternak. Selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana.
9: Mosin, metal, PO, Madura sama onggol mas.
10: Onggol pekuan.
9: Apa? Yang paling diminati sapi limosin mbak. Limosin.
11: Harganya sekitar berapa masing-masing jenis itu pak?
9: Yang limosin tuh banyak kan dari harga 25 sampai.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di UD Segar Farm Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta. Pemantauan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok hewan kurban sekaligus mengawasi kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pengawasan diperketat guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti antraks dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Supidi mengatakan pengawasan dilakukan sejak sebelum hingga setelah proses penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dipotong dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurut Sukidi, hingga saat ini Kota Yogyakarta masih dinyatakan bebas dari kasus antraks.
13: Provinsi DIY yang terbebas dari penyakit itu baru Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu.
14: Rahasianya?
13: Ya rahasianya kita ketat melakukan pengawasan, Pak. Iya, jadi hewan yang masuk harus menyertakan SKKH dan sertifikat veteriner, SP. Setelah itu pun nanti kita periksa juga. Kalau ternyata sakit secara fisik, kita tolak untuk masuk Kota Yogyakarta.
12: Sementara itu, pemilik UD Segar Farm Sudiarsoyo mengatakan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan kandang serta pemberian vitamin secara berkala. Tahun ini, pihaknya menyiapkan sekitar 250 hingga 300 ekor sapi berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat.
13: Ya, harus makan bersih, Mas. Karena sapi banyak, kan? Vitamin harus kasih terus, suntik terus vitamin. Paling enggak, nanti 4 hari, 5 hari kita vitamin lagi. Nanti setelah hamil 5, kita berhenti kasih vitamin.
12: Ia menambahkan sapi jenis limosin masih menjadi favorit pembeli karena ukuran tubuhnya yang besar. Harga satu ekor sapi limosin dipasarkan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah.
1: Pendengar, efisiensi anggaran membuat pekerja seni di Yogyakarta kelimpungan. Banyak komunitas seni mulai mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya dengan berburu program hibah. Berita selengkapnya bersama Bulan Anita.
15: Artinya kan memang ada seniman yang barangkali menggantungkan ekonominya di keseniannya. Ya karena ada efisiensi, saya pikir juga
10: punya.
14: Efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah mulai 2026 ini mulai dirasakan dampaknya di sektor industri kreatif dan seni di Yogyakarta. Penurunan dana transfer pusat ke daerah dan dana keistimewaan atau dana IS yang juga turun membuat sejumlah program Pemda DIY termasuk yang berkaitan dengan seni kebudayaan mengalami penyesuaian. Eliandra, kurator sekaligus seniman teater di Sela Yogyakarta Urban Theater Festival di Taman Budaya Yogyakarta, mengaku pengurangan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi ekosistem seni yang selama ini hidup dari berbagai kegiatan pertunjukan dan festival.
15: Unit dampak dari efisiensi memang beberapa merasakan, tapi memang yang dirasakan beberapa teman-teman yang kami dengar sebagai kurator kan memang di kabupaten kan karena efisiensi ini kan agak mengurangi kegiatan-kegiatan dan produktivitas berkesenian khusus. Misal di kabupaten itu ada yang namanya, yang saya tahu ada kelurahan budaya itu juga berdampak luar biasa. Jadi memang kegiatannya kemudian tidak regeng seperti dulu ya. Jadi ya mereka latihan karena memang mengenai pentas misalnya ada fasilitasi dari pemerintah. Apa contoh Selasa Wagen yang di Malioboro. Jadi sudah kelihatannya sudah tidak seperti yang sebelum efisiensi.
14: Dari pemetaan yang dilakukan melalui berbagai program open call, tercatat ratusan kelompok teater aktif. Namun, tidak semua kelompok memiliki akses panggung atau dukungan dana yang memadai. Karena itu, banyak komunitas seni kini mulai mencari alternatif sumber pembiayaan. Salah satunya dengan berburu program hibah kebudayaan dari pemerintah pusat yang jumlahnya pun sangat minim.
15: Hibah negara yang paling cocok. Satu, kalau Jogja ada ini, lini masa. Pusat punya Dana Indonesia Raya. Belum lama ini juga BPK wilayah 10 juga mengeluarkan hibah itu. Nah, barangkali ini tiga platform-platform gede ini yang kemudian disasar untuk kelompok-kelompok yang mencoba bertahan sampai dengan sekarang. Kayaknya rojo dalam tanda kutip mungkin melihat peluang dari hibah-hibah negara. Mau tidak mau. Selain itu ya mungkin ada yang inisiasi sendiri, tapi pemetaannya saya kurang paham betul sampai sejauh mana mereka geliatnya untuk seperti itu. Mungkin ada juga yang memang pentas untuk di kelompoknya sendiri atau di wilayahnya sendiri juga masih ada.
14: Program hibah tersebut kini menjadi salah satu harapan bagi kelompok seni yang ingin terus berkarya. Namun mereka akhirnya harus memperebutkan hibah tersebut dengan tingkat persaingan yang tinggi.
1: Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal menggelar bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 yang diadakan di gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Sebanyak 30 petani tembakau dari berbagai wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan tersebut. Berikut selengkapnya laporan dari reporter Hanan.
16: Sebanyak 30 petani tembakau dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai Selasa 5 Mei 2026 hingga Kamis 7 Mei 2026 dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bimbingan teknis digelar melalui kolaborasi Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut diikuti oleh para petani dari sejumlah wilayah pengembangan tembakau di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Bojong, Bumi Jawa, dan Batu Mirah. Penyuluh Pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Andrian mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani terkait budidaya tembakau berkualitas. Para petani juga dikenalkan dengan standar bahan baku yang dibutuhkan industri.
17: Tujuannya kami di sini itu lebih ke pengetahuan petani bahwa tembakau itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi dari pihak PT pun membutuhkan bahan baku tembakau dari petani-petani Kabupaten Tegal.
16: Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi dan praktik mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil panen dari narasumber terpilih. Petani tembakau juga dibekali dengan pemahaman mengenai standar kualitas tembakau yang dibutuhkan pabrikan. Salah satu peserta pelatihan, Hafid, mengatakan para petani tembakau diajarkan teknik pembibitan yang baik agar hasil panen memenuhi spesifikasi industri. Menurutnya, pelatihan tembakau menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap petani tembakau.
10: Dengan adanya pelatihan ini, untuk petani itu support dari pemerintah melalui dana hasil cukai tembakau itu ada perhatian langsung. Jadi sinkron dengan apa yang diinginkan oleh petani-petani tembakau.
16: Hafid mengaku optimis terhadap perkembangan tembakau di Kabupaten Tegal setelah kelompoknya meraih juara 3 kategori tembakau lembut tanun Tembagung dalam ajang Pekan Agro Digital dan Inovasi Jawa Tengah. Ia menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi petani lokal untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Melalui bimbingan teknis tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas budidaya dan hasil produksi tembakau petani di Kabupaten Tegal. Melalui peningkatan kualitas sumber daya petani dan pengembangan komoditas tembakau, sektor perkebunan diharapkan semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Kita beralih mendengar pemerintah desa Kalibagor, Banyumas mendapat bantuan kendaraan operasional berupa mobil siaga. Kendaraan tersebut diperoleh dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan daerah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
18: Pemerintah Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas kini memiliki kendaraan operasional berupa mobil siaga yang didapat dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PPR PKK Purwokerto. Mobil tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono pada Kamis kemarin. Kepala Desa Kalibagor, Slamet Rianto, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan mobil siaga tersebut. Ia menilai kendaraan ini sangat membantu peningkatan layanan bagi masyarakat di desanya, terutama untuk keperluan sosial dan pelayanan kesehatan. Menurutnya, selama ini warga kerap menggunakan mobil bak terbuka untuk keperluan darurat atau mengantar warga yang sakit. Dengan adanya mobil siaga, Slamet berharap layanan darurat di desanya bisa lebih cepat dan aman.
19: Lambatnya jelas, terima kasih. Lambatnya jelas membantu masyarakat miskin yang sering kali kalau sakit, cacatan itu perlu bantuan darurat. Sehingga kami berupaya ingin adanya mobil siaga desa, namun karena keterbatasan anggaran dan di Kalibagor itu sudah ada mobil sampah, sehingga kami sudah berani. Salah satu cara saya melalui permohonan bantuan dana desa ini ke PKK.
18: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PPR PKK Purwokerto Sugeng Priyono menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan sesuai kebutuhan desa penerima. Ia berharap program CSR ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20: Untuk program tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, juga peraturan daerah Kabupaten Banyumas. Jadi program ini memang menjadi sebuah kewajiban sebagaimana dipatuh juga di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahwa kami melaksanakan komitmen ini secara rutin. Dan untuk Kabupaten Banyumas sendiri, kami untuk sektor layanan kesehatan, kemudian juga untuk kesejahteraan sosial, seni budaya dan sebagainya rutin, dan kali ini kita berikan mobil siaga untuk layanan kesehatan masyarakat Desa Kalibagor. Semoga bermanfaat.
18: Sementara itu, Bupati Sadewo Trilastiono menyampaikan apresiasi kepada pihak PT PPR PKK Purwokerto atas kepedulian sosial yang diberikan melalui program CSR. Ia menegaskan bantuan ini bukan hanya berupa fasilitas, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Bupati juga menekankan agar mobil siaga tersebut digunakan secara optimal, terutama untuk pelayanan kesehatan, penanganan keadaan darurat, serta kegiatan sosial yang membutuhkan mobilitas cepat. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar, seorang guru olahraga ASN di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan terhadap siswinya di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo kepada wartawan menyebut para korban rata-rata berusia 13 hingga 16 tahun.
21: Penyalahgunaan abuse of power tenaga pendidik guru SMP di salah satu Wonogiri.
22: Seorang ASN guru olahraga salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri berinisial J, warga Wonogiri, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan terhadap siswanya sendiri. Ironisnya, aksi itu dilakukan di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan korban rata-rata berusia 13-16 tahun. Wahyu mengatakan pelaku sudah melakukan kejahatannya sejak tahun 2013. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan korban.
21: Khususnya guru olahraga terhadap anak-anak didiknya. Berarti kan anak-anak umur kurang lebih 13 tahun sampai 16 tahun SMP dilakukan pelecehan seksual ini sudah berlangsung kalau sementara adalah dimulai yang korban sudah melapor di 2013.
22: Selain itu, J juga meminta nomor WhatsApp atau WA siswinya dan mengirim pesan yang mengarah ke pornografi. Diduga tersangka memiliki penyakit penyimpangan seksual. Kapolres menganggapi serius kasus pelecehan seksual ini, pihaknya membuka posko bagi korban lain untuk membuat laporan.
21: Kita akan memperlakukan ini secara serius. Korban sementara sudah diperiksa itu 5 orang. Ada yang sampai penyintas di 2013 kalau tidak salah, baru melapor. Artinya apa? Kita akan membuka ruang call center atau desk khusus untuk korban pelecehan seksual secara umum adalah seluruh di Wonogiri, secara khusus terhadap oknum guru ini.
22: Selama ini sudah ada 5 korban yang melapor ke pihak kepolisian. Namun diyakini angka tersebut bisa bertambah jika ada korban lainnya yang berani melapor. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
1: Kita beralih pendengar, petugas gabungan yang terdiri dari BNN, Polres, Kodim, hingga petugas rumah tahanan negara melakukan razia rutan kelas 2B Boyolali. Dari pemeriksaan itu ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali hingga paku yang cukup banyak.
0: Tuh nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita.
2: Petugas gabungan yang terdiri dari Polres Boyolali, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Surakarta, penjaga rumah tahanan negara hingga Kodim Boyolali mengadakan razia ke rutan kelas 2B Boyolali. Selain memeriksa kamar-kamar dan warga binaan pemasyarakatan WBP, BNNK Surakarta juga melakukan tes urin secara acak kepada tahanan serta petugas penjaga. Dari pemeriksaan ini ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali, hingga paku yang cukup banyak. Kepala Rutan Kelas 2B Boyolali, Ervans Bahrudin Mulyanto, menegaskan barang temuan ini akan dimusnahkan dan didata pemiliknya.
0: Tentu nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita, dan nanti akan kami musnahkan. Karena ini ada beberapa yang bisa berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Tapi alhamdulillah berkat razia hari ini kita temukan sehingga

0: ikut dalam razia gabungan memberikan apresiasi kepada rutan kelas 2B Boyolali yang sudah mengajak BNNK ikut terjun dalam razia bersama.
1: Dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala, Pak Irfan, yang memberikan apresiasi karena sudah mengajak kami, khususnya BNN Kota Surakarta, untuk sama-sama menjaga khususnya di rutan, bersih dari narkoba, handphone, dan segala sesuatu yang memberikan gangguan atau ancaman kepada sama warga. Kami juga turut mengapresiasi kegiatan ini untuk bisa sama-sama selalu bersinergi untuk memberantas narkoba.
0: Dikatakan Risto Analianto juga bahwa razia ini dilakukan serentak oleh BNNK Surakarta di Solo Raya. Menurutnya juga dari data peredaran narkoba, Kota Bengawan masih paling tinggi jika dibandingkan wilayah lain di Solo Raya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng sore hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: Pendengar, kita lanjutkan kembali persamaan kita di Purwokerto sore ini. Setelah tadi kita mengupdate informasi wilayah Jawa Tengah dan DIY, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengupdate info lalu lintas ya, terutama di beberapa titik di Kota Purwokerto, di mana kalau biasanya setiap akhir pekan ini selalu ramai ya. Arus lalu lintas di Kota Purwokerto kalau akhir pekan itu didominasi kendaraan luar kota. Ada B, D, L, F, bahkan ada tadi saya lihat S ya. Pokoknya banyak masyarakat dari luar Kota Purwokerto yang hadir ke wilayah Kota Purwokerto. Apakah sore hari ini juga seperti itu? Oke, langsung saja kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Taufik Gunawan. Selamat sore, Mas Taufik.
4: Selamat sore Mas Arya.
2: Seperti apa nih kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Purwokerto yang terpantau Mas Taufik sore hari ini? Silakan laporannya Mas Taufik.
4: Baik Mas Arya, terima kasih. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di akhir pekan ini atau di Sabtu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan memang benar di sore hari ini mulai padat di wilayah terutama di perkotaan Purwokerto. Banyak kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di simpang-simpang yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas di sore hari ini, dan beberapa simpang terpantau memang antrian cukup panjang. Seperti di simpang Gor Satria. Di simpang Gor Satria dari arah selatan pada saat ini terpantau cukup panjang. Kemudian antrian kendaraan juga terlihat panjang di sore hari ini. Di simpang Gor Satria dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem.

0: kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri juga cukup ramai dan cukup padat, dan juga antrian tentunya terlihat panjang pada sore hari ini. Karena memang di Gor Satria ini salah satu tujuan kuliner, sehingga banyak pengguna jalan yang menuju atau mengarah ke arah Gor Satria Purwokerto. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan juga cukup padat juga. Terutama dari arah timur ini cukup panjang antriannya dan saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah selatan dan dari arah utara ini juga sore hari ini dalam kondisi cukup ramai, namun tentunya untuk Simpang Karang Jambu masih normal dan masih lancar lalu lintas di sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Tentunya di sore hari ini juga di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto ini cukup ramai. Kendaraan dari arah timur terpantau lancar di depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan juga dari arah barat sore hari ini juga cukup ramai di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto ini, sehingga masih lancar dan masih normal di depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian hingga di Simpang Sawangan, kendaraan dari timur cukup ramai di sore hari ini, dan juga dari arah selatan atau dari arah Tanjung terpantau cukup ramai juga, namun untuk antrian di saat ini tidak terlalu panjang dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung. Dan untuk Sawangan sendiri, Simpang Sawangan sendiri tentunya masih normal dan masih lancar. Kemudian kita beralih ke Simpang Museum BRI. Di sore hari ini tentunya dari arah barat ini antrian cukup panjang. Terpantau di kamera sudah hampir mendekati di bundaran underpass Jenderal Sudirman dari arah barat. Kemudian dari arah timur juga berjalan pelan lancar melewati bundaran underpass Jenderal Sudirman. Sehingga untuk pengguna jalan dari ruas alun-alun Kota Purwokerto hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini di sore hari ini masih lancar, namun cukup padat lalu lintas di sore hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Loas. Untuk Simpang Karang Loas juga cukup ramai, terutama dari arah barat yang saat ini sedang berjalan hijau. Dari arah Cilongok maupun Aji Barang yang melintas di depan Pasar Karang Loas atau di Simpang Karang Loas ini cukup ramai di sore hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya dari Purwokerto yang akan keluar ke arah barat juga dalam kondisi yang cukup ramai dan juga tentunya masih normal dan masih lancar di Simpang Karang Loas Pasar ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang ramai namun masih lancar dan masih normal lalu lintasnya. Dan juga tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi baik lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mas Arya.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
0: Oke, siap Mas.
1: Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital.
4: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Novel Belenggu karya Armin Pane merupakan salah satu karya sastra modern Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1940 melalui Balai Pustaka. Novel ini menyoroti kehidupan tiga tokoh utama yaitu Dr. Soekartono, Sumartini, dan Rohayah atau Yah. Soekartono digambarkan sebagai seorang dokter yang sukses namun mengalami kegelisahan batin karena merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar bersama Sumartini, istri yang aktif dalam kegiatan sosial namun dingin secara emosional. Dalam pencarian makna hidup dan ketenangan, Soekartono menemukan kehangatan pada sosok Rohayah, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang justru mampu memberikan perhatian dan empati yang tak ia dapatkan dari rumah tangganya sendiri. Melalui kisah cinta segitiga yang rumit, Armin Pane menampilkan potret manusia modern yang terbelenggu oleh norma sosial, moral, dan konflik batin. Tema utama novel ini adalah keterbelengguan manusia terhadap nilai-nilai kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Meskipun ketika tokohnya berusaha mencari...
6: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
7: Selamat sore, pendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada. Siaga Negeriku kembali hadir menyapa Anda. Seperti biasa kami hadirkan informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Arya Setia dengan koordinator mitigasi Faisal Raihan. Mengawali Siaga Negeriku sore hari ini kita akan menyimak update info perakhiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan perakirawan Pak Dias Ahmad Rifai. Selamat sore Pak Dias.
8: Selamat sore Pak Arya.
7: Purwokerto mendung nih, apakah ada potensi hujan yang akan kembali turun di wilayah Banyumas dan sekitarnya? Silakan info lengkapnya Pak Dias.
8: Oke, terima kasih kepada Pak Arya dari RRI. Selamat sore pendengar saya dari program 1 Purwokerto yang mana berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta perakiran cuaca maritim yang berlangsung pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan umum dengan pengintaian cuaca citra satelit, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum berawan namun masih ada potensi hujan dengan titik seringan hingga sedang, terutama di wilayah sebagian besar Purwokerto, terutama di Purwokerto bagian utara, Batu Raden, Wangon, Lumbir, dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembapan berkisar antara 78 hingga 95%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum berawan, namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Cilacap bagian barat, yaitu Majenang, Cimanggu, Sidareja, Gandrung Mangu, Cipari, dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 16 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembapan berkisar antara 77 hingga 95%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kebumen, serta Purworejo, secara umum diperkirakan berpotensi hujan ringan terutama di malam hari, dan juga untuk ada potensi hujan ringan juga di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot, saat di gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sebelum kami sedikit informasi kepada masyarakat bahwa dari pantauan kami untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya untuk wilayah Jawa Banyumas, di saat ini kondisi atmosfer masih cukup basah, dan juga masyarakat diminta tetap waspada, terutama karena masih adanya potensi cuaca ekstrim, terutama hujan yang sifatnya dapat ataupun intensitasnya dapat mencapai sedang hingga lebat, dan dapat sertai kilat, petir maupun angin kencang, terutama di waktu-waktu sore dan malam hari serta dini hari hingga esok hari. Kepada masyarakat diminta tetap waspada, terus memantau informasi baik cuaca iklim maupun kempaan melalui info BMKG, dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih Tias Matri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
7: Baik, terima kasih Pak Dias. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: El Belenggu karya Armin Pane merupakan salah satu karya sastra modern Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1940 melalui Balai Pustaka. Novel ini menyoroti kehidupan tiga tokoh utama yaitu Dr. Soekartono, Sumartini, dan Rohayah atau Yah. Soekartono digambarkan sebagai seorang dokter yang sukses namun mengalami kegelisahan batin karena merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar bersama Sumartini, istri yang aktif dalam kegiatan sosial namun dingin secara emosional. Dalam pencarian makna hidup dan ketenangan, Soekartono menemukan kehangatan pada sosok Rohayah, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang justru mampu memberikan perhatian dan empati yang tak ia dapatkan dari rumah tangganya sendiri. Melalui kisah cinta segitiga yang rumit, Armin Pane menampilkan potret manusia modern yang terbelenggu oleh norma sosial, moral, dan konflik batin. Tema utama novel ini adalah keterbelengguan manusia terhadap nilai-nilai kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Meskipun ketika tokohnya berusaha mencari kebahagiaan, mereka justru semakin terjerat oleh perasaan bersalah, idealisme, dan tuntutan masyarakat. Novel ini menyampaikan pesan moral bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian menghadapi realitas hidup, bukan dengan melarikan diri dari masalah. Kekuatan utama Belenggu terletak pada penggambaran psikologis tokoh yang sangat mendalam. Armin Pane berhasil menulis dengan gaya introspektif menggunakan teknik aliran kesadaran atau stream of consciousness, menjadikan novel ini sangat maju untuk ukuran zamannya. Namun demikian, bahasa yang digunakan cenderung klasik dan alur ceritanya lambat karena banyak berisi monolog batin, sehingga bisa terasa berat bagi pembaca masa kini. Meski begitu, Belenggu tetap menjadi karya monumental yang menggugah pikiran dan perasaan, menampilkan konflik manusia yang universal dan relevan di segala zaman. Novel ini layak dibaca sebagai refleksi tentang cinta, moralitas, dan pencarian makna hidup di tengah tekanan sosial. Demikian esensi buku Belenggu karya Armin Pane dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pendengar BBBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi ini, BBBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: Perkembangan aktivitas Gunung Slamet menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung. BBBD Banyumas pun aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Sebagai langkah antisipasi, BBBD Banyumas telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Banyumas Awal Sudiono menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi. Menurut Awal, pemahaman mengenai kebencanaan yang baik dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat saat terjadi situasi darurat.
3: Untuk antisipasi Gunung Api Slamet, pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Slamet. Kita selalu edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tetap tenang, tidak panik apabila terjadi erupsi gunung api.
2: Sementara dalam hal kesiapan evakuasi, Awal menyampaikan bahwa pihaknya memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik. Informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebagai lembaga yang menyediakan data terkini aktivitas gunung berapi.
3: Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan terhadap masyarakat, juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana, itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BBBD.
2: BBBD Banyumas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat di kawasan lereng Gunung Slamet dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sewaktu-waktu. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar masih dalam siaga Negeriku Produksi RRI Purwakarta. Informasi selanjutnya, BNN Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini, mengingat dampak narkoba yang tidak hanya merusak fisik tetapi juga psikologis penggunanya. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti berikut ini.
1: Risiko penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius, khususnya bagi generasi muda. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya pencegahan sejak dini, mengingat dampak narkoba yang tidak hanya merusak fisik, tetapi juga psikologis penggunanya. Ketua Tim Pencegahan BNN Kabupaten Banyumas, Wiki Sri Erlangga Aditya, menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya bisa disembuhkan, melainkan hanya dapat dipulihkan.
2: Jadi pada dasarnya penyalahgunaan narkoba itu tidak bisa sembuh. Yang ada hanya pulih. Karena akan selalu ada kemungkinan seseorang itu relapse. Relapse itu kambuh tapi sudah sampai ke taraf yang sama. Atau dia hanya kena slip, pengen pakai lagi. Artinya bisa aja orang sudah berobat, bertobat, mandek, sudah kerja dengan baik, sudah nggak pakai, sudah nggak kenal dengan teman-teman yang pakai yang dulu. Tentu dia ada kemungkinan pakai. Ada keinginan pakai. Orang kalau sudah biasa pakai narkoba jarum suntik itu ya, lihat sedotan aja tajam itu dia bisa pengen sugesti ini pakai lagi. Maka benar-benar harus bisa mengontrol lingkungan, mengontrol diri, tidak punya rasa penasaran pengen pakai lagi.
1: Selain itu, dampak fisik akibat penyalahgunaan narkotika juga disebut bersifat jangka panjang. Di antaranya gangguan bicara, penurunan daya ingat hingga tremor yang sulit untuk kembali normal. Wiki menekankan pentingnya pengendalian diri dan lingkungan bagi para mantan pengguna agar tidak kembali terjerumus. Dukungan dari keluarga dan orang terdekat juga dinilai menjadi faktor penting dalam proses pemulihan. Ia mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, untuk memastikan anak-anak memiliki aktivitas positif agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Damara Sakti melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, pada hari Senin yang lalu ada salah satu akun Facebook bernama Belly Miles ya, yang mengunggah foto disertai narasi pembuat ijazah JKW tak berkutik saat disumpah BAP Panjul mengaku ijazah Jokowi hasil modifikasi milik Dumanto. Dan hingga hari Jumat kemarin unggahan itu telah mendapatkan 6.700 tanda suka, 2.900an komentar dan telah dibagikan lebih dari 770an kali. Melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo yakni Turnback Hoax memasukkan kata kunci pembuat ijazah Jokowi akui ada modifikasi dokumen ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan yang tidak saling berkaitan. Antara lain di berita kompas.com, UGM tegaskan ijazah Jokowi asli dan sah yang tayang pada Minggu 23 Maret 2025 yang lalu. Berita ini melaporkan bahwa pihak Universitas Gadjah Mada memastikan Presiden Joko Widodo adalah ijazahnya asli dan sesuai dengan data akademik yang tersimpan di kampus. Kemudian berita di detik.com, Bareskrim pastikan keaslian ijazah Jokowi, TPUA minta pendalaman uji forensik yang tayang pada Jumat 23 Maret 2025 yang lalu. Berita ini melaporkan bahwa hasil penyelidikan kepolisian menunjukkan dokumen ijazah tersebut identik dengan arsip resmi dan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Kemudian berita pada tempo.co, Profesor Hukum UGM bantah pernyataan ijazah Jokowi hilang yang tayang pada Senin 14 April 2025 yang lalu. Berita ini melaporkan bahwa UGM telah mengakui Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM dengan tahun masuk 1980 dan lulus pada tahun 1985. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim pembuat ijazah Jokowi akui ada modifikasi dokumen. Jadi kesimpulan, dengan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim, unggahan berisi klaim pembuat ijazah Jokowi akui ada modifikasi dokumen merupakan konten palsu. Masyarakat diharapkan untuk cerdas dan selalu mengecek informasi yang didapatkan, jangan mudah percaya, apalagi informasi yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Purwokerto sore ini bersama saya Arya Setia hingga nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mendengar ada satu informasi yang saat ini banyak dicari oleh masyarakat ya. Jadi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini tentu harga sapi ini menjadi salah satu informasi yang dicari oleh masyarakat ya. Dan selain itu mendekati Idul Adha ini permintaan hewan kurban ini juga terus meningkat ya, dan membuat harga hewan kurban salah satunya sapi ini perlahan mengalami kenaikan dibandingkan dengan hari biasa, terutama untuk jenis sapi unggulan seperti simental dan limosin. Nah, selain mempertimbangkan harga, calon pembeli juga memperhatikan kualitas hewan kurban agar sesuai dengan syariat Islam ya, dan kondisi fisik sapi, kemudian usia ternak hingga bobot badan ini menjadi faktor penting sebelum melakukan transaksi pembelian. Nah, di sejumlah pasar hewan dan peternakan, harga sapi ini cukup bervariasi ya, karena dipengaruhi oleh jenis sapi, kemudian usia ternak, ukuran tubuh, hingga biaya distribusi dari peternak ke konsumen. Nah, meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha ini membuat aktivitas jual beli sapi ini mulai ramai di berbagai daerah ya. Bahkan banyak peternak yang menyediakan sapi dengan berbagai ukuran untuk menyesuaikan kemampuan anggaran masyarakat ya. Dan untuk harga sapi sendiri ya, harga sapi kurban untuk tahun 2026 ini cukup beragam tergantung jenis dan usia ternak ya. Untuk sapi jantan jenis simental dan limosin dewasa, ini harganya berkisar antara 14 juta hingga 21,5 juta rupiah per ekornya. Kemudian sapi simental atau limosin usia sekitar 1 tahun ini dijual dengan kisaran 10 juta hingga 16 juta. Untuk usia 3 hingga 5 bulan, ini harganya di rentang 6 juta sampai 11,5 juta rupiah. Adapun sapi putih lokal dewasa ini dijual mulai 12,5 juta hingga 24 juta tergantung ukuran tubuh dan kondisi fisiknya. Sedangkan sapi lokal usia 1 tahun ini dibanderol dengan harga sekitar 8 hingga 15 juta rupiah. Kemudian untuk sapi lokal usia muda sekitar 3 hingga 5 bulan ini harganya berkisar antara 5,5 hingga 6,5 juta rupiah, dan harga ini masih dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan wilayah penjualan. Nah, selain sapi jantan, sapi betina juga tersedia dengan harga yang relatif lebih murah ya. Nah, sapi betina simental dan limosin dewasa umumnya dijual sekitar 11,5 hingga 19,5 juta rupiah. Sedangkan sapi putih lokal betina dewasa ini dipasarkan mulai 9,5 hingga 16 juta rupiah per ekor, dan perbedaan harga ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, bobot badan, dan kualitas perawatan ternak. Nah, sebelum membeli hewan kurban, masyarakat juga disarankan memeriksa kondisi fisik sapi secara menyeluruh ya. Jadi pastikan sapi ini memiliki mata yang cerah, gerakannya aktif, serta bulu yang bersih dan tidak kusam. Nah, selain itu juga masyarakat dihimbau untuk menghindari membeli sapi yang tampak lesu, mengalami luka, atau menunjukkan tanda-tanda penyakit tertentu. Dan pemeriksaan bagian kaki dan hidung juga penting untuk memastikan ternak dalam kondisi yang sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat.

Ada satu informasi yang ini tentu harus menjadi perhatian banyak pihak ya, yakni terkait dengan harga solar industri yang menembus hampir Rp30.000 per liter. Ini ternyata membuat ribuan nelayan di Jawa Tengah terancam berhenti melaut ya. Nah, kondisi ini akhirnya mendorong para nelayan mengadu kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan meminta skema khusus bahan bakar minyak bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 gross ton. Aspirasi itu disampaikan dalam audiensi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah, pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari Jumat kemarin. Nah, dalam pertemuan tersebut, Ahmad Lutfi menjelaskan kapal nelayan berukuran di atas 30 gross ton saat ini wajib menggunakan BBM non-subsidi, sehingga pihaknya atau mereka ini paling terdampak lonjakan harga solar industri. Nah, menurutnya harga solar industri yang sebelumnya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter, kini melonjak menjadi Rp25.000 sampai hampir Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Ahmad Lutfi akan mengawal aspirasi nelayan itu ke pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan relaksasi harga BBM non-subsidi agar aktivitas melaut para nelayan di wilayah Jawa

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dan kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, sekarang sudah pukul 17.38 menit. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwakarta dan sekitarnya.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi anda yang menjalankannya. Tadi berkumandang azan maghrib ya untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, baru-baru ini ramai diberitakan ya terkait dengan dibongkarnya joki atau pendamping ilegal ujian tulis berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri favorit. Dan kinerja dari Polrestabes Surabaya yang berhasil membongkar jaringan tersebut ini menuai apresiasi ya. Dan pengungkapan kasus ini dinilai menjadi langkah penting menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, bahwa praktik kecurangan dalam seleksi masuk PTN ini merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan. Menurutnya, dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi ini dapat merusak nilai kejujuran dan sistem meritokrasi pendidikan nasional. Ia juga mendukung panitia seleksi nasional berdasarkan tes atau SMPT yang dinilai berhasil memperkuat pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini. Kemampuan mendeteksi peserta curang itu disebut menunjukkan peningkatan sistem pengamanan dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Nah, kasus itu terungkap setelah pengawas UTBK di salah satu kampus negeri di Surabaya mencurigai identitas seorang peserta berinisial HR. Jadi foto administrasi peserta disebut memiliki kemiripan dengan data lama, namun menggunakan identitas yang berbeda. Nah, dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi menemukan dugaan jaringan joki yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kapolrestabes Surabaya, Lutfi Sulistiawan, mengatakan bahwa sindikat itu memiliki sistem kerja terstruktur dengan pembagian tugas masing-masing pelaku.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Suasana meriah mewarnai Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara saat ratusan warga tumpah ruah mengikuti kirab tiga gunungan hasil bumi dalam rangka memperingati hari jadi desa ke-191. Selengkapnya kita simak laporan Joko Winarno.
4: Ratusan warga memadati lapangan Desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara untuk mengikuti proses kirab gunungan dalam rangka hari jadi desa ke-191 tahun. Mengusung tema Tata Tentrem Kertara Harja, perayaan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri desa, sekaligus menampilkan beragam potensi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Luwung. Menariknya, meski usia desa sudah hampir 2 abad, peringatan hari jadi secara meriah baru pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat. Ketua Panitia Indra Hari Purnama mengatakan, dalam rangka hari jadi Desa Luwung yang ke-191 tahun, berbagai rangkaian acara digelar sebagai wujud rasa syukur. Mulai dari kirab tiga gunungan hasil bumi yang melambangkan tiga dusun di Desa Luwung, tradisi bancakan, panggung ekstravaganza hingga pengajian dan solawat bersama. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal kembali sejarah panjang Desa Luwung.
5: Ini Desa Luwung merayakan hari jadinya yang ke-191. Ini sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Desa Luwung atas para pendiri Desa Luwung dan leluhur Desa Luwung. Dan kegiatan hari ini kita ada kirab gunungan sedekah bumi, kemudian dilanjutkan dengan bancakan dan atau makan bersama seluruh masyarakat Desa Luwung.
4: Kepala Desa Luwung, Yulia Minarsih, menyebut animo masyarakat untuk mengikuti kirab hari jadi desa sangat tinggi karena warga ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah desa mereka. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah yang pertama kalinya hari jadi desa diperingati secara meriah. Tiga gunungan hasil bumi dalam kirab ini melambangkan tiga dusun yang ada di Desa Luwung serta sebagai simbol kemakmuran desa.
6: Ini adalah pertama kali sehingga warga memang sangat antusias apa ini bisa mengenal lebih dalam tentang desa karena kegiatan kabupaten Banjarnegara melihat kirab jalan dan juga itu adalah melambangkan bahkan mungkin nanti jumlah jika dikemas dengan secara menarik maka bisa menjadi kalender event di kabupaten Banjarnegara karena yang sudah dilaksanakan ada beberapa.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, Diah Ayu Pramono, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya nguri-nguri atau melestarikan tradisi dan budaya daerah. Kegiatan seni dan budaya lokal dinilai sangat baik untuk menonjolkan budaya dan potensi Desa Luwung agar lebih dikenal luas oleh masyarakat.
7: Kami pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengapresiasi sekali kegiatan untuk peringatan Hari Jadi Luwung ke-191 yang dirangkaikan dengan kirab budayanya. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang menguri-uri tradisi dari budaya Desa Luwung sendiri. Harapannya dengan kegiatan kirab budaya ini kita bisa menonjolkan semua budaya, semua karakteristik dari Desa Luwung ini sehingga memperkenalkan jati diri Desa Luwung di mata pemerintah Kabupaten Banjarnegara secara luas.
4: Peringatan hari jadi ke-191 Desa Luwung ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang tidak hanya memperkuat pelestarian budaya, namun juga mendorong potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat desa. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1.
8: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Ada satu kabar yang cukup membuat kita merasa senang juga ya, karena ribuan pelari dari 44 negara ini memeriahkan gelaran Red Run atau Red Dress Run 2060 di Kota Magelang pada hari Jumat sore kemarin. Nah, ajang ini menjadi bagian dari rangkaian Prambanan Mendut Hinterhes yang mengangkat konsep sport tourism berbasis budaya. Jadi sebanyak 2.943 peserta tampil kompak mengenakan kostum dominan merah, menciptakan pemandangan unik di sejumlah ruas jalan Kota Magelang. Nah, mereka ini menempuh rute sekitar 3 km dari eks gedung Bakorwil Magelang menuju gedung Tri Bakti. Nah, gelaran ini tidak hanya menghadirkan aktivitas lari santai, tetapi juga memadukan unsur budaya lokal. Nah, sepanjang perjalanan, peserta diiringi alunan gamelan, atraksi barongan, serta berbagai pertunjukan seni tradisional Jawa Tengah. Sejumlah cheering point tampil kesenian khas daerah seperti dayakan, topeng ireng, barongsai, hingga tarian tradisional yang memperkuat atmosfer budaya. Nah, konsep ini menjadikan Red Dress Run sebagai medium promosi kekayaan budaya Jawa Tengah kepada ribuan peserta mancanegara. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut keberhasilan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Interhes 2026 ini sebagai momentum penting memperkuat posisi daerah dalam peta sport tourism global. Menurutnya, kehadiran hampir 3.000 peserta dari puluhan negara ini memberi dampak nyata terhadap promosi wisata dan pergerakan ekonomi lokal di Jawa Tengah.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Semoga begitu ya, apa yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita rasakan ini juga menular kepada orang lain ya. Bahagiaku adalah bahagiamu, sebaiknya bahagiamu juga bahagiaku juga. Ya, ada satu informasi penting yang mungkin ini juga menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat ya, terutama bagi para pekerja dengan penghasilan bulanan yang rendah mulai mempertanyakan apakah gaji 3 juta per bulan itu termasuk wajib pajak dan dikenai potongan pajak penghasilan atau PPH. Nah, pertanyaan ini sering muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta pentingnya memiliki NPWP. Nah, di Indonesia, aturan mengenai pajak penghasilan karyawan ini telah diatur melalui ketentuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, pemerintah menetapkan batas tertentu bagi pendapatan masyarakat sebelum dikenai kewajiban membayar pajak penghasilan. Karena itu, tidak semua pekerja otomatis dikenai potongan PPH meskipun telah menerima gaji rutin setiap bulan. Nah, besaran penghasilan tahunan ini menjadi salah satu penentu utama apakah seorang pekerja ini wajib membayar pajak atau tidak. Nah, ketentuan mengenai PTKP ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dan dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan batas penghasilan tertentu yang dibebaskan dari kewajiban pajak penghasilan. Nah, besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi saat ini mencapai 36 juta rupiah per tahun. Jadi jika dihitung per bulan, angka tersebut setara dengan penghasilan sekitar 3 juta rupiah setiap bulan. Nah, selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan PTKP bagi pekerja yang sudah menikah maupun memiliki tanggungan keluarga. Nah, tambahan itu bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat dan menyesuaikan kondisi kebutuhan masyarakat. Nah, pekerja yang sudah menikah ini mendapatkan PTKP, tambahan PTKP sebesar 3 juta per tahun. Sementara wajib pajak yang memiliki tanggungan keluarga juga memperoleh tambahan 3 juta untuk setiap anggota keluarga dengan batas maksimal 3 orang tanggungan. Nah, kebijakan ini dibuat untuk menyesuaikan kenaikan upah minimum serta menjaga daya beli masyarakat, terutama pekerja dengan penghasilan rendah hingga menengah. Jadi pertanyaan apakah gaji 3 juta wajib pajak, gaji 3 juta per bulan pada dasarnya ini belum dikenai pajak penghasilan atau PPH karena nilainya masih berada di bawah ambang batas PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya pekerja dengan penghasilan sekitar 3 juta rupiah per bulan umumnya tidak memiliki kewajiban membayar PPH 21 selama tidak ada tambahan penghasilan lain yang membuat total pendapatan tahunan melebihi batas PTKP.

Pendengar, sebelum dilanjut, kami hadirkan dulu satu informasi berupa panggilan sidang kedua. Pengadilan Agama Purwokerto mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya, sehubungan adanya perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Senin 11 Mei 2026, Dayat bin Ahmad Nasori selaku tergugat. Alamat Desa Karangnangka, RT 1 RW 6 Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Senin 11 Mei 2026, Wasripah binti Sukir selaku termohon, alamat Kelurahan Karangwangkal, RT 3 RW 2 Kecamatan Purwokerto Utara. Kemudian Dirwanto bin Kadimi selaku tergugat, alamat Desa Cingebul, RT 1 RW 5 Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Rabu 20 Mei 2026, Nur Hayati binti Ros selaku termohon, alamat Desa Karangtengah, RT 7 RW 4 Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Rabu 20 Mei 2026, Kusno Edi Wibowo bin Dartono selaku tergugat, alamat Desa Cibangkong, RT 1 RW 6 Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Kemudian hari Rabu 20 Mei 2026, Bintang Kurnia Wahyudi bin Puin bin Wahyudi Putra bin Wahyudi selaku tergugat, alamat Kelurahan Arca Winangun, RT 1 RW 1 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Rabu tanggal 3 Juni 2026, Bilal bin Kasja selaku tergugat, alamat Desa Lumbir, RT 4 RW 7 Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Kamis 4 Juni 2026, Haryanti binti Nyono selaku termohon, alamat Kelurahan Pulau Gadung, RT 5 RW 10 Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Kemudian Kamis 4 Juni 2026, Rafika Raviendi bin Sugito selaku tergugat, alamat Desa Gentawangi, RT 4 RW 1 Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Kemudian terakhir Senin 8 Juli 2026, Usman bin Uding selaku tergugat, alamat Desa Lesmana, RT 1 RW 6 Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Satkamling RT 2 RW 1 Desa Toyareja, Kecamatan Purbalingga. Ini mewakili Jawa Tengah di Lomba Satkamling Tingkat Nasional tahun 2026. Nah, sebelumnya Satkamling ini menjadi Satkamling terbaik di tingkat Polda Jawa Tengah. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Siti Rondijah, meninjau secara langsung Satkamling terbaik tingkat Polda Jateng di RT 2 RW 1 Desa Toyareja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga pada hari Jumat malam kemarin. Nah, pada kesempatan itu, Dirbinmas beserta tim melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan fasilitas Satkamling. Nah, selain itu juga ditampilkan kemampuan anggota Satkamling melalui simulasi kegiatan ronda, penanganan kejadian kebakaran dan penanganan pelaku pencurian yang tertangkap warga hingga restoratif justice. Kombes Pol Siti Rondijah menyampaikan kenapa Satkamling ini menjadi atensi pimpinan Polri, karena polisi dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa sendirian namun dibantu oleh beberapa unsur, salah satunya adalah pengamanan swakarsa. Disampaikan bahwa penilaian Satkamling ini dilakukan melalui lomba di tingkat Polres. Selanjutnya Satkamling unggulan dari masing-masing Polres mengirimkan visual video ke Dirbinmas Polda Jawa Tengah untuk dilakukan penilaian. Nah, hasil penilaian video ditetapkan juara satu lomba Satkamling yaitu dari Polres Purbalingga, dan ke depan akan dilakukan penilaian kembali tingkat nasional sehingga pada hari ini dilakukan pengecekan secara langsung oleh tim dari Dirbinmas Polda Jawa Tengah.

0: Aduh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, kami informasikan untuk waktu sholat isya wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya tadi sudah masuk di menit yang ke-48 ya, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan hanya sampai di sini saya menemani Anda. Setelah ini nanti kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti warta berita. Setelah itu nanti ada Undang Rizky yang akan menemani Anda di rangkaian Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok malam ya. Dan pastikan Anda tetap bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
5: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
6: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
5: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
10: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
9: kosgat. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadaen. Ain.
12: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas porter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
13: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
14: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
13: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
16: Siapkan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan media.

0: Pero dicek kan kurang lebih pada menit ke 24 tadi di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa disampaikan kondisi di Maguwo Harjo sendiri cukup padat ya karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama. Karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwo Harjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan ke informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta. Nira Abdulli Tilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Pro 1 dimanapun Anda berada, malam hari ini bersama Undang Risi untuk edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak Mimbar Katolik untuk edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026 dengan tajuk Mengalami Kehadiran Tuhan bersama Michelle Budi Satrio.

pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Selamat malam, berkah dalam. Salve, perkenalkan saya Michael Budi Satrio, pewarta dari Gereja Katolik Santo Yosef Purwokerto. Pada malam hari ini saya merasa sangat berbahagia dan bersyukur karena diperkenankan untuk membawakan renungan dan berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam mimbar agama Katolik Pro 1 Purwokerto di akhir pekan Sabtu 3 Mei 2025. Semoga kasih dan rahmat Allah Bapa selalu dilimpahkan kepada kita sekalian, dan berkat kasih dan rahmat-Nya kita sekalian selalu dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Dalam perjumpaan kita malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar terkasih, untuk membaca, mendengar, dan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 21, ayat 1 sampai dengan 14, yang berkisah tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya di Danau Tiberias. Mengawali renungan kita malam hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Bapa dan Putra yang tunggal Tuhan kita, supaya mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita semua dimampukan untuk mendengarkan, memahami, dan meresapkan sabdanya dalam hati, serta melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih karena selalu menyertai kami, sehingga kami masih Kau beri kekuatan, kebahagiaan, serta kesehatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami kerendahan hati, dan bimbinglah umat-Mu agar pengajaran yang kami dengarkan dapat kami fahami, resapi, dan laksanakan dengan baik seturut kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar terkasih, marilah kita buka kitab suci dan kita baca serta kita dengarkan bersama-sama sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid-Nya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid-Nya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka,
aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, dari bacaan Injil Yohanes tadi, kita bisa melihat bahwa para murid Tuhan Yesus telah mengalami kejadian yang membuat mereka begitu terpukul. Setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mereka kelihatan begitu putus asa, kehilangan pegangan dan harapan. Mereka kehilangan harapan akan kemerdekaan dan keselamatan bersama Mesias menurut gambaran mereka. Mereka tercerai-berai. Kita juga mengingat kisah murid yang kembali ke Emmaus. Mereka kehilangan iman sehingga mereka kembali ke kehidupan mereka sehari-hari. Sebagian dari mereka kembali menjadi nelayan dan melupakan ajaran Tuhan Yesus. Mereka menjalani kehidupan mereka yang lama, namun ternyata juga tidak berjalan sesuai harapan. Mereka menangkap ikan selama semalaman, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dalam kesulitan ini, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Meskipun mereka tidak mengenalinya pada awalnya, Tuhan Yesus memanggil mereka dan membantu mereka menangkap ikan. Jumlah ikan yang mereka tangkap sangat banyak, sehingga mereka kesulitan menarik jala ke darat. Dikisahkan pula murid-muridnya yang lain membantu menarik jala yang penuh dengan ikan, dan kemudian mereka membagi-bagi ikan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita dipanggil untuk melayani orang lain dan berbagi berkat yang kita terima dari Tuhan. Penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Dalam Yohanes bab 21 ayat 7-13, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membantu murid-muridnya menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Murid yang dicintai Tuhan Yesus, Yohanes adalah orang pertama yang mengenal Tuhan Yesus dan memberitahu Petrus bahwa itu Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memahami kehendak Bapa melalui pengajaran Tuhan Yesus. Hal ini mengingat pada firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang yang diselamatkan adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan murid-muridnya juga menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam keseharian kita dan membantu kita dalam kesulitan. Tuhan Yesus selalu setia dalam menyertai kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus meminta mereka membawa beberapa ikan yang telah mereka tangkap ke darat, menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya membantu kita, tetapi juga menghendaki kita untuk berbagi berkat yang kita terima dengan orang lain. Dengan demikian, kita dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Berbagi berkat menunjukkan kasih kita kepada sesama dan sekaligus kasih kita kepada Allah. Percaya dan mengikuti Tuhan Yesus adalah kunci untuk mengalami kehadirannya dalam kehidupan kita. Rasul Petrus langsung melompat ke laut dan berenang ke arah Tuhan Yesus, menunjukkan kepercayaannya dan keinginan untuk mengikuti Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita juga harus mempercayai Tuhan Yesus
dan mengikutinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikuti ajaran Tuhan Yesus mutlak dilakukan. Iman harus disertai perbuatan. Kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan murid-muridnya memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita mungkin merasa sendirian atau tidak berdaya, Tuhan selalu ada untuk membantu kita. Seperti murid-muridnya yang mendapatkan bantuan dari Tuhan Yesus, kita juga dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam kesulitan kita. Dengan demikian, kita dapat mempercayai bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita merasa tidak ada harapan. Kehadirannya dapat membawa kita keluar dari kesulitan dan memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Maka, mari kita mempercayai Tuhan dan mengalami kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, dari kisah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Danau Tiberias ini, kita bisa mengambil sikap spiritual dalam mengikuti Tuhan. Dalam berdinamika di kehidupan, kita dipanggil untuk melayani orang lain dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka, serta mau berbagi, percaya dengan penuh iman akan penyertaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Penyertaan Tuhan membuat kita mampu mengatasi permasalahan kehidupan dan juga mengenal kehendak Allah. Melalui pengajaran Tuhan Yesus, baik melalui doa maupun firman Tuhan dalam kitab suci, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Purwokerto yang terkasih, demikianlah permenungan kita dalam Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Sekarang, mari kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena perkenan-Mu hingga malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami di dalam menjalankan setiap firman-Mu pada kehidupan nyata kami, agar kami pun boleh menjadi perpanjangan kasih-Mu bagi sesama. Seluruh doa dan permohonan ini kami panjatkan kepada-Mu melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, yang telah bersama-sama kami dalam Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan berkah dalam. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.

01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 01 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada malam hari ini. Lintas Informasi Pro 1 bersama undang Rizky. Ratusan atlet pelajar memeriahkan ajang Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 cabang olahraga Wushu Sanda. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
2: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Banyumas 2026 cabang olahraga Wushu Sanda di Gor Satria Purwokerto berlangsung meriah. Kejuaraan yang digelar selama 2 hari, yakni Kamis dan Jumat 7-8 Mei 2026 ini menjadi ajang penjaringan atlet muda potensial untuk dipersiapkan menghadapi Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia Popda Wushu Sanda Banyumas Purwanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dinpora Budbar Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Pengkab Wushu Banyumas. Dia menjelaskan, pada hari pertama pertandingan dibagi menjadi 2 kategori, yakni Taulu dan Sanda. Kategori Taulu diselesaikan dalam 1 hari pertandingan, sementara kategori Sanda dilanjutkan hingga babak semifinal dan final pada hari kedua. Menurut Purwanto, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi, terutama pada kategori Wushu Sanda. Total terdapat 68 partai yang dipertandingkan mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
3: Yang Wushu Sanda sangat banyak, sampai total hampir seluruhnya 68 partai, mulai dari SD, SMP, sampai SMA, yang bakalnya nanti kita proyeksikan dari pelatih Kabupaten Banyumas untuk masuk yang menjadi terjaring dalam tim Kabupaten Banyumas untuk Popda Provinsi nantinya pada saat bulan September. Dan tentunya melalui kejuaraan ini kita Kabupaten Banyumas bisa punya atlet mulai dari SD, SMP sampai SMA untuk mewakili Kabupaten Banyumas di Popda Provinsi besok.
2: Purwanto menambahkan, Popda Provinsi Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 6 September 2026. Pihaknya menarget dapat mengirim atlet untuk mengikuti seluruh nomor yang dipertandingkan di tingkat provinsi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak dan juga mendengarkan drama radio spesial dari RRI Makassar dengan tajuk Pasar Ilmu.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
6: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Ini juga bertepatan dengan malam minggu. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali hadir membersamai Bapak Ibu semuanya, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya pendengar yang berbahagia, nanti bakal dihadirkan spesial Karlina. Nanti karaoke lagu Indonesia, nanti bisa bergabung pendengar di 08112540911 atau di WhatsApp-nya Pro 1 di 08112540911 atau di 0281632336. Ini sudah waktunya, nanti setelah lagu yang satu ini saya baru akan membuka telepon yang masuk untuk sesi Karlina malam hari ini.

0: Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tadi ada Dewa 19 dengan Semua Kata Rindumu Semakin Membuatku Tak Berdaya Menahan Rasa Ingin Jumpa. Tentunya masih di Carlina Karaoke Lagu Indonesia. Buat yang mau karaokean bareng Kiki di sini, boleh call WA di 0811-254-0911 atau di 0281-632-336. Kita angkat yang pertama dulu. Selamat malam, Carlina.
1: Selamat malam, Mas Kiki.
0: Selamat malam.
1: Bangat karaokean Carmila Membahana iki.
0: Carmila Membahana dengan siapa di mana? Wingis kelalen lulung ya, kelalen ya
1: nyong. Mas Mara di Palak ku ya.
0: Iya ngaburane nyong kelalen ya.
1: Kelalenan ya.
0: Iya kelalenan kok. Mau salam-salam dulu apa enggak?
1: Lagune Delima ya.
0: Lagune Delima.
1: Iya. Coba RG
0: ya. Siap.
1: Sing tangguyan, tangguy semula ini anu anak.
0: Delima, bentar, tak cariin dulu.
1: Alamnya buat Mas Andika.
0: J.
1: Buat Bukanum, sama Indek. Dan ini masih kepengen dokter Mama Sandika, tapi jadi orang nomor telepon deh, jadi orang jadi undang.
0: Hei gue. Nggak tahu kalau itu ada jale ya. Iya.
1: Terus Mama Desi ya.
0: J.

0: Wis krungu musik e?
1: Wis.
0: Main.
1: Wis banget.
0: Priwe aman?
1: Ya iya bener. Sekian lama

0: Oke.
1: Luar biasa loh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Delima di malam minggu kali ini ya. Masih di Karlina Karaoke Lagi Indonesia di 0811 2540911 atau di 0281632336. Masih ditunggu ya, udah masuk lagi bentar.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Karlina.
3: Karlina membahana.
1: Cetar membahana.
3: Iya.
1: Dengan siapa di mana kenalan ya, dulu ya?
3: Lupa namanya.
1: Kiki, ini penyiar baru stok Kiki, lama.
3: Oke, kenal Mas dari Ardiansa di Gombong.
1: Mas Ardiansa Gombong ya tuh ya Mas ya.
3: Nggih Mas Kiki.
1: Iya, salam kenal Mas Ardiansa.
3: Yang versi Jawa.
1: Siap ya, sambil aku cari mungkin boleh salam-salam dulu Mas Ardiansa silakan.
3: Buat Kiradun. Selamat malam buat Kidastrun. Oh iya Mister Balo Mas di Widara Payung.
1: Nah gue.
3: Selamat siang, malam. Buat Mama Rustri, selamat malam Sugendalu. Bung Uninga, Mama Ade, Mama Ida, dan Bunda Cantika sama Mama Hanum.
1: Mama Hanum luar biasa, siap.
3: Buat Ratu Engang, selamat malam. Oh iya Teh Putri Mas di Tasikmalaya.
1: Teh Putri Tasikmalaya luar
3: buat
1: biasa.
3: Buat Kiratu nih, Kiratu udah ya tadi ya buat Tampun. Mas Herdi. Herdiansyah di mana kerja? Selamat malam.
1: Siap. Lagunya udah siap ada Citro.
3: Oke, siap.
1: Dari Mas Adriansa. Silakan.
3: Siap.

0: langit jroning bondo.
1: Jroning dodo, yo.
2: Ayo,
1: kepriye maneh?

0: Sa, Cidronya malam hari ini Sugeng Dalu, selamat malam Minggu kehadiran Sa. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih ditunggu antrian selanjutnya di Carlina Karak-Karak Indonesia di 08 11 24 09 11. Ada siapa di sana ya? Ini ya, ini jujur ya, baru pertama kali ya ternyata serame ini. Iya, ini di WhatsApp. Kita coba angkat dulu. Bentar, Carlina.
1: Membahana.
0: Cetar membahana lah ini. Mama Indes ya, kawit Miki orang melebu-melebu ya, Mah ya.
1: Iya, guys. Selamat malam, Mas Kiki.
0: Sugeng Dalu, pripun kabaripun Ibu malam hari ini, Mama Indes?
1: Alhamdulillah. Baik. Semoga Mas Gigi sehat selalu juga.
0: Amin, amin, amin, amin. Sehat juga buat Mama Indes. Lagunya apa, Mama Indes?
1: Mas Gigi mau duet.
0: Duet apa? Kerinduan.
1: Dasi dan Ginju.
0: Apa?
1: Dasi dan Ginju.
0: Iya. Ujarku kerinduan ya. Dela.
1: Dasi dan Ginju. Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu spesial buat Mama Indes.
1: Iya.
0: Wis krungu?
1: Iya.
0: Apa yang ngerti sih?
1: Iya udah. Salam buat Mas Daniel.
0: Cing.
1: Ada Bu Marlina, Pak Aji, selamat malam. Ada Mas Ardiansa. Mama Ida di Kudasari Baturaden. Ada Mas Kumbang. Ada Mas Herdi, Teh Putri, Bu Sarmila. Ada Mama Ibu Darisa. Ada Mama Cantika, yuk gabung bersama Mas Kiki.
0: Yeay, Carlina.
1: Ada Kiratun
0: ya. Oke.
1: Iya.
0: Dasi dan
1: ada
0: Gincu.
1: Mister Balong.
0: Mister Balong.
1: Iya. Oke. Ada Mas Abimanyu.
0: Yeay.
1: Ada Pak Dalang. Udah ketemu Mas Kiki?
0: Dasi dan Ginju udah ketemu. Miki nyaloknya duet iya. Karena nyong apa priwet. Tapi nyong rapati apa paham. Gak lagu Dasi dan Ginju.
1: Ya sama Mas Kiki.
0: Iya. Yang gak celor apa-apa lah ya.
1: Iya. Yang penting happy.
0: Bentar. Gimana di situ infonya, aman-aman saja ya?
1: Aman, tadi hujan sebentar Mas Kiki.
0: Ji, aman ya sekarang ya. Oke, ini karaoke duet spesial buat Mama Indes.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Asik.
0: Asik, Dasi dan Ginju spesial dari Mama Indes untuk malam Minggu.
1: Anu Mas Kiki, musiknya kurang kencang. Iya. Kecil banget.

0: Biasanya itu loh, kalau pakai WA aku dengar musik dari WA-nya, ini nggak kedengeran. Oh ya. Yeah.
1: Ya.
0: Terima.
2: Oke, masih ditunggu lagi ya. Tadi udah ada yang join? Karlina.
3: Membahana.
2: Membahana dengan siapa di mana?
3: Mas Herdi di Wonorja.
2: Waduh, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Malam hari ini alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Salam kenal ya, Mas Kiki ya.
2: Bunur, salam kenal Mas Erni tadi ya.
3: Herdi.
2: Iya, siap. Kiki, iya, panggil aja Kiki. Kiki Fatmala. Lagunya apa?
3: Mas Hantaran, awas.
2: Mas Hantaran.
3: Yang channelnya itu Rosmega Musik Official ya.
2: Rosmega Musik Official siap sesuai dengan pesanan.
3: Iya, Ardiansyah ya, Mama Indes. Iya. Iradun Dasrul, Marah.
2: Nanti Mama Indes telepon lagi ya, Mama Indes ya. Ini langsung diputarkan saja, Mas Hantaran.
3: KDM, undang.
2: Musiknya aman, Kang?
3: Aman.
2: Aman, gas, Emas Hantaran.

0: Matur nuwun, luar biasa, Ji. Matur nuwun.
1: Itu kalau sedang nyanyi ya. Tidak ada yang masuk ke WA, langsung hilang musiknya dah.
0: Anji, ini tangannya yang kangge, tangannya yang kurloro. Iji ora papa ya, iji ora papa lah ya. Itu bumbu ya. Terima kasih, matur nuwun, luar biasa. Waalaikumsalam. Luar biasa ini ramenya ya, tapi yang seneng. Tapi yang seneng ya, masih dibuka di 0281632336 atau di WhatsApp di 0811254091. Ya, mau salam-salam juga. Ini buat Amel, karo mamane nyongsin lagi pada ngeruk nani ngumah. Karo papane juga ya. Masih ditunggu siapa dulu nih yang mau masuk? Karlina.
2: Karlina membahana.
0: Cetar membahana. Cetar itu senyum dengan siapa di mana?
2: Aku dengan Mama. Siapa yo si studio yo?
0: Gimana? Nyong Kiki.
2: Yang di studio namanya siapa? Aku kenalan.
0: Iya, salam kenal. Namaku Kiki ge, anu penyiar lama. Oh, iya. Penyiar baru stok lama.
2: Aku Mbak Uyut.
0: Mbak Uyut, saking pundi, Mbak?
2: Saking Lumbir.
0: Lumbir. Gimana kabarnya? Sehat nih?
2: Alhamdulillah, aku jaga Koramil, Mas.
0: Oh, jaga Koramil. Koramil.
2: Karena punya Lumbir. Koramil sini depanku.
0: Oh ya, Yong ya, titip salam ya buat rekan-rekan Koramil, terus semangat, sehat.
2: Akhirnya terradu kan Koramil, radio ini gede banget, Mas.
0: Luar biasa, respect teman-teman Koramil.
2: Apa izin namanya aku?
0: Jih. Lagune nopo
2: bak? Campur sarine mamsos.
0: Boleh.
2: Lagune Lintang Panjerino.
0: Nuhun sewu, Lintang nopo?
2: Panjerino.
0: Panjerino. Panjerino. Jih, siap. Nah. Mau lagu salam-salamnya dulu boleh.
2: Langsung mau nunggu ya nunggu salam nunggu peteng
0: ngobrol kok anu
2: listriknya mati.
0: Listriknya mati urung dibayar apa priwen?
2: Enggak batu.
0: Oh, enggak batu, siap ya. Panjerino spesial buat teman-teman Koramil, selamat mendengarkan. Iya. Eh, benar ya, Kang ya? Pak.
2: Langgam.
0: Oh, sing langgam.
2: Ya, langgam, langgam mantos.
0: Siap, ya nunyong.
2: Mantu dibantu, Mas.
0: Ya, ada jalan tekolet ya. Mikit dangdut
2: ya.
0: Kiki.
2: Kiki ya. Aku tuh kembali studio untuk kekayaannya enggak.
0: Waduh, tilik monggo, ngarep maning Purwokerto. Sing niki. Studio sih, Mas, soalnya.

0: Wetane disuruput mas.
1: Wetane disuruput ngerti mas, banyak lagi gitu. Ngopi.
0: Kopi mas gitu. Panas.
1: Aduh.
0: Krimis-krimis.
1: Krimis-krimis kopi karena mendoan ya pak ya.
0: Lumbir krimis mas.
1: Lumbir krimis ya. Miki Nyong juga ya, makan sama Haji Barang. Pekuncen Cilengok. Udan gede.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, sore hari ini berdengar Pro 1 di beberapa wilayah di Banyumas ini hujan ya. Masih ditunggu kehadirannya pendengar Pro 1 di 02816323336 atau di 08112540911 ya. Ada siapa di sana? Karlina.
2: Membahana.
1: Cetar membahana. Cetar itu suka nyong ya, sing aslinya membahana. Mama Reni ya?
2: Iya dong.
1: Mama Reni salam kenal, sayang bundi
2: salam
1: Mama Reni.
2: Salam kenal kembali, ganteng.
1: Luar biasa, amin, amin, amin, amin.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin, Mama Reni juga sehat ya kabarnya malam hari ini.
2: Biasa agak-agak reda, serak-serak basah.
1: Serak-serak becek.
2: Iya. Gerah banget di sini.
1: Di mana Mama Reni?
2: Cilacap Utara.
1: Cilacap Utara ya, anu wis terkenal iya. Gerah lah ya. Ora apa-apa sih, penting sehat, seneng ya gue ya. Amin. Lagune
2: Pengadilan Cinta.
1: Gimana?
2: Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan
2: Cinta.
1: Cinta. Siap ya, bentar ta siapin dulu ini buat Mama Reni.
2: Selamat ada di Cilacap. Selamat malam semuanya. Mm-mm. Yang udah pada masuk, yang belum juga
1: ditunggu.
2: Berjuang.
1: Ngantri. Bener, Mama Reni, terusan Cantika, anak Bapak Ilham, Idah, wah rame lah ya.
2: Mama Cantika ya.
1: Mama Cantika, iya. Tadi Mama Indah juga akhirnya ya, menyerah, ya. Katanya salam-salam buat semua pendengar Pro 1. Suaranya aman gih Mama Reni musiknya? Ya.

0: Terima kasih untuk iya, apa? HEHE. Terima kasih Mama Reni. Sehat ya, juga. Monggo-monggo. Luar biasa. Masih di Karlina Karaoke Lagu Indonesia ya. Masih ditunggu kehadirannya Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Yang mau telepon-telepon malam hari ini boleh ya di 02816323336 atau di 08112540911 ya. Bentar ini ya, misalnya kayak banget kayak gini yang malah angel ya. Harap apa ya? Kita menunggu saja. Barangkali ada yang mau join. Masih di ya, misalnya nyong nyanyi oli apa ya? Tapi nyanyinya apa ya? Coba nanti ya, masih di tunggu di 02816323336. Oke. Dengan siapa? Karlina.
1: Pembahana.
0: Assalamualaikum
1: Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Nih, sinten
1: iki? Daniel Saputra.
0: Mas Daniel Saputra.
1: Iya, di Rawalo.
0: Rawalo, Rawalo gimana kabarnya Mas Daniel? Aman nggih?
1: Alhamdulillah sehat. Ini Mas Kiki baru apa?
0: Iya, nyong biyen kini pro loro. Berarti nyong penyiar lama, penyiar baru stok lama.
1: Sampai kerungu. Sampai kerungu.
0: Iya, makanya salam kenal gimana Daniel nggih?
1: Ya, sama-sama Mas.
0: Iya. Lagunya apa Mas?
1: Lagunya Air Mata Cinta.
0: Air Mata Cinta sih.
1: Ya, Air Mata Cinta lo ya, bukan mata air cinta lain.
0: Bukan mata. Air mata air ki nggo adus ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya dulu monggo.
1: Salamnya buat Pak Faizin, ada Mama Reni,
0: yeah.
1: Mama Indes, terus ada Nadesha, Mas Herdi juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Channelnya yang dari ANC kalau ada, kalau enggak ya enggak apa-apa lah.
0: Dari ANC ada.
1: Oh ada ya?
0: Ada. Semuanya ada buat pendengar Pro 1.
1: Iya, selamat malam buat pendengar Pro 1 dimanapun berada.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah, benar ya Mas ya.

0: Luar biasa air mata cinta, kesepian cinta. Terima kasih banyak. Mau sugeng malam. Waalaikumsalam. Masih ditunggu di 08 11 254 09 11 atau di 02 816 323 36. Karlina
1: Membahana.
0: Akhirnya. Ya Allah, saya ngenteni umroh.
1: Bandung
0: berjuang. Ini Mama Indas ya?
1: Betul.
0: Mama Indas luar biasa. Ini nih pendengar ini membuktikan bahwasanya apa ini ya? Perjuangan tidak mengkhianati hasil ya Mama Indas.
1: Betul.
0: Salam-salamnya.
1: Kalau enggak bisa lewat depan, lewat belakang.
0: Lewat belakang. Kalau enggak belakang samping angerora buru maring RRI.
1: Iya.
0: Lagunya apa mau ya? Jauh ya enggak apa-apalah ya. Jauh di mata dekat di hati.
1: Ini malam.
0: Nanti boleh. Malam gitu.
1: Iya, malam dari Rita Sugiarto.
0: Oke.
1: Santainya dari Vinokor.
0: Siap. Bentar, tak cari dulu ya.
1: Iya, aku tak salam-salam dulu.
0: Boleh, monggo.
1: Buat Pak Dalam, selamat malam. Ada Ibu Muninga. Ada Pak Ilham. Ada Mama Rusti. Ayo Mama Cantika berjuang.
0: Sama-sama berjuang.
1: Ini yang belakangnya nomornya 10, nggak tahu ini. Selamat malam, miss call ke aku ini, Mas Kiki.
0: Yeah. Karaoke malam, mau request dari channel yang mana?
1: Pinukor.
0: Pinutur. Oh, Vinokor.
1: Betul.
0: Ya Allah, siap.
1: Pada wanita Vinoko.
0: Siap. Ada spesial lagu malam buat Mama Indes. Spesial Rita Sugiarto, gaskan. Musiknya aman nggih Mama Indes? Musiknya aman nggih?
1: Aman.

0: atau di 0281632336. Ada siapa di sana? Ya. Karlina.
1: Membahana.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Darisa Mas Kiki. Salam kenal
0: Ibu Darisa.
1: Ya, kenal kembali.
0: Siap, lagune nopo, Bunda? Pripun? Suaranya lah cilik banget, ora krungu, Bu. Apa, Bu? Lagunya? Saestu, kulo mboten mireng nek kira mriki.
1: Menunggu.
0: Oh, menunggu. Iya, Bu.
1: Menunggu Rido Roma.
0: Menunggu Rido Roma. Salam-salam dizit monggo.
1: Dibantunya Mas Kiki, aku
0: orang-orang pati apal. Eh, gue orang-orang pati apal. Nyombe orang pati apal.
1: Lah, dituntun lah.
0: Iya, siap.
1: Ya, salam-salamnya
0: gue
1: Mama Indes.
0: Yeah.
1: Mama Ines. Mama Wati. Mbak Titi. Bunda Hanum. Mama Luna.
0: Iya. Yeah.
1: Dan Pak Anto.
0: Siap.
1: Si Ratun, Rita Trun, Pak Katim. Spesial ini Mas Permana.
0: Siap. Ini musiknya udah tak siapin.
1: Iya.
0: Bener ini ya. Musiknya aman, Ibu. Ya.

0: telah lama di menunggu.
1: Sambil goyang ngajak laler.
0: Iya, Mas Cici.
1: Yeah. Malam Minggu tadi ngadut seria ya.
0: Ya, aduh Mas Anto ajak goyang.
1: Ya, Mas Anto gue dijak goyang Mas Anto.

0: kasih, luar biasa lagu Nenu suaranya loh.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Sugeng Dalu, salam kenal, sehat terus ngibungi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Karlina karaoke lagu Indonesia. Nih, Ibu Cantika loh, kait Miki ya. Selamat malam Karlina.
2: Mbah Hana.
0: Gimana rasanya akhirnya masuk juga?
2: Iya, panggilannya sana ping 50 jarak.
0: Luah, 50 sih mending 90 sanga.
2: 100. Ini jeneng Mas siapa sih?
0: Mas Kiki. Kiki, salam kenal nggih, Bu, nggih.
2: Oh, Mas Kiki.
0: Mas Kiki, penyiar baru, stok lama pindahan sekarang Proloro, kiku.
2: Oh, iya, saya dengar itu katanya Mas Priyo ya.
0: Iya, Mas Priyo kan anu pindah juga. Ring divisi lain.
2: Karena Mas Priyo berarti minggu.
0: Iya, untung menangi karena Mas Priyo terakhir ya, Bu ya.
2: Yakin. Sikit jelas harus siaran maning ya, Mas.
0: Gimana?
2: Gak mau, udah gak siaran lagi.
0: Iya, tapi emang kok sepisan pindo ya, insya Allah sih gelem lah. Anggar orang sibuk.
2: Tambah kangen.
0: Iya, kan tambah kangen karena pendengar setiap pro satu gitu ya.
2: Ya iyalah, jangan sombong begitu.
0: Jangan sombong. Ini Ibu siapa, di mana ya, salam kenal dulu.
2: Ini dengan nama Cantika.
0: Oh, berarti Purwo emang jenengnya Cantika. Purwojati, anu perek, mungkin buru beng apa, maring RRI.
2: Dohi, Purwojati kok perek.
0: Cibarang idul mbok Dela.
2: Ngarang Cibarang idul nang mbok
0: ado. Yo wis Cantika, Ibu Cantika luar biasa sehat ya malam hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
2: Mas Kiki juga sehat.
0: Amin. Ya lagunya apa Bunda?
2: Aja Bumba Mama nyung sini nih.
0: Kayak gue. Berarti ya. Apa mbok Ayu?
2: Ngapa-ngapane tuli?
0: Ya apa bae ora apa-apa sih penting seneng sehat ya gue ya.
2: Ya sih penting kan bombong surat ya Bu ya Mas.
0: Ya iya.
2: Nekat melolok ait mau ki ya ora turu.
0: Ya ora apa-apa no malam Minggu iki ya untur ya bene ya bayi.
2: Ih. Kabut biru Mas.
0: Kabut biru.
2: Ya, salamnya buat.
0: Boleh.
2: Mas Vicky. Terus gue mikir nama Mas apa Reni ya.
0: Iya.
2: Sama Indes. Terima kasih salamnya ada Pak Wahid Baidin. Daniel.
0: Sama
2: Eri udah bisa munggah dan lagi
0: keramakan. Urung, misi keramakan, iya.
2: Pokoknya rapet banget.
0: Pecipet, iya, rapapa.
2: Pokoknya pecipet.
0: Siap. Kayak lagunya Kabut Biru sekarang channel di mbok wisana.
2: Orang lah, sekarpe ngono.
0: Sekarpe, siap.
2: Tapi seorinak bisa.
0: Baik, gue tuh lagi kepenak ya. Nacel dicek dulu musiknya.
2: Iya, itu sekenanya kepenak-penak, bae, musik angel.
0: Singgi bener mbok, bun.
2: Karena itu
0: ketinggori kekoyane kok. Ya. Spesial ada Kabut Biru, Mama Cantika yang ada di Purwojati. Yuk.
2: Soya. Buat Tikina selamat malam.
0: Padaku. Sepertinya dia mencintaiku.
2: Sama
0: ayo mulai.

0: Oke, luar biasa kabut biru bersama dari Mama Cantik yang ada di Purwojati. Suarane cetar membahana. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa. Oke ya, ini masih dibuka kesempatannya di 0281 632 336 atau di 0811 254 0911 ya. Ada siapa di mana? Nyong ati bungung yakin kiarep ngangkat sing endi ya. Oh iya, ini pemberitahuan ya. Jadi buat pendengar Pro 1 yang teleponnya ini kalau enggak yang 0281 632 336 itu lewat WhatsApp ya. Jadi lewat WhatsApp. Jadi untuk nomor WhatsApp ini enggak bisa ditelepon lewat seluler. Jadi yang dari tadi teleponnya ini masuk lewat seluler, ini mending pakai WhatsApp saja. Gitu ya. Karlina. Halo, Karlina. Karlina. Ini bisa angkat ya, malah langkah konge ya. Karlina.
1: Membahana.
0: Assalamualaikum
1: Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Sinten?
1: Ini Mas Kiki sama Mas Kiki.
0: Iya, Mas Kiki, salam kenal Mas
1: Kiki, karena bentar kaki radut.
0: Kaki radut?
1: Iya.
0: Teng pundi kaki radut?
1: Batu radut.
0: Batu radut ya adem.
1: Oh, mboten seniki. Adene asing teng dikandhuwur.
0: Kandhuwur, oh batu radene sepatu raden meneh. Oh iya, siap. Ini Pak Radun request lagu apa, Pak?
1: Niki wonten request niki kok Mas Kiki.
0: Boleh.
1: Niki kula ngepun mandan blek, tapi kok request iki. Dan campur sari ya niki Mas Kiki.
0: Mboten napa-napa campur sari.
1: Kembang rawe.
0: Pripun kembange?
1: Kembang rawe.
0: Sebentar.
1: Nggih, kembang rawe.
0: Kembang rawe, kembang rawe campur sari.
1: Pripun iki bayar cash kok Mas Kiki?
0: Pripun?
1: Ada question kenapa ibu bayar cash?
0: Bayar cash maring jenengan bayar apa maring nyong?
1: Ini iki kok jenengan. Dan iki kula mun mandan blek ngeten. Rawe ibu iki
0: lumayan. Lumayan, go ngopi karo tuku mendoan ya Kang ya.
1: Ya, tapi kalau Mama Cantik kayak si Wah main bang, ibu Ines, lalu pakai pakai Mas Kasih, Mas Pino, Mama Eri, Mama Gip, Mama Ade, Pak Pak Tiatun, terus lo Pak Pai, ini ada Pak Mati, juga Kadu, dan Ibu Aji Pak Pino, Mas Arsyata.
0: Sugeng dalu niki musiknya sambung tak siapaken tak
1: puter
0: dulu sing niki nopo sanes
1: lah sing niki ngekeng lah anu kaki-kaki sing gending-gending
0: iki gending-gending malam minggu ya dadi turune lali
1: tapi boleh sabar.

0: Matur nuwun. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditunggu. Ini mungkin dua penelpon lagi di 02816323336 atau di telepon WhatsApp di 08112540911 ya. Kali ini coba di WhatsApp-nya Karlina.
1: Membahana.
0: Ini yang 2299 dari tadi masuk terus ya, akhirnya masuk juga.
1: Salam kenal dulu ya.
0: Salam kenal.
1: Dari Mas siapa nih?
0: Oke. Salam kenal dulu ini. Namanya Kiki, penyiar baru Pro 1, stok lama di Pro 2.
1: Mas Kiki.
0: Salam kenal. Ini siapa di mana?
1: Gesia.
0: Mbak Geisha.
1: Waduh.
0: Neng Geisha, alamatnya di mana Neng Geisha?
1: Di hatimu kami.
0: Waduh, di hatiku full iki piye.
1: Siap. Untung kebagian nih.
0: Untung kebagian, benar. Neng Geisha ini udah kayak Geisha ini penyanyi ya, mau nyanyi lagu apa nih?
1: Bukan Geisha, Keisha.
0: Oke, Geisha, Nang Keisha, Neng Keisha. Iya. Lagu ini nopo, Neng Keisha.
1: Itu aja Wali.
0: Wali yang apa?
1: Yang
0: Nenekku itu, pahlawanku saya. Gitu.
1: Doa untukmu sayang.
0: Doa, aduh. Sayangnya siapa nih?
1: Sayangku.
0: Sayangku.
1: Udah banyak yang masuk ya?
0: Wah, banyak banget nih, Kangger. Ini kalau kedengeran ini tatut nih Ki.
1: Neng dari baru menit setengah 10 barusan.
0: Alamanya di mana Neng Keisha?
1: Yang pasti Neng saat ini lagi berada di Tangerang.
0: Di Tangerang, jauh banget ya. Siap. Ini ada request dari channel mana gitu? Bebas.
1: Aduh lupa, bebas yang penting ada wanita lah.
0: Ada wanita sih.
1: Punya wali. Ada wanita dari wali. Terus ada Kiradun malam. Musiknya kurang besar.
0: Gimana? Udah aman?
1: Aman. Suaraku aman ya?
0: Aman banget, aman, damai sentosa. Kau mau apa?

0: Doa aku untuk Musa yang luar biasa nih, suaranya tetar membahana juga nih, Teh Keisha.
1: Gak usah gitu, ntar nih kegeeran.
0: Terima kasih, matur nuwun, Teh Keisha.
1: Terima kasih, Mas Kiki. Selamat malam.
0: Selamat malam. Masih dibuka di Carlina, mungkin satu lagi ya di di 0281632336 atau di WhatsApp. Ini WhatsApp-nya ribut banget kayak. Yuk ya, tek pilih. Ada siap. bentar ya. Ya malahnya orang tadi ngeklik aja nih ya, masalah ya orang tadi klik kayak gue ya. Gak apa-apa, kita telepon di telepon ini dulu ya. Carlina.
2: Halo Carlina.
0: Membahana. Luar biasa. Rezeki lo, Ki.
2: Selamat malam.
0: Salam kenal. Dewis ngerti jenenge Nyong.
2: Ya tahu mau.
0: Iya. Siap. Ini dengan siapa di mana?
2: Dari Pantai Selatan.
0: Berarti Widara Payung apa?
2: Nusa Wungu.
0: Oh, Nusa Wungu. Kang siapa ke namanya?
2: Iya.
0: Kang siapa?
2: Kepribun, Mas.
0: Namanya siapa ya? Kang siapa dari Nusa Wungu?
2: Pak Pamir.
0: Pak Pamir dari Nusa Wungu, ye.
2: Iya.
0: Siap. Lagunya apa, Pak?
2: Campur sari, Mas.
0: Campur sari oleh sing apa?
2: Tapi lu belajar ki, Mas, arep anu dedek banget ki, Mas.
0: Apa sih judulnya?
2: Iya, ki, salam-salam apa ya? Caping Gunung, Mas.
0: Caping Gunung.
2: Iya, tapi ada di bawah nih, mau salah.
0: Request ya.
2: Kalau ki salah-salah.
0: Bentar.
2: Salam-salam, Mas, buat Ibu Wati yang lagi monitor. Ada Mama Cantika, Mama Indes, Sakit Dasun.
0: Lagunya harus ketemu yang dari cerita rumah di situ ya. Bener gak, Pak? Iya.
2: Iya.
0: Dibantu,
2: Mas Kiki.
0: Baik, gue siap. Caping Gunung dari Pantai Selatan.

0: kasih. Sugeng Dalu sehat terus nggih. Oke, luar biasa ini udah waktu ini menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar Pro 1 luar biasa antusiasme mendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Untuk kesempatan malam hari ini di Karlina Karaoke Lagu Indonesia. Udah jam 10, nanti kita masih akan membuka untuk karaoke-nya di Ruang Rindu. Ini Ruang Rindu juga karaokean, monggo ya. Ini untuk pendengar Pro 1 boleh request di Ruang Rindu, ini lagu tahun 70-an, Indo Manca boleh ya. Di telepon WhatsApp-nya Pro 1 di 08112540911 atau di 02816323336 ya. Setelah yang satu ini, pendengar, nanti Kiki akan kembali menghadirkan Ruang Rindu spesial malam minggu hari ini.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Informasi dan inspirasi masih bersama Kiki ya, ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Barangkali ada yang mau request. Selamat malam, Kiki. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Nusantara.
0: Memori lewat lagu. Salam kenal gini, dengan siapa di mana?
1: Dari Gombong, Mas.
0: Gombong. Ardiansa. Oh, Mas Ardi. Miki wis gabung ya.
1: Angel banget mau jadi pindo nyong karo kayak singer Linda.
0: Ya Allah. Jangankan pindo, Kang. Si JBS alhamdulillah, Mbok. Siap. Request lagu nenopo nih, ada banyak nih.
1: Kalau itu bisa.
0: Ada. Yunisara. Gimana?
1: Yunisara.
0: Yunisara. Sing
1: tang kayak anggar bulan.
0: Dajal ya, tegolet di situ ya, ngerana ya ana ya.
1: Siap, Mas.
0: Salam-salamnya boleh setang kayak apa, Miki?
1: Anggrek bulan.
0: Setang kayak anggrek bulan. Boleh salam-salamnya dulu, silakan.
1: Buat Kiradun, Kidasrun, Mister Balo, Mas, Rang Peter Payung, Orang Lebu ye.
0: Burung.
1: Burung Lebu ya. Terus Maning, Ki Gendro. Terus Maning, Pak Ilham di Sumatera Selatan. Malam Pak Ilham. Terus buat Taur Dias, Rusdianto di Kalimantan Timur, Sukendalu Pak. Terus lagi buat Mama Candika, Mama Hanum, Bunda Maya, buat Bu Rustri. Terus lagi buat Siti KDM dua-duanya. Terus lagi buat Mama Indes, Mama Ida, Mama Ade, Mama Kasifa. Terus lagi buat Bu Muninga dan buat Bu Syarmila. Malam Bu. Lagi Mas buat siapa ya? Oh nggih, Mas Herdi di Wanareja sama Mas Daniel di Rawalo. Terus lagi buat siapa ya Tara? Ki Dalang Swati, Mister Keluar. Ya, cukup Mas.
0: Siap.
1: Mas Kiki.
0: Luar biasa.
1: Tugas dan sampai jumpa Mas.
0: Siap. Ini Nun Sewu Yunisara yang setangkai apa tadi?
1: Anggrek bulan ada.
0: Setangkai bulan enggak ada nih.
1: Apa adanya?
0: Lima. Enggak ada. Lima tahun lagi, Benci Tapi Rindu. Apa yang sudah ada? Poppy Mercury, Mama Aku Ingin Pulang.
1: Coba Mas di yang di plot di komputer.
0: Poppy Mercury, Mama Aku Ingin Pulang. Terusan ada, bentar, Angin Malam, Burni, Marantika, Angin Malam. Terusan Andi, Harvey, Layu Sebelum Berkembang. Abadi Namamu, Obi Meska, Mesak. Atau Dedi Dores, Ada Rindu Untukmu.
1: Itu aja Mas.
0: Ada Rindu dari Untukmu ya.
1: Siapa ya bukan? Lahir Sebelum Berkembang aja.
0: Gimana?
1: Lahir Sebelum Berkembang.
0: Lahir Sebelum Berkembang?
1: Oke.
0: Dajjal Mukana apa langkah ya?
1: Layu Sebelum Berkembang.
0: Oh Layu.
1: Oke. Ada Mas?
0: Jadi Andi ya, ada. Siap. Ya. Layu ya, tadi udah tak sebutin ya, Andi MM dan Harvey, Layu Sebelum Berkembang. Siap. Dari Kang Andriansah.
1: Selamat malam,
0: bertugas
1: dan siap. Sampai jumpa Mas.
0: Sampai jumpa, terima kasih. Oke, ada lagi. Ruang Rindu.
2: Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Lewat lagu, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan yang tadi udah gabung bersama Mas Kiki di Purbalingga.
0: Oh di Purbalingga, ini Mama Indes ya.
2: Betul.
0: Untung kemutan ya, udah jalan nggak kelalen.
2: Udah paham ya dengan suaraku.
0: Insya Allah lah ya, nih besok dina ya, klien-kliennya orang apa ya Mama Indes ya.
2: Udah gabung 3 kali bersama Mas Kiki.
0: Kemenangan manik, ping telu ya, siap. Ini mau kirim-kirim salam dulu atau langsung request tadi kalau Kang Andriansa ini Andi MM dan Harvey. Apa Miki judul lagunya ya? Layu Sebelum Berkembang.
2: Kalau aku yang dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores yang Ada Rindu Untukmu. Waduh, lagi rindu maring siapa sih Mama Indes?
2: Rindu dengan teman-teman semuanya.
0: Luar biasa, terima kasih.
2: Lewat lagu ini.
0: Lewat lagu, bener, ruang rindu. Ini ruang berbagi rindu. Itu kan.
2: Iya.
0: Kiar Melu salam salam lagi apa enggak?
2: Ya salam lagi.
0: Boleh.
2: Buat Pak Armin, Pak Sugeng lalu Pak, ada Pak Mijo, ada Mas Herman, ada Mama Sunung, ada Mister Balu, ada Kiratu. Ayo Mama Cantika. Malam Minggu jangan bobo. Sore.
0: Iya, aja kekasih kan layak kayak bayi kan.
2: Iya. Ada Teh Putri, ada Mas Herdi, ada Pak Ilham, ada Mama Ida, Sari Datu Raden, Mas Dhani, Pak Dalam, ada Mama Rusi. Pokoknya buat semuanya.

0: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Lakone geng Mr. Balo.
1: Mr. Balo akhirnya gabung juga.
0: Kabare Mas
1: Kiki.
0: Kiki.
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Orang ku satu tuh Mas. Sekali tampilan pro Kiki Mas Kiki kembali langsung meludak kok.
1: Sumpah yakin alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah.
0: Meludak diserang dengan pokoknya lah.
1: Serang kayak komputer harus meleduk-meleduk dia kayaknya ya.
0: Iya sih, aku yakin dan satu penyiaran hanya tadi langsung meluduk-meluduk kuis.
1: Masya Allah.
0: Aku harap salam selamat.
1: Salam-salam monggo.
0: Siti go mama indes, loro go bumuninga, telu go mama ida, lima go mama rusti, lima enam go busarmila, pitu go mas ardiansa, wolu go betalain go lah, wis wolu bae lah.
1: Ya sakabehan lah ya sakabehane. Krungu banget gue motor ya. Jan, sumpah paling gue berisiki. Mama Indes wis.
0: Bu Sarmila.
1: Bu Sarmila.
0: Lagune melu bae Mas.
1: Lagune melu bae siap.
0: Ya, terima kasih. Dari kawasan Widarang Bayung. Paloma Holtra. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: 081-613-3336 atau di WhatsAppnya Pro 1 di 0811-254-0911 ya. Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu Sugeng Dalu dari siapa di mana?
1: Dari Mas Agi.
0: Mas Robi.
1: Agi.
0: Oh Mas Agi, dari mana?
1: Selamat malam Mas Kiki ya namanya ya.
0: Ji Kiki selamat malam.
1: Iya selamat malam juga Mas Kiki, salam kenal dari saya Mas Agi.
0: Ji salam ya, kenal.
1: Di Lirong Kebumen tepatnya.
0: Kebumen, wah luar biasa ya. Gimana? Iya, aman terkendali ya.
1: Mas Kiki sebetulnya penyiar udah lama ya.
0: Alhamdulillah di Pro 2.
1: Maksudnya sebelum di sini udah jadi penyiar gitu kan?
0: Ji betul alhamdulillah. Ngerti sekarang siapa?
1: Di Pro 2 ya dulu ya.
0: Betul. Dulu di Pro 2 kayak dilempar.
1: Saya sempat menjadi pendengar Pro 2.
0: Oh luar biasa lah matur nuwun.
1: Iya begitulah kira-kiranya. Saya di mana-mana ada juga kembali.
0: Di mana-mana aja. Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Iya salam-salamnya yang udah pada masuk semuanya ya. Saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan lagu-lagu. Ini lagu-lagu kenangan ya.
0: Lagu kenangan 70-an.
1: Tentunya yang sangat menyentuh dengan perasaan hati juga.
0: Harus dengan hatinya.
1: Iya.
0: Request lagunya apa tadi?
1: Juga. Dan kebetulan ada rindu juga. Walaupun katanya kapan lagi kita berbincang dan berterus terang.
0: Kapan lagi?
1: Gitu kan ya?
0: Betul.
1: Okay,
0: ada rindu untukmu ya dari Dore spesial.
1: Oh, terima kasih.
0: Luar biasa.
1: Buat dua penyanyi yang ada rindu untuk saya ya. Ya gitu aja Mas Kiki. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kali ya. Silakan yang mau masuk di telepon WhatsApp di 0811-254-0911 atau di telepon satunya lagi 0281-632-336. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Saya orang kedua Mas Kiki.
0: Orang kedua.
2: Kalau Mas Trio pas sudah apa dengan saya?
0: Tadi udah

0: Tarlina?
1: Belum ya, nggak bisa gabung.
2: Ya, Bumun.
1: Nyong be kumun kok Bu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
2: Saya panggilannya Bumun.
1: Oh, Bumun.
2: Bumun nih.
1: Ampun tenne Ibu. Bu ngampun tenne Bumun luar biasa. Nyong krungune Gumun.
2: Ya maksudnya soalnya raking akeh dadi gember.
1: Pol ki nyorep nginum be kaya nore bisa.
2: Ya ora apa-apa. Mas Prio.
1: Nggih, Mas Prio udah enggak siar.
2: Itu ngomongi sangat karo wong tua.
1: Nggih.
2: Semoga ki tidak tahu. Juga mirip suaranya sama Mas Prio.
1: Apa nggih sih, Bu? Alhamdulillah, beliau seniorku, berarti ya ilmunya nular.
2: Soalnya aku kelangan banget, Mas Prio, tapi kepriwe ternyata dekatnya malah lebih rame, lebih kotak. Nom-nom pada senang zamannya Mas Prio, tah. Dengan kakek-kakek nenek-nenek. Lagunya ya sekitar 70-an.
1: 70-an, Ji.
2: Bukan saya.
1: Anjing. Besok tak salamin, Bu.
2: Iya, salam ya.
1: Insya Allah, Ji.
2: Lagunya apa ini?
1: Lagunya tadi sudah ada dua ya. Yang pertama ini lagu Layu Sebelum Berkembang, sama Ada Rindu Untukmu.
2: Satu ini lagi itu siapa ya?
1: Mama Aku Ingin Pulang dari Poppy Mercury.
2: Terus satu lagi apa, nyanyi
1: cowok itu ada dari siapa, Maning ya? Burni, anu jangan ada dusta di antara kita.
2: Ya itu pula, itu ya boleh.
1: Iya.
2: Terima kasih salamnya untuk semua yang baru mendengarkan Luang Rindu, dan semoga senantiasa sehat.
1: Amin.
2: Berbahagialah di malam minggu.
1: Amin.
2: Bersama Mas Kiki.
1: Malam minggu, malam yang baru. Kutunggu gitu kan. Yang
2: baru biasanya laris.
1: Hai gue. Ya semoga cakur anyar tok ya, Bu ya.
2: Iya. Sampai kepengen jajal kepriwe.
1: Iya. Matur nuwun, Ji.
2: Ya.
1: Ji, amin betah.
2: Jadi wong tua sabar. Omongnya kadang-kadang suwe dawa.
1: Enggak apa-apa, mboten napa-napa.
2: Matur
1: nuwun. Terima kasih.
2: Iya,
1: amin. Terima kasih luar biasa. Ini ada siapa lagi, satu lagi deh ya. Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mama Ade, Sugeng Dalu, dari tadi telepon baru masuk nih.
3: Alah, Priwe. Lagian sih masuk banget, sih online orang neden. Nih.
1: Sumpah ge Bu ya. Bukannya orang gelem ngangkat ge wis ribut e pol.
3: Karaoke juga enggak diangkat.
1: Karaoke.
3: Aduh. RATV sing masuk. Ngejar waktu iki lah. Apa ya?
1: Kentenan.
3: Ya, banyak banget yang pengen gabung ya.
1: Nggih, alhamdulillah kela. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, uang pun kumpul. Kuwe.
3: Benar ya.
1: Nggih. Salam kenal. Niki Mama Ade.
3: Coba dengan siapa ini?
1: Tulisannya sih Mama Ade, apa benar apa ora?
3: Kayak nenek-nenek. Betul ora salah apa ya?
1: Ora lah, urung nenek-nenek urung.
3: Iya.
1: Salam kenali. Dengan siapa, di mana kenalan dulu dong? Ini Kiki nih.
3: Iya, tadi kan aku udah bilang salam kenal sama Mama Ade dari Wangon ya.
1: Wangon. Mama Ade nyong tulis sering maring Wangon, kayak pasar Wangon ngarep PRI.
3: Ya Allah.
1: Yang esok karena acara maninya, karena acara ini Wangon lagi untuk hubungi Mama Ade melu makan siang gitu kan.
3: Boleh.
1: Kamu
3: jenengan asli di sini?
1: Saya Jibarang, kadang ya acara ini Wangon lah, nganah ngeneh lah.
3: Oh, jenengan asli di Barang?
1: Di Barang Kota situ, deket lah.
3: Aji Barangnya ngendi mas?
1: Aji Barangnya Aji Barang Wetan, Buri SMP Siji.
3: Oh, alah.
1: Mampir, monggo.
3: Tetanggaan ya, Mas Kiki.
1: Tetanggaan, ya. Loper, Aji Barang Wangon ya 5 menit lah.
3: Wangon itu kan kecamatan nih, kampungnya kan Kelapa Gading.
1: Kelapa Gading. Di depan kolam renang. Loh ya malah perak, lebih perak Kelapa Gading ta.
3: Alas pokok.
1: Berangkang butul.
3: Iya, salam ya Mas Kiki.
1: Salam-salam monggo.
3: Iya, terutama buat Mas Kiki ya. Salam kenal, salam sehat selalu ya. Udah beri umur yang panjang.
1: Amin.
3: Berkah gitu ya.
1: Amin.
3: Betah nang RRI udah pasti. Amin. Betah banget. Oh,
1: ya. Amin, Ji, matur nuwun. Doa terbaik juga untuk Mama Ade, nggih. Lagune napa Mama Ade arep melu bae apa piye?
3: Lagune melu bae lah sing ada rindu untukmu.
1: Ada rindu untukmu, ben sesuai dengan acarane ya, Ruang Rindu kayak kowe mbok.
3: Ya, yang baru kenal, nanti kan masih ada rindu dikit piye lho.
1: Nggih, siap-siap nggih.
3: Mama Ade mas singkat aja ya, berhubung udah banyak yang masuk.
1: Masuk nggih.
3: Ampun dengerin dulu nyaman be, gimana ya rasanya?
1: Nggih.
3: Udah lagi kita banyak guyon ya. Jadi salamnya buat semuanya aja.
1: Nggih.
3: Umar Pro 1 ya di acara Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Nggih.
3: Siaran itu penyiar anyar tapi stok lama ya.
1: Stok lama, betul.
3: Iya. Mas Kiki.
1: Matur nuwun Mama Ade yang ada di Wangon, saya terus Sugeng Dalu. Terima kasih luar biasa. Ada rindu untukmu nanti bakal saya luncurin untuk Mama Ade yang ada di Wangon. Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Betul. Ini dengan siapa di mana?
3: Yang tadi masuk.
1: Baru masuk dari tadi nggak bisa ya?
3: Yang tadi masuk udah, yang nyanyi menunggu.
1: Oh, menunggu. Nuhun sewu itu untuk ininya radionya bisa dikecilin nggih Bu, udah kecil.
3: Iya.
1: Yeah. Oh iya, yang tadi.
3: Request lagunya Benci Tapi Rindu ya Mas Kiki.
1: Benci Tapi Rindu.
3: Iya.
1: Benci.
3: Ini ada kok ditawarin sama Mas Kiki.
1: Benci tapi rindu. DC ya. Jangan ada dusta di antara kita. Oh iya, Benci Tapi Rindu ada ya Yuni Sara ya.
3: Iya.
1: Ji.
3: Tadi sama mau Mas Kiki. Ya, Mas saya udah lupa barusan masuk tadi.
1: Tadi tuh yang nyanyi menunggu ya.
3: Iya, yang tadi nyanyi menunggu.
1: Aduh, kenalan maningnya ora apa-apa lah ya, mikir kelain untuk catet kok.
3: Iya, kenal kembali. Salam dia. Terus
1: Ji, kurang jelas suaranya.
3: Mama Wati, Mbak Siti. Terus Pak Dasrun, Pak Radun, Pak Arun. Terus buat Ibu di Kutasari, Ibu Tuti yang di Kalisalak. Terus buat Sampika, Mama Luna, selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu.
1: Sehat juga buat jenengan, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa memori. Ruang Rindu ya malam hari ini. Nanti setelah ini saya akan buka kembali untuk yang hendak request-request di Ruang Rindu. Ada Layu Sebelum Berkembang, kemudian ada Rindu Untukmu, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dan juga Benci Tapi Rindu. Spesial di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama Kiki untuk edisi malam hari ini. Kali ini ada satu berita yang menarik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berjanji ini dirinya akan membangun dan juga membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun 2026 ini. Program tersebut ini menjadi bagian dari upaya pemerintah RI memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dimana hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Leato Selatan, Provinsi Gorontalo, di hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Ia juga menyebut pembangunan KNMP ini merupakan PR besar gitu ya, mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah. KNMP ini ya saudaranya KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Cuman kalau misalkan di Banyumas kan gak ada pantai, jadi hanya ada KDMP. Pak Prabowo juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Ya, ini semoga segera terrealisasi. Pak Presiden RI membagikan 1.000 lebih nelayan kepada membagikan 1.000 lebih perahu ya kepada nelayan di seluruh Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Rosetto Channel.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa malam hari ini Purwokerto ini nampak tenang gitu ya. Malam minggu gak tahu, kalau misalkan di alun-alun ini kayaknya gak tenang karena ramai pol ya, ini pasti ramai sekali apa keadaan di alun-alun Purwokerto ini. Barangkali ada pendengar yang sedang berkeliling menikmati malam minggu di Purwokerto dan sekitarnya ya. Barangkali ada yang mau nongkrong-nongkrong atau mungkin kemana gitu. Kemana, kemana, kemana. Oke ya, kali ini kita akan coba mencari info terupdate di Purwokerto malam ini ya, dari laman resminya rri.co.id, di mana dari Kebumen nih pendengar, polisi mengamankan 22 pelajar tingkat SMK yang diduga terlibat aksi perusakan di salah satu sekolah kejuruan di Kabupaten Kebumen. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei kemarin malam. Para pelajar ini diamankan personel gabungan Polres Kebumen saat patroli pada hari Jumat tanggal 8 Mei kemarin malam. Selanjutnya mereka dibawa ke Mapolres Kebumen untuk menjalani pembinaan bersama dengan orang tua, perangkat desa dan juga pihak sekolahan. Dari hasil pendalaman, aksi perusakan diduga dipicu adanya konflik antar sekolahan yang telah berlangsung turun-temurun. Waduh, ini kalau misalkan harta warisan turun-temurun gak apa-apa ya pendengar. Ini kalau misalkan konflik, kalau bisa ya jangan turun-temurun, dihilangkan saja. Sebagai bagian dari pembinaan, para pelajar diwajibkan menjalani wajib lapor 2 kali dalam seminggu untuk memantau perkembangan mereka. Polres Kebumen juga mendorong kedua sekolah membangun kegiatan positif bersama guna mencegah konflik antar pelajar terulang kembali gitu ya. Jadi ya harapan terbaik semoga kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi kapanpun dan dimanapun lagi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar RRI di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto, AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz. Kembali mengudara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Febrionik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto pagi ini. Edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Dan di sepanjang Purwokerto pagi ini kami akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan juga Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kami juga ajak Anda untuk menyimak siaran gereja pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan fokus berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali alhamdulillah di kesempatan yang baik ini dalam program Mutiara Pagi yang mana kali ini edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, di mana tema kita untuk pagi hari ini adalah Maqasid Syariah dalam bekerja, bagian yang kedua. Ya, pendengar dan juga pemirsa, pada episode sebelumnya telah dibahas bahwa bekerja dalam Islam bukan sekedar mencari nafkah, namun bagian dari ibadah dan jalan menghadirkan kemaslahatan hidup. Di mana Maqasid Syariah ini mengajarkan agar pekerjaan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan serta harta, sekaligus menolak kerusakan serta kemudharatan. Dan pada bagian kedua nanti kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana Islam memandang pekerjaan sebagai sarana membangun kehidupan yang bermanfaat serta menghadirkan keberkahan bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar bersama Ustadz Dr. Syafiullah MHI yang sudah hadir juga di studio Prosata RRI Purwokerto pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah, ini cukup lama kita tidak berjumpa.
1: Iya betul,
0: Ustadz.
1: Betul.
0: Akhirnya bisa berjumpa lagi.
1: Iya.
0: Masya Allah, ini tidak terasa juga kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah.
1: Iya, betul.
0: Bentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, Masya Allah, ibadah yang salah satu ibadah besar juga nih Ustaz.
1: Iya.
0: Baik, tapi sebelum kita mulai dialog kita pada pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa, Anda tentunya dapat menyimak program Mutiara Pagi melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto, serta Anda juga dapat bergabung melalui link streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin menyimak secara langsung tayangan kami dapat bergabung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Pendengar dan juga pemirsa, nanti di akhir sesi juga kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat bertanya kepada Ustadz Syafiullah nanti melalui line telepon kami 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Serta Anda juga dapat bertanya melalui kolom live chat di YouTube kami, RRI Purwokerto. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan tausiah bersama Ustadz Dr. Syafiullah MHI terkait dengan tema kita pagi hari ini, yaitu Maqasid Syariah dalam bekerja, bagian yang kedua. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul 'adzim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat walafiat. Masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita semuanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana pola gitu ya. Pola kita di dalam melaksanakan pekerjaan kita yang kemudian kita memiliki berbagai macam tujuan-tujuan di dalam kita melaksanakan bekerja. Karena itu merupakan bagian dari maqasid syariah gitu ya. Jadi maqasid syariah itu adalah tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang yang itu sejalan dan searah dengan tujuan syariat. Nah, kalau sudah sejalan dan setujuan dengan syariat, ya sama tujuannya dengan syariat, maka itu bernilai ibadah. Kita ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk beribadah. Maka apapun yang kita lakukan, kita harus jadikan itu ibadah. Bagaimana pola itu agar menjadi ibadah? Ya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Itulah yang kemudian disebut dengan maqasid syariah gitu ya. Bahwa apa yang kita lakukan harus sejalan searah dengan syariat gitu ya. Tujuan-tujuannya harus dicapai gitu ya. Tidak boleh kemudian kita berubah arah gitu ya. Karena tujuan-tujuan syariat itu tidak lain adalah untuk jalbul masolih dan darul mafasid. Jadi jalbul masolih itu bahwa apa yang kita lakukan itu harus bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan. Ya, di samping itu juga harus menghindari madorot, bahaya, mafsadat yang ditimbulkan dari apa yang kita lakukan. Gitu. Sehingga sisi syariat itu ya dua itu. Bagi kita orang awam, kita kalau debat tentang dalil sulit, gitu ya. Karena itu urusannya ulama lah, gitu ya. Urusan dalil itu urusan ulama. Kitanya gimana? Kitanya cukup itu tadi, yaitu jalbul masolih dan darul mafasid. Selama kita lakukannya itu adalah mengarah kepada kemanfaatan dan kemaslahatan, dan juga sekaligus juga menghindari madorot, menghindari mafsadat, menghindari bahaya, gitu ya. Apa yang kita lakukan itu menghindari itu semua, ya, maka itu termasuk kita sudah sejalan dengan syariat. Itu saja, terutama persoalan-persoalan sosial ya, persoalan-persoalan sosial, termasuk diantaranya adalah di dalam kita bekerja ini. Ya, kita ini kan bekerja tentunya ada hubungannya dengan orang lain kan gitu ya. Ya, kita harus selalu bagaimana sinergi dengan orang lain itu seperti apa. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan maqasid syariah di dalam kita melaksanakan pekerjaan kita. Ada lima prinsip tadi yang Mas Onik juga disebutkan tadi ya. Ada lima prinsip di dalam maqasid syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi di dalam kita bekerja itu harus kita perhatikan agama kita itu tetap harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai melenceng dari arah agama. Okay. Gitu ya. Apa di antaranya gitu ya? Di antaranya seseorang yang menjaga agama di dalam pekerjaannya itu adalah orang itu tidak melanggar syariat pertama. Kalau itu berkaitan dengan jualan, ya, jual beli misalkan, ya, pekerjanya itu sebagai pekerja jual apa penjual, maka yang dijual adalah barang yang halal tentunya. Ya, barang yang halal, tidak melaksanakan tadlis. Tadlis itu menyembunyikan cacat. Ya, kayak gitu ya. Biasanya dipoles dengan sedemikian rupa agar cacat itu hilang kayak gitu ya. Sehingga kan terlihat tampak zohirnya itu kan kinclong namanya ya. Kinclong, tapi nyatanya itu kan bobrok di dalamnya itu, rusak gitu ya. Nah, ini namanya tadlis, atau ada namanya ihtikar ya. Ihtikar itu penimbunan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, jadi ketika harga itu akan diprediksi akan naik, itu mulai membeli sebanyak-banyaknya. Setelah itu disimpan, ditimbun ya. Suatu saat masyarakat ini akan membutuhkan barang itu dan barangnya langka di pasaran.
0: Oke.
1: Gitu ya. Semakin banyak kebutuhan, ternyata barangnya langka. Ya, tentunya harga kan naik.
0: Betul.
1: Nah, setelah itu barulah kemudian dimunculkan. Ya. Dimunculkan barang yang sudah ditimbun tadi ya, untuk kemudian dipasarkan. Ya, tentunya harganya sudah naik melambung tinggi ya. Kan gitu ya. Nah, ini kan jelas menzolimi orang gitu ya, menzolimi masyarakat yang sedang lagi butuh kok. Dengan dihargai dengan harga tinggi. Nah, itu namanya sesuatu yang tidak menjaga agama di dalam pekerjaannya. Ini contoh di antara contoh gitu ya. Ya, terus juga ada horor. Horor itu penipuan. Dulu kalau kita kaji kaitannya dengan dalam fikih gitu ya. Yang namanya jual beli itu ada tiga macam. Ada jual beli barangnya itu ada. Bisa dilihat oleh penjual maupun pembeli. Nah, ini normal.
0: Okay.
1: Penjualan ini gitu ya, karena bisa dilihat fisiknya. Ya, bisa dilihat apakah ada cacatnya atau aibnya. Itu sehingga puas gitu ya. Nah, ini ini normalnya jual beli ya seperti ini dalam syariat gitu. Terus ada jual beli yang modelnya barangnya nggak ada tapi sifatnya ada.
0: Oke.
1: Okay. Inilah yang kemudian disebut dengan salam kalau dalam fikih. Salam itu adalah akad pesanan. Saya pesan lemari, lemarinya belum ada. Lemarinya belum ada, gitu ya. Ukurannya sekian sekian sekian. Akhirnya orang yang punya apa produsen lemari itu dia menggambar lemari yang diinginkan oleh oleh si pembeli gitu ya. Tapi dengan pesanan, akad pesanan. Nah itu boleh juga. Yang ketiga itu barangnya nggak ada, tidak bisa dilihat. Itulah yang kemudian tidak boleh. Oh. Kenapa? Karena rawan penipuan, rawan menzolimi, ya. Yang gitu ya. Dan lain sebagainya. Karena nggak belum jelas persoalannya. Nah, dulu online itu termasuk yang ketiga ini.
0: Oke. Okay.
1: Dulu, ya, gitu ya. Karena kan kalau online itu kan barang belum ada sebenarnya, gitu ya. Belum bisa dilihat.
0: Betul.
1: Dalam artian gitu. Gambar itu kan hanya sekedar penampilan ini
0: ilustrasi
1: aja,
0: ya,
1: iya ilustrasi gitu kan, dan itu kan bisa difilter kan mas ya,
0: betul.
1: Iya. Bisa dipoles, iya bisa dipoles gitu ya, makanya bisa sangat memungkinkan untuk bohong itu, gitu ya. Jadi tampilannya bagus barang itu di gambar itu, tapi nyatanya yang datang itu yang dikirim adalah yang jelek kan gitu, dan memang nyatanya jelek aslinya, cuma dengan tampilan gambar yang sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu saya mengapresiasi beberapa aplikasi online yang jual beli itu dengan adanya banyak fitur-fitur yang mencegah, meminimalisir adanya horor tadi, mas.
0: Oke.
1: Ya, di antaranya misalkan bintang dari apa tokonya itu kan sangat menentukan. Masa jual beli apa HP misalkan gitu ya, beli HP online. Bintangnya milihnya 3 bintang kayak gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan yang datang HP-HPan itu nanti. Okay. Gitu ya. Tapi kalau ya minimal elektronik kan 4 berapa? 4.7 Mas ya. 4.7 lah gitu ya. 4.7 atau 4.8 lah kayak gitu. Ya, kalau pengen lebih meyakinkan lagi 4.9 kan gitu. Ini kan bintang yang sekiranya itu lebih terpercaya gitu ya. Terus juga ada ulasan orang apa pelanggan terdahulu.
0: Oke,
1: ya. Gitu ya. Ulasan pelanggan yang terdahulu yang kemudian mengulas, saya sudah membeli ini dan bagus, gitu ya, kualitasnya bagus, cepat juga, orangnya ramah dan lain sebagainya kan gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi ulasan sebelumnya juga sangat membantu. Nah setelah itu ada juga fitur pengembalian dana.
0: Oke, iya.
1: Ya pengembalian dana kan gitu ya. Jadi kalau misalkan memang tidak cocok dikembalikan dananya, atau tidak jadi dikembalikan, gitu ya. Kemudian ada pengembalian barang. Ya, pengembalian barang. Ini juga fitur yang luar biasa ini. Jadi kalau misalkan memang betul-betul ada cacatnya, gitu ya. Saya pernah beli headset.
0: Oke.
1: Okay. Itu ternyata kanan semua, Mas. Oh, okay. Kirinya enggak ada kayak gitu, okay, ya. Kanan semua, posisinya itu kanan semua kayak gitu. Nah, dan itu bisa dikembalikan. Dan kembali 100% itu.
0: Yeah.
1: 100% kembali. Jadi orang yang mau mencoba istilahnya gitu ya, mau mencoba menipu dalam online itu sekarang sudah tidak bisa, gitu ya, karena fitur itu sudah pasti memberikan apa mewakili gitu ya ketidakpuasan dari pelanggan dan begitu seterusnya, sehingga toko itu sangat berpengaruh gitu ya. Kalau misalkan pelanggannya tidak puas dan sebagainya, itu melalui aplikasi itu akan dinilai kan gitu, dan juga bisa langsung bertanya langsung ke penjualnya kan gitu ya. Ini minta tolong, itu kan foto yang ditampilkan kan seperti itu, minta tolong foto yang asli kayak gitu. Itu bisa ya.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau yang memang mau jujur itu bisa difotokan yang aslinya bahannya seperti apa.
0: Right.
1: Misalkan kalau itu baju kayak gitu ya. Yeah. Sehingga disinilah meminimalisir adanya berbagai macam hal yang dilarang dalam agama. Itu akhirnya jual beli online dalam posisi itu akhirnya jadi boleh, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu. Yeah. Awalnya memang tidak boleh awalnya gitu, karena bagian dari jual beli yang ketiga tadi, yang barangnya tidak ada, yang itu rawan horor, rawan penipuan dan rawan sekali untuk kemudian menzolimi, itulah rawan sekali. Tapi dengan berbagai macam fitur yang sudah ditampilkan di aplikasi itu semakin meminimalisir dan menutup. Kalau dalam hukum itu, kalau ilat hukumnya sudah tidak ada, itu hukum itu sudah enggak ada lagi.
0: Okay.
1: Kayak gitu, selama itu ilat hukumnya tidak ada. Istilahnya itu orang pakai payung kan karena hujan. Ya, hujannya nggak ada, ya nggak pakai payung kan gitu. Ngapain? Karena ilatnya udah nggak ada. Alasan orang pakai payungnya itu sudah sudah enggak ada karena sudah tidak lagi hujan kayak gitu. Maka payungnya ya enggak perlu dipakai. Ya. Kecuali panas yang sangat panas, terik kayak gitu ya. Nah, itu silahkan. Tapi kalau berkaitan dengan itu, ilat hukumnya sudah hilang, ya berarti hukumnya sudah tidak ada. Nah, itu begitu pula sama dengan hukum Islam tadi, diantaranya jual beli tadi. Baik. Kalau ilat hukum horor dan begitu seterusnya yang dilarang secara agama gitu ya. Nah, itu adalah menjaga agama. Ya gitu ya. Jadi menjaga agama diantaranya kita tidak menzolimi, kita tidak melanggar syariat berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Baik. Gitu ya. Kemudian ada juga ya kaitannya dengan pekerjaan itu, tempat itu harus menyediakan toleransi dari masing-masing agama, khususnya kita yang beragama Islam, menyediakan waktu sholat. Nah gitu ya. Makanya saya juga mengapresiasi aturan atau edaran pada saat bulan Ramadan. Kan gitu ya. Itu kan sangat menghormati sekali kaitan dengan ibadah. Gitu ya. Ya, isomanya lebih panjang, gitu ya. Durasi bekerjanya pun dikurangi. Ya, dari tadi biasanya jam 7:30 jadi jam 8. Biasanya jam 4 sore gitu ya, diajukan menjadi jam 3 sore. Nah, gitu. Itu termasuk diantaranya adalah penghormatan terhadap ibadah. Nah, harus ada seperti itu. Jadi menjaga kaitannya dengan agamanya. Ya, maka yang paling baik itu ya adalah pekerjaan yang di mana sholat itu masih mudah untuk dilakukan. Kalau bisa ini ya. Kalau bisa itu pekerjaan itu jangan sampai kemudian sulit untuk melaksanakan sholat. Nah, gitu ya. Karena hifdzuddin gitu ya. Bekerja kita itu tidak sampai kemudian menghilangkan agama kita gitu ya. Ajaran agama kita ya kewajiban sholat ya sholat. Puasa ya puasa kayak gitu. Jangan sampai kemudian ada pekerjaan yang kemudian menyulitkan kita untuk menjaga agama kita itu. Gitu ya. Itu namanya sesuai dengan tujuan syariat. Nah gitu. Jadi perusahaan atau perkantoran yang kemudian menyediakan tadi waktu-waktu ibadah untuk yang karyawannya itu termasuk bagian di antara usaha dan pekerjaan itu sesuai dengan tujuan syariat yaitu hifdzuddin dalam hal hifdzuddin gitu ya. Kemudian ada juga yang misalkan contoh kaitannya dengan jual beli kan ada riba gitu ya. Kemudian ada suap, ada penipuan dan lain sebagainya ya di dalam pekerjaan kita. Itu juga menjadi bagian di antara kita ini menjaga agama di dalam melaksanakan pekerjaan. Gitu ya. Itu agama gitu ya. Ini sebenarnya maqasid syariah ini bisa ditaruh dan diletakkan pada persoalan apapun. Nah, termasuk kalau yang dalam hal ini kita taruh dalam persoalan pekerjaan kita. Maka ketika kita bekerja, hifdzuddin di antara pertama itu harus dijaga dengan baik. Maka pekerjaan kita itu sudah sesuai kalau betul-betul hifdzuddin itu betul-betul sesuai dengan tujuan syariah. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada hifdzun nafas. Menjaga jiwa. Nah gitu. Jadi persoalan menjaga jiwa kalau itu perusahaan maka

0: Jadi kalau misalkan kita melakukan usaha bekerja kita itu tidak hifdzun nafas, ya jelas itu berarti tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syariat yang harus dituju, yang harus dicapai kan gitu ya. Nah, jadi keselamatan dari pekerjaan itu harus ada. Kemudian juga terkait dengan upah yang adil. UMR itu juga. Yeah. Itu juga kaitannya dengan keselamatan jiwa juga ya. Betul. Karena penghidupan dan lain sebagainya kan di antaranya itu ya, penghidupan terutama dia punya anak, punya istri. Betul. Kan gitu ya. Ya, tunjangannya juga harus tentunya ya, biasanya ada perbedaan ya antara tunjangan yang masih jomblo gitu ya, yang belum nikah dengan yang sudah nikah dan punya anak kan gitu. Ya, biasanya ada tunjangan anak istri kan gitu ya. Betul. Nah, itu harus diperhatikan. Itu karena termasuk di antara adalah hifdzun nafas gitu ya. Ada juga termasuk bagian kalau mengalami kondisi-kondisi sulit, ya harus disesuaikan. Kayak pandemi kemarin itu kan,
1: ya,
0: disesuaikan. Karena hifdzun nafas, gitu. Termasuk bahkan jangankan itu bekerja ya, yang ibadah yang wajib saja, misalkan sholat Jumat. Betul. Itu kalau sudah zonanya merah, zonanya hitam, itu kan sudah tidak lagi wajib sholat Jumat.
1: Ya.
0: Tapi wajibnya diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing kan gitu ya. Karena ada ancaman yang begitu luar biasa dari pandemi itu kan gitu. Nah, itu namanya hifdzun nafas. Gitu ya. Bukan kemudian takut kok sama pandemi sampai tidak. Karena ada alternatif lo, hujan saja itu termasuk uzur kok.
1: Betul.
0: Yeah. Hujan besar itu kan termasuk uzur di antara tidak sholat Jumat, tidak diadakan sholat Jumat. Nah, apalagi ini kan lebih bahaya daripada hanya sekedar hujan kan gitu ya. Hujan paling kan pilek kan gitu ya. Pilek, flu, demam kan gitu ya. Paling kan gitu, masuk angin lah gitu. Nah, ini kan pandemi, ini kan mengancam nyawa kan gitu ya, dengan bukti-bukti korban dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, ini tentunya hifdzun nafas. Ya, begitu pula pada saat pandemi itu kan, pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya itu memang ya bertemu langsung dengan orang itu harap untuk kemudian disesuaikan. Ya. Gitu ya. Ditutup atau bagaimana, atau hanya menyediakan delivery order kan gitu ya. Jadi pengantaran-pengantaran barang itu kan dulu kan banyak gitu ya, toko-toko yang kemudian menyediakan jasa itu. Sehingga tidak banyak orang berkerumun, tidak banyak orang kemudian saling berhadapan kan gitu ya. Sehingga sangat meminimalisir lah kaitannya dengan itu. Dan itu juga harus ada itu. Ya, betul. Itu kan termasuk menyesuaikan bagaimana kondisi pekerjaan itu bisa nyaman, bisa aman gitu ya, terkait dengan jiwa.
1: Ya.
0: Nah, gitu. Ya, sehingga perlu dicek terus ya, terutama beberapa yang wahana-wahana yang sekiranya anak-anak ini yang kadang sembrono kan anak, yang namanya anak-anak ya gitu ya. Ya, tiba-tiba megang apa, megang barang tajam, megang api, megang yang panas ya, megang kipas kayak gitu ya. Nah, ini kan sangat bahaya sekali ya, terutama anak-anak. Atau misalkan di ketinggian ya harus ada pagar atau apalah kayak gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau sudah memperhatikan itu semua safety gitu ya, itu berarti kita bekerja, kita ya, pekerjaan kita, upaya kita untuk bekerja itu sudah sesuai dengan, ya, sejalan dengan syariat tadi gitu ya. Itu berkaitan dengan hifdzun nafas gitu. Mungkin itu dulu Mas. Kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya.
1: Baik. Wah, ini menarik sekali ya. Ternyata memang sebegitunya syariat Islam ini melindungi semuanya ya, gitu,
0: betul,
1: ya. Apalagi dalam hal bermuamalah gitu
0: ya. Iya, betul, betul.
1: Baik, ini untuk Anda para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita membuka kesempatan melalui line telepon di 0281-632-336 dan juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Baik, kita mungkin akan menyapa terlebih dahulu yang bergabung melalui telepon. Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa Ibu?
2: Saya Delvina di Jakarta.
1: Dengan Ibu?
2: Delvina.
1: Deusina.
2: Delvina.
1: Oh, Delvina. Oke, okay. Delvina di Jakarta ya. Baik. Silakan.
2: Iya. Assalamualaikum, Kak Arya. Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Delvina.
2: Pertanyaannya gini. Kan ada ya pekerjaan saya tahu sendiri gitu lah. Jadi kalau di Islam kan selalu pedomannya tuh innamal amalu binniat gitu. Okay. Cuman okelah niatnya bekerja gitu, tapi proses dan tujuannya gini, dalam bekerja tuh ini kan dalam bidang pelayanan seperti itu. Jadi mengutamakan orang yang mungkin memberikan sesuatu gitu loh. Okay. Jadi dia mencari keuntungan.

0: keuntungan pribadi di dalam pekerjaan tersebut. Kalau orang yang datang tanpa memberikan sesuatu kayak abai gitu, dikebelakangin gitu. Nah itu pertanyaannya, bagaimana dengan hasil gaji yang didapatkan kalau proses kerjanya itu mencari keuntungan pribadi gitu. Jadi kerja kan gak profesional seperti itu. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau langsung dijawab Ustaz?
1: Ya.
2: Baik, ya.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Delvina dari Jakarta ini berarti ya. Oh, berarti lewat YouTube ya.
2: Betul.
1: Iya. Lewat YouTube. Jadi pekerjaan yang kita lakukan ya, itu pertama tadi yang saya sampaikan harus diniatkan karena untuk ibadah.
2: Baik.
1: Ya, percuma kalau kemudian kita tidak diniatkan untuk ibadah. Ya. Gitu ya. Banyak amalan ibadah yang tanpa ada niat, bahkan niat yang buruk, itu menghasilkan sesuatu yang kosong, nol, begitu ya. Ibaratkan orang ngambil air, tapi embernya bolong, begitu ya. Ada juga yang perbuatan yang secara zohir itu adalah perbuatan duniawi, tapi dengan niat yang baik, itu menjadi bernilai ukhrawi, begitu ya. Kayak seorang istri, ya, seorang ibu, kemudian memasak, gitu ya, mencuci, ya Allah, dengan niat baik, ya Allah, saya mencuci baju buat suami, buat anak, itu untuk mereka ibadah, untuk mereka sekolah dan lain sebagainya, gitu ya. Untuk yang memasak, ya Allah, saya berniat ya untuk memasak demi gitu ya berbakti pada suami, untuk menyiapkan anak yang soleh, karena diantara gizinya kan dari makanan kan gitu ya. Menyiapkan itu semua, misalkan seperti itu, diniati seperti itu, itu akan bernilai ibadah, kayak gitu ya, bernilai itu berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan niat. Nah, tetapi niat pun itu tidak cukup, harus ada proses yang baik, ya proses yang baik dan juga tujuan yang baik gitu. Jadi makanya kan ada maksiat fis safar, bis safar, lis safar kan gitu ya, gitu. Ada nih, ada yang memang dari awal itu sudah niat untuk maksiat perjalanan itu dari awal gitu ya. Ada yang awalnya niatnya baik, tapi di tengah perjalanan itu punya kesempatan gitu loh, untuk punya kesempatan untuk bermaksiat kan gitu ya. Nah ini harus diperhatikan berkaitan dengan itu, karena proses juga termasuk diantara keberkahan di dalam kita bekerja juga ya. Termasuk juga tujuan, juga tujuannya untuk apa kan gitu ya. Tujuannya untuk apa? Makanya Kalau beberapa ulama yang berkaitan dengan niat belajar gitu, antara contoh gitu ya, bekerja itu bukan niat sebenarnya, bukan tujuan bekerja itu, ya bukan tujuan. Jadi yang baik itu bukan arahnya bekerja, ya bukan arahnya bekerja. Bekerja itu adalah hasil bonus kayak gitu istilahnya, kita gitu. Dapat pekerjaan itu hasil bonus, sehingga orang dikatakan tidak berhasil itu adalah orang yang ketika sekolah terus kemudian tidak itu. Yang penting dia punya jalbul masolid dan darul mafasid tadi ya, yang saya sampaikan. Itu dia sudah berjalan sesuai dengan syariat. Yang jelas kayak gitu ya. Yang penting dia itu solih kayak gitu ya. Jadi patokannya jangan terlalu muluk-muluk. Dapat pekerjaan, kesuksesan duniawi gitu ya, dengan dapat jabatan dan sebagainya. Itu terlalu muluk-muluk itu. Syariat itu hanya cukup jalbul masolid darul mafasid. Dari apa yang dia dapatkan itu ya untuk itu. Kayak gitu. Nah, sehingga di dalam kita bekerja itu tadi proses-proses juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Kayak gitu. Sehingga kalau misalkan dia bekerja kok kalau ada gitu ya. Tapi kalau itu hak aslinya enggak masalah.
2: Oke.
1: Kalau itu hak aslinya. Kayak gitu ya. Tapi kalau memang itu bukan haknya. Ya, dilihat ya apakah itu memang ya misalkan gini. Sekarang ini kan nikah di KUA kan 0 rupiah kan.
2: Oke.
1: Iya. Tapi kan kalau nikahnya di rumah, sementara penghulu atau kepala KUA ini rumahnya jauh dari tempat acara nikah itu, karena acara di rumah. Nah terus, masuk gratisan istilahnya gitu ya. Ya butuh bolak-balik dan lain sebagainya, menyediakan waktu. Tapi kalau di KUA kan memang bekerjanya di situ. Nah sementara Sabtu Minggu biasanya gitu ya. Orang nikah Sabtu Minggu. Yang gitu. Dan di rumah lagi. Terus jarak rumahnya. Terus nggak ngasih itu kan lo katanya gratis gitu kan. Ini kan berarti lah ya orang dari jauh terus kan itu kan Sabtu Minggu kan orang nggak bekerja. Betul. Kan gitu ya. Jadi ya uang itu ya untuk transportasi lah. Gitu. Nah itu kan hak juga kan gitu ya, termasuk hak begitu. Jadi bukan suap itu, ya bukan suap gitu ya, bukan yang tadi yang disampaikan itu, bukan suap, tapi hak ya. Karena rumahnya jauh ya transportasi lah, gitu ya. Kita pikirkan ada transportnya, ada apa jasa waktunya, kayak gitu. Karena itu waktu libur, mau buat keluarga kok di, disuruh datang kan gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan di situ. Baik. Kecuali pada saat dia bekerja. Di KUA kok sudah dikatakan 0 rupiah kok ditagih, misalkan gitu ya. Misalkan ada uang apa kayak gitu. Ya uang terima kasih, uang salaman tempel buat jasa ini ya, itu kan dalam artian itu dalam masih dalam porsi bekerja. Okay. Nah itu yang tidak boleh kalau misalkan sudah bukan hak ya, bukan hak. Ya. Tapi kalau hak itu masih boleh. Kalau hak itu masih boleh. Kayak tadi semacam itu tadi. Ya. Gitu ya, dimintai ini ada materainya loh. Maksud materai kan masuk gratis kan gitu ya. Jadi tanda tangan gitu ya. Ya, buka apa atau tanda tangan itu butuh 3 materai. Loh masuk gratis. Ya bayar materainya saja. Proses untuk itunya pembuatannya gratis. Kan gitu. Kalau memang itu tidak ada biaya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada cetak kartu dan sebagainya kan juga ada biaya juga. Gitu. Kalau memang di situ tidak disediakan dana untuk pencetakan, ya berhak sekali untuk kemudian silakan untuk menagih kepada yang yang berkeperluan tentunya kan gitu. Betul. Jadi selama itu masih hak boleh.
2: Okay.
1: Gitu ya, selama itu masih hak boleh. Tetapi kalau sudah di luar itu berarti tadi ya dia mengambil keuntungan kecil-kecilan gitu ya. Gitu, zolim gitu, menzolimi dengan ya pungli lah istilahnya gitu ya. Pungli-pungli yang di luar haknya. Ya itu yang tidak boleh.
2: Baik.
1: Gitu ya. Terima kasih.
2: Baik, ya semoga bisa menjawab buat Ibu Delvina ya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Baik. Kita kasih kesempatan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Pak Giat nih ya?
1: Pak Giat.
2: Silakan Pak Giat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Giat.
3: Ini Pak Ustaz ya. Kita berusaha bekerja itu dengan rasa ikhlas. Dan yang dicari adalah yang halal-hal ya Ustaz ya. Itu kita itu bekerja, mulai prosesnya itu tentangnya biaya ya Ustaz ya. Nah dalam suatu biaya itu kan sampai loh ya Ustaz ya, sana sini lah menghitung dengan hitungan terlebih itu kita itu menghitungnya itu salah ya Ustaz ya. Itu kewenangan itu ya setelah tahunya itu ya, setelah orangnya itu sudah pergi ya beberapa hari itu. Terusan kan saya tanyakan kembali kepada teman, bukan langsung pada orang pemilikan itu. Nah di situ gitu akhirnya berproses itu orangnya bilang anu sebuah hitungan salah dibilang oleh sang pemilik itu salah kamu sendiri gitu bilangnya kan. Nah di situ akhirnya kita itu siap mengalahnya itu yang terjadi begitu Ustaz apa kita termasuk orang-orang yang istilahnya di balik kita bekerja ada sebuah apa ya kebaikan untuknya si hari kemudian itu kan bukan itu seolah-olah apa namanya bekerja kan kalau bisa kan dapat untung banyak ya malah bukannya terjadinya apa namanya apa yang jangan malah seperti itu gimana kalau sudahnya itu terjadi yang seperti itu apa kita termasuk dalam arti bekerja untungnya pembahasannya baik dunia dan akhirnya terima kasih atas masukan dan jawabannya dan maaf salamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini cukup sering terjadi juga ya Ustaz.
1: Ya terima kasih atas pertanyaan dari Pak Giat ini ya. Ini mengingatkan saya dengan sebuah hadis gitu ya. Jadi hadis ini cukup panjang cerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua karena kejatuhan batu besar gitu pintu ini ya. Gak bisa keluar sama sekali ketiganya itu. Nah terus ada salah satu yang mengatakan kita hanya bisa mengandalkan amal baik kita. Ini diantara dalil kita bisa tawasul okay. dengan amal baik. Yeah. Jadi kita andalkan amal baik kita. Hmm. Kalau itu memang betul-betul ikhlas yeah. semata-mata karena Allah, kita andalkan gitu untuk kemudian Allah agar gitu ya segera cepat untuk mengabulkan doa.
2: Oke.
1: Okay. Kayak gitu. Yeah. Nah, di antaranya gitu kan, dari tiga itu kan di antaranya adalah ada orang gitu ya yang berdoa, ya Allah, saya itu punya karyawan. Pada hari H karyawan ini harusnya dapat gaji. Tapi kok enggak datang-datang.
2: Yeah.
1: Ya, saya tunggu sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, satu bulan, satu tahun, dan beberapa tahun. Saya tunggu kok enggak datang-datang.
2: Oke.
1: Okay. Akhirnya saya belikan kambing. Kambing beranak pinak, saya belikan sapi.
2: Yeah.
1: Sapi beranak pinak, saya belikan unta.
2: Okay.
1: Akhirnya lembah itu penuh dengan peternakan.
2: Oke.
1: Okay. Nah, gitu. Nah, beberapa tahun kemudian datang si karyawan itu. Karyawan itu datang dan meminta haknya.
2: Yeah.
1: Pak, masih kenal dengan saya dulu karyawan Bapak yang itu belum sempat mengambil hak saya, gaji saya. Kamu tahu enggak itu peternakan yang ada di lembah sana itu? Iya, itu peternakan siapa itu besar banget. Itu punyamu. Nah, gitu. Itu adalah gajimu. Dulu itu saya tunggu kemana saja. Terus pada akhirnya saya belikan kambing beranak pinak, saya belikan sapi beranak pinak, saya belikan unta beranak pinak. Akhirnya penuh lembah itu dengan peternakan itu. Dan itu semua gajimu semua itu. Gajimu semua. Kayak gitu. Dan akhirnya dibawa semua, Mas. Tanpa disisakan satupun untuk yang itu, ya. Apa bosnya itu. Ya. Ya karena memang itu haknya semua kan gitu ya. Tapi ya etikanya ya masa enggak di bahasa istilahnya gitu ya. Tapi di luar itu kan tapi kan itu hak begitu ya, itu haknya. Jadi intinya bahwa ini hak ini sudah bertahun-tahun tapi tetap amanah. Bosnya ini tetap amanah. Bahwa itu enggak bisa kalau mungkin kalau sekarang enggak diambil-ambil ya salah ya, sendiri kan dia. Salah sendiri kan gitu ya. Okay, salahnya okay. sudah dikasih waktu untuk ini kan gitu kan. Padahal itu mestinya seperti itu tadi. Dalam hadis ya. Itu. Ini persis seperti yang Pak Kiat tadi tanyakan gitu ya. Jadi itu hak orang lain, hak karyawan kita. Kayak gitu. Kalau sebisa mungkin itu kita jaga dengan baik hak itu dan kita tidak boleh kemudian mengambil dari hak itu.
2: Baik.
1: Ya, gitu ya. Selama kalau tidak ada niatan ganti rugi kecuali misalkan kita butuh banget dipakai dulu, nanti suatu saat akan diganti lagi kan okay. gitu. Enggak ya. Masalah kalau seperti itu gitu ya. Tapi kalau tidak ada niatan ganti rugi, niatannya salah sendiri tadi, itu yang tidak boleh. Nah, berarti kan kalau dianggap itu berarti itu yang amal soleh itu yang di situ.
2: Oh, oke.
1: Okay. Yang gitu. Amal solehnya di situ. Sehingga berdoa kan berhasil kan gitu ya dengan tawasul dengan amal soleh itu berarti yang kalau yang tidak seperti itu tidak soleh kayak gitu ya amalannya tidak soleh ya, salah sendiri kayak gitu ya iya memang salah tapi kan itu haknya kan gitu ya ada haknya dan lain sebagainya gitu jadi tidak kemudian dihilangkan semuanya itu ada hak yang harus dibayarkan gitu ya yang harus dipenuhi ya kalau itu memang itu hak orang lain gitu ya kita menjaga itulah amanah.
2: Baik.
1: Kita menjaga hak orang lain itulah yang menjadi amanah. Itu yang harusnya. Rakyat ini kalau misalnya pemimpin ya, rakyat ini punya hak. Gitu ya. Maka pemimpin itu harus menjalani ya hak-hak rakyat itu harus dipenuhi dengan baik kan gitu. Ya.
2: Baik.
1: Contohnya diantaranya seperti itulah kayak gitu.
2: Okay.
1: Jadi bekerja dengan baik dan kita lihat hak-hak mana yang kemudian. Jangan sampai kemudian hak kita ini, makanya termasuk juga diantaranya Mas, orang amrun bil ma'ruf. Gitu ya, wow. Oh, tapi apa? Pakai cara kasar.
2: Oke okay, ya.
1: Sampai kemudian warungnya dihancurkan.
2: Ya.
1: Yeah. Itu kan. Nah itu kan hak mereka.
2: Betul.
1: Ya. Jangan kemudian kita berbuat baik tapi malah melanggar hak itu. Gitu ya. Yeah. Itulah kalau kemudian dalam persoalan umum itu HAM, gitu ya. Hak asasi manusia. Hak yang harus selalu dihormati, mendapatkan empati dimanapun berada hak itu ada. Itu kan HAM, gitu ya. Dan universal kayak gitu ya dimanapun berada kita di Indonesia ya hak itu ada di Amerika ya ada hak seperti itu kalau kita ke Amerika kita ke luar negeri kita tetap hak itu tetap ada ya diantara kan hak hidup
2: betul.
1: Gitu ya hak kemudian mendapatkan fasilitas ya sesuai dengan ya porsinya kan gitu nah itu harus tetap dijaga dengan baik itu ya sehingga disitulah keberkahan di dalam kita bekerja memperhatikan hak-hak orang lain.
2: Oke.
1: Kayak gitu. Terima kasih ya.
2: Ustadz, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Dari @riris13673 ini ingin bertanya, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait dengan upah yang dibayar tidak sesuai UMK, contoh guru honorer, ini apakah termasuk perbuatan zolim terhadap pekerja?
1: Ya. Silakan, Ustadz. Jadi ada yang kalau guru honorer itu kan bahasanya kan belum tetap, gitu ya. Yang dianggap tetap itulah yang UMR, begitu. Aturannya kan seperti itu. Yeah. Jadi memang guru honorer atau kemudian dosen LB gitu, kalau di dosen itu kan dikenal dengan dosen luar biasa, itu mereka belum menjadi bagian di dalamnya. Okay. Jadi masih orang lain, begitu. Masih orang lain. Maka yang harus diperhatikan adalah ya setidaknya kan gitu ya, setidaknya jam-jam mengajar itu disesuaikan dengan ini, disesuaikan dengan aturan ngajar itu sejam berapa dan lain sebagainya, itu yang harus dilakukan.
2: Oke.
1: Kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih di luar disuruh ngantor kayak gitu ya, disuruh pekerjaan ini, ya itu harus ada itu lebihan itu, kayak gitu ya, lebihan pekerjaannya itu loh. Selain mengajar kan gitu. Ya. Kalau kemudian disuruh ini, ya itu kan namanya eksploitasi ya namanya. Okay. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ngajar, ya ngajar itu secara aturannya berapa? Ya sejam itu dapat berapa? Ya, satu SKS itu berapa kalau dalam di perguruan tinggi itu? Ya. Nanti akan dibayarkan.
2: Oke.
1: Okay. Kan gitu. Nah, harus sesuai betul dengan aturan itu. Tapi kalau misalkan UMR itu memang karena belum menjadi bagian di dalamnya, gitu ya. Tinggal nanti regulasi dari pemerintah seperti apa, gitu. Tapi tempat itu nggak bisa disalahkan karena memang itu masih belum menjadi bagian di dalam, gitu ya. Masih orang luar lah istilahnya, gitu ya. Orang luar yang diperbantukan sehingga yang dibayar itu ya yang dia haknya dia sebagai ya malah menjalankan tugasnya. Yang gitu. Kalau hanya ngajar ya berarti ya ngajarnya saja. Setelah itu kan pulang kan gitu ya. Yeah. Ngajar pulang kayak gitu. Yeah. Ya berarti ngajarnya saja. Nah ngajarnya ini yang kemudian harus dibayar dengan sesuai dengan aturan yang memang berlaku.
2: Okay.
1: Kayak gitu. Sejam itu berapa. Gitu ya, itu yang harus ini. Tapi kalau misalkan sampai disamakan dengan itu memang belum bisa ya. Kalau secara aturan kan belum bisa. Karena belum diangkat sebagai guru tetap. Okay. Atau dosen tetap kayak gitu. Baik. Nah, kalau sudah dosen tetap, guru tetap berhak sekali untuk mendapatkan UMR tadi.
2: Okay.
1: Dan gitu.
2: Baik. Okay. Terima kasih Ustaz Sofiola. Yeah. Mungkin terakhir sebagai penutup untuk tema kita pada pagi hari ini, yeah. Silakan Ustaz.
1: Jadi tadi saya sampaikan baru dua ya, Hifdzuddin dengan Hifdzun Nafas. Masih ada tiga lagi, kita akan lanjutkan di minggu depan. Jadi intinya bahwa kita di dalam bekerja itu ya ada Hifdzuddin, kita menjaga betul-betul agama. Ya, agama ini jangan kemudian dilanggar dalam kita bekerja itu. Ada aturan-aturan yang harus diberlakukan dalam kehidupan kita terkait dengan menjaga agama ini, termasuk di dalam pekerjaan kita. Kemudian yang kedua ada Hifdzun Nafas. Kita harus betul-betul menjaga ya, sehingga kalau memang itu perusahaan-perusahaan yang yang di sana fasilitasnya itu adalah barang-barang berat dan lain sebagainya, resiko itu harus ada safety yang harus betul-betul dijaga. Itu termasuk Hifdzun Nafas. Jika itu semua dilakukan, maka itu sudah diantara sudah bisa bertujuan sebagai sejalan dengan tujuan syariat gitu. Sehingga kalau sudah sejalan dengan tujuan syariat, sudah otomatis kita mendapatkan predikat ibadah istilahnya gitu ya. Apa yang kita lakukan itu berpredikat ibadah, bukan hanya persoalan itu bekerja saja, tapi memang betul-betul itu bernilai ibadah. Dan itu yang menjadi inti dalam kehidupan kita, bahwa apa yang kita lakukan harus ada nilai ibadahnya, karena kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Syafiullah atas waktunya pada pagi hari ini, dan semoga bisa bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Dan baik pendengar, insya Allah kita dapat bertemu lagi untuk melanjutkan perbincangan kita dengan tema selanjutnya di sesi selanjutnya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sepanjang sesi Mutiara pagi ini, dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto pagi ini, Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik dan seluruh rapat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93.1 Trans1, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu gak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke gak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada city tournya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
4: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan 30 ton beras guna membantu masyarakat yang masuk kategori rawan pangan kronis. Lapas Terbuka Nusa Kambangan bersama Disdukcapil Cilacap melakukan perekaman data kependudukan dan pemadanan NIK bagi 55 warga binaan. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 10 Mei 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Febrionik. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan 30 ton beras untuk 750 penerima guna membantu masyarakat yang masuk kategori rawan pangan kronis. Bantuan ini disalurkan melalui program cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD tahun 2026. Lengkapnya akan dilaporkan Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan bantuan pangan bagi warga rentan melalui program cadangan pangan pemerintah daerah CPPD tahun 2026. Sebanyak 30 ton beras dialokasikan untuk 750 penerima guna membantu masyarakat yang masuk kategori rawan pangan kronis. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp478,4 juta dengan total cadangan pangan berupa 36,8 ton beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Sulistiono menjelaskan bahwa bantuan akan disalurkan secara bertahap dengan masing-masing penerima memperoleh 10 kg beras per bulan selama 4 bulan. Ia menyebut penyaluran bantuan difokuskan pada desa-desa prioritas yang ditetapkan berdasarkan sejumlah indikator, seperti peta ketahanan dan kerentanan pangan, jumlah keluarga miskin, serta desa prioritas percepatan penurunan stunting.
2: Calon penerimanya, Kecamatan Lumbir, jumlah penerimanya 167. Kebasen, Desa Kalisala, jumlah penerima 165 keluarga. Sumbang, Desa Limpakuus, penerima 152, Cilongo, ada 2 desa, Karang Tengah, penerimanya 134 warga, Sambirata, penerimanya 132, jadi totalnya 750 kakak.
1: Selain untuk penanganan rawan pangan kronis, Pemkab Banyumas juga menyiapkan cadangan beras untuk kondisi darurat. Pada tahun 2026 disiapkan 6,8 ton beras, ditambah 10 ton sisa cadangan tahun sebelumnya yang akan digunakan jika terjadi bencana atau kondisi darurat. Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti menegaskan, cadangan pangan daerah memiliki peran penting sebagai penyangga ketika masyarakat menghadapi kesulitan pangan. Menurutnya, keberadaan CPPD memungkinkan pemerintah bergerak cepat dalam menyalurkan bantuan saat dibutuhkan. Karena itu, ia menekankan pengelolaan CPPD harus dilakukan secara profesional, terencana, dan terintegrasi, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga penyaluran agar tepat sasaran.
3: Cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana, kerawanan pangan, serta gejolak harga pangan di tingkat lokal. CPPD bukan sekedar stok pangan, tetapi merupakan instrumen penting pemerintah daerah sebagai buffer stok atau cadangan penyangga yang dapat segera dimanfaatkan ketika masyarakat menghadapi kesulitan pangan.
1: Melalui program ini, Pemkab Banyumas berharap kebutuhan pangan masyarakat rentan dapat terpenuhi sekaligus menekan potensi kerawanan pangan di daerah. Faisal Raihan melaporkan.
0: Anggota DPR RI dari Dapil Banyumas dan Cilacap Yanuar Arif Wibowo menyambangi kantor MUI Banyumas guna mendorong bersama-sama agar tidak ada larangan penggunaan hijab bagi karyawati muslimah. Robin Abdul Rahman melaporkan berikut ini.
4: Legislator dari fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Banyumas. Kedatangan disambut Ketua MUI Banyumas Taifur Arafat beserta jajaran pengurus. Kedatangan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap itu bersama-sama mendorong para pelaku usaha di Banyumas agar memberikan hak kepada karyawati muslimat untuk mengenakan hijab di lingkungan kerja. Yanuar mengatakan selain bersilaturahmi dengan ketua dan pengurus MUI, dirinya juga ingin bersama-sama mendorong agar muslimah yang bekerja bekerja dapat mengenakan hijab. Hal tersebut sesuai dengan nilai hak asasi manusia dan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yanuar menegaskan agar tidak ada lagi kasus muslimah yang terpaksa melepaskan hijab di saat bekerja seperti yang baru-baru ini terjadi di salah satu mal yang ada di Purwokerto.
5: Karena dua minggu yang lalu saya sudah datang ke sana, saya sidak, saya bicara dengan manajemennya, dan manajemen berkomitmen untuk mendesain lagi uniform bagaimana untuk karyawatinya yang menggunakan hijab. Dan kemarin mereka mengatakan untuk sesuai saran saya berkonsultasi kepada MUI ya, apakah uniform penggunaan hijab itu sudah sesuai syariat Islam atau belum. Karena MUI yang punya wewenang, bukan saya.
4: Sementara itu Ketua MUI Kabupaten Banyumas, Haji Taifur Arofat mengatakan pihaknya saat ini belum menerima permintaan dari manajemen pengelola mal di Purwokerto terkait dengan desain hijab bagi karyawati muslimah. Sebelumnya pihak manajemen disebut telah berkomitmen mendesain seragam bagi karyawati yang ingin mengenakan hijab saat bertemu dengan Yanuar dan akan melakukan konsultasi dengan MUI Kabupaten Banyumas. Taifur Arofat juga menambahkan pasca temuan yang disampaikan oleh Yanuar Arif, pihak juga menerima laporan dari berbagai kalangan terkait dugaan larangan penggunaan hijab bagi karyawati muslimat di beberapa tempat.
6: Oleh karena itu termasuk kita mendorong untuk kita berikan rekomendasi untuk ditegakkan aturan-aturan tentang ketenagakerjaan. Yaitu salah satunya adalah jangan ada diskriminasi ya dari unsur keagamaan ini. Setahu saya kok belum ada yang berkonsultasi kepada kami. Nggak tahu kalau kepada yang lain atau ya, tapi secara resmi.
4: Sebelumnya seperti diberitakan oleh RRI Purwokerto, Yanuar Arif dua pekan lalu mengunjungi sebuah mal yang ada di Purwokerto terkait laporan dugaan pelarangan penggunaan hijab di pusat perbelanjaan tersebut bagi karyawati. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Banyumas menyatakan bahwa pihaknya akan terus merawat dan melakukan pengawasan terhadap area rumput alun-alun Purwokerto yang saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
7: Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi membuka kembali area rumput di alun-alun Purwokerto bagi masyarakat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono sekaligus menjawab aspirasi warga yang ingin kembali menikmati ruang terbuka hijau atau RTH di pusat kota tersebut. Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Banyumas, Kuat Sudarso, menjelaskan bahwa pembukaan kembali area rumput dilakukan sudah sejak 18 April 2026. Menurutnya selama ini masyarakat telah lama menantikan akses untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau tersebut sebagai tempat rekreasi dan bersantai. Ia memastikan bahwa kondisi rumput alun-alun saat ini dalam keadaan baik setelah melalui perawatan intensif. DLH sendiri secara rutin melakukan penyiraman 2 kali sehari di musim kemarau, serta pemotongan rumput sesuai kebutuhan, sehingga area tersebut tetap hijau dan layak digunakan sebagai RTH.
8: Yang melatar belakangi memang ini sesuai arahan Bapak Bupati, Pak Sadewo, dan juga aspirasi masyarakat. Karena selama ini masyarakat sudah kepengen menikmati area ruang terbuka hijau alun-alun. Sehingga kemarin pada tanggal 18 April tahun 2026, beliau Bapak Bupati supaya diizinkan masyarakat untuk menikmati ruang terbuka hijau yang ada di alun-alun tentunya dengan tata tertib nantinya. Alhamdulillah kita lihat kondisi sekarang ini subur dan hijau sekali, RTH-nya memenuhi syarat untuk RTH. Karena ini dilakukan perawatan rutin, artinya bahwa penyiraman 2 kali. Tapi kalau musim hujan ini memang kita tidak siram. Terus kemudian juga pemotongan sesuai dengan kebutuhan.
7: Meski telah dibuka, masyarakat diimbau untuk mematuhi sejumlah aturan demi menjaga kelestarian area tersebut. Salah satunya pengunjung tidak diperkenankan menggunakan alas seperti tikar berbahan plastik di atas rumput karena dapat merusak kualitas tanaman akibat panas yang terperangkap. Selain itu, DLH juga akan mengatur waktu operasional penggunaan area rumput yang direncanakan dibatas hingga sekitar pukul 23.00 atau 24.00 WIB. Pengawasan akan dilakukan oleh petugas DLH sendiri yang berjaga di lokasi serta didukung oleh Satpol PP. Terkait sanksi, Kuat juga menyebut tidak akan ada hukuman khusus bagi pelanggar. Mengingat RTH merupakan ruang publik, namun pendekatan edukatif akan terus dikedepankan agar masyarakat sendiri memiliki kesadaran dalam menjaga fasilitas umum. Sehingga pemerintah daerah berharap keberadaan ruang terbuka hijau di alun-alun Purwokerto dapat dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat. Warga juga diminta tidak membuang sampah sembarangan dan memanfaatkan fasilitas tempat sampah yang telah disediakan di sejumlah titik. Vinta Nurfozia melaporkan.

0: Lapas terbuka Nusa Kambangan bersama Disduk Capil Cilacap melakukan perekaman data kependudukan dan pemadanan NIK bagi 55 warga binaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga binaan memiliki identitas resmi sekaligus mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial setelah bebas nanti. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi bagi warga binaan, Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan melakukan perekaman data kependudukan dan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK bagi puluhan warga binaan. Perekaman ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Ada sebanyak 55 warga binaan yang melakukan perekaman secara bertahap di ruang kesekretariatan Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Pelaksana harian Kalapas Terbuka Nusa Kambangan, Agus Pujiono mengatakan, jika perekaman data ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan memiliki identitas hukum yang sah dan tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Selain mendukung sinkronisasi data, langkah ini juga diharapkan dapat mempermudah akses warga binaan terhadap berbagai layanan publik. Apalagi menurutnya kepemilikan identitas resmi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan setelah menjalani masa pidana.
2: Kami berkomitmen memastikan seluruh warga binaan memiliki identitas kependudukan yang sah. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari upaya mendukung proses pembinaan dan berintegrasi sosial. Di saat dia kembali kepada masyarakat, dia punya bekal yang sudah kita ajarkan dari pembinaan di Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan.
1: Dengan data kependudukan yang lengkap dan akurat, warga binaan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk kembali dan beradaptasi di tengah masyarakat secara mandiri. Kegiatan perekaman data kependudukan dan pemadanan NIK ini akan terus dilakukan melalui koordinasi bersama instansi terkait. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sinergi bareng aparat, Rutan Purbalingga gelar Ikrar Zero Haliner dan Razia Blok Hunian. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Purbalingga menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran handphone, narkoba, dan pungutan liar halinar, serta praktik penipuan. Komitmen ini diwujudkan melalui apel Ikrar Zero Halinar yang dilanjutkan dengan razia di blok hunian warga binaan. Kegiatan yang dimulai pukul 9 pagi di lapangan tenis Rutan Purbalingga ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Purbalingga Ridwan Susilo. Tidak sendirian, Rutan menggandeng sinergi dari berbagai instansi lintas sektoral mulai dari Kodim 0702 Purbalingga, Polres Purbalingga, BNNK, hingga Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga. Setelah prosesi ikrar selesai, petugas gabungan langsung menyisir setiap sudut kamar hunian. Selain penggeledahan fisik, dilakukan pula tes urin secara acak kepada 30 warga binaan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkotika di dalam rutan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah benda yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar, diantaranya sendok korek api, radio rusak, botol termos, serta benda tumpul lainnya. Ridwan menjelaskan bahwa benda-benda tersebut disita karena beresiko disalahgunakan. Adapun dari hasil tes urin yang dilakukan kepada sampel warga binaan, seluruhnya menunjukkan hasil negatif. Sejauh ini, Rutan Purbalingga tetap kondusif dan bersih dari praktik penipuan oleh oknum petugas maupun warga binaan.
4: Kami amankan karena emang tidak pernah kan ada di dalam. Takutnya dimodifikasi seperti ada di situ kita temukan sendok, takut ditajamkan di situ, ataupun sikat yang kiranya sudah ditajamkan, sudah kita amankan. Takutnya nanti di dalam untuk melanggar ketentuan yang ada di dalam. Seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini memang serentak, kami diperintahkan dan juga diinstruksikan oleh pimpinan kami, Mbak Menteri juga menyampaikan untuk segera pelaksanaan untuk bersih dari halinar dan hal-hal bentuk penipuan yang ada di dalam lapas. Terus kita lakukan penggeledahan secara insidentil agar tidak adanya terjadi gangguan atau ketentuan di dalam rutan.
3: Ridwan menambahkan melalui rangkaian kegiatan ini, Rutan Purbalingga berharap dapat memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif. Fitri Hasanah melaporkan.
0: SMA Negeri Purwanegara Kabupaten Banjarnegara mendeklarasikan program Sekolah Sadar Kependudukan dan Sekolah Ramah Anak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas. Selengkapnya akan dilaporkan Joko Winarno.
5: Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas terus dilakukan SMA Negeri 1 Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yaitu dengan mendeklarasikan program Sekolah Sadar Kependudukan atau SSK dan Sekolah Ramah Anak atau SRA. Kepala SMA Negeri 1 Purwanegara Rasim mengatakan, melalui program Sekolah Sadar Kependudukan, para siswa dibekali pemahaman tentang kependudukan, pentingnya keluarga berencana, serta persiapan membangun keluarga yang ideal di masa depan. Selain cerdas secara akademik, siswa diharapkan memiliki perencanaan hidup yang matang, disiplin, dan mampu menjadi generasi yang berkualitas. Sementara itu, program Sekolah Ramah Anak dihadirkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi terhadap anak. Menurutnya, kedua program tersebut diluncurkan untuk mempersiapkan generasi yang sukses, tangguh, dan tidak mudah menyerah sehingga siswa siap menghadapi masa depan.
6: Melaksanakan deklarasi program Sekolah Siaga Kependudukan dan Sekolah Ramah Anak. Kenapa program ini diluncurkan? Karena kami warga sekolah menyadari bahwa untuk menjadi generasi yang siap, generasi yang tangguh, generasi yang sukses di masa depan itu tidak mudah.
5: Deklarasi ini pun mendapat apresiasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Sila Satria berharap deklarasi ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk menerapkan program serupa.
7: Ini kami menyambut baik karena ini bagian dari bagaimana Kabupaten Banjarnegara akan mencoba meraih untuk Kabupaten Layana menjadi peringkat India. Ini sebuah capaian yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman di SMA Negeri 1 Purwanegara. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah ramah anak ini, hak-hak yang ada di anak-anak itu bisa terpenuhi dan bisa terlindungi dari persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kepentingan anak.
5: Sementara itu, Duta Sekolah Kependudukan SMA Negeri 1 Purwanegara, Alisa Yuka Nawangsari, menyebut sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya disiplin, karakter, dan pemahaman kependudukan. Melalui program Sekolah Sadar Kependudukan dan Sekolah Ramah Anak ini, SMA Negeri 1 Purwanegara berharap dapat mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menjadi bagian dari Indonesia Emas di masa mendatang. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pekerja migran dihimbau selalu menggunakan jalur resmi untuk menjamin perlindungan. Lengkapnya dilaporkan Lintang Asra.
1: Kejaksaan Negeri Kota Tegal menilai kuatnya komitmen pemerintah dalam hal perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI. Salah satunya dengan menghadirkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yang mengatur perlindungan sejak sebelum keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Jaksa Ahli Muda Kejari Kota Tegal, Bagus, menyampaikan bahwa negara menekankan pentingnya prosedur legal bagi setiap warga yang ingin bekerja di luar negeri. Dengan mengikuti jalur resmi, hak-hak pekerja migran dapat terlindungi termasuk ketika menghadapi persoalan hukum, kekerasan, maupun gaji yang tidak dibayarkan.
2: Jadi di sini menekankan pemerintah itu bahwa setiap orang yang ingin bekerja di luar negeri harus secara prosedur atau legal gitu loh. Itu untungnya apa? Untungnya semua hak-haknya itu bisa terlindungi gitu loh. Dari awal dia berangkat sampai setelah pemberangkatan jika terjadi suatu apapun terhadap dia. Tentang masalah hukum, kekerasan, segala macam, atau gaji yang tidak dibayarkan, itu bisa pulihkan hak-haknya tersebut gitu loh, lewat badan tersebut gitu.
1: Dalam praktiknya, pelanggaran hukum terhadap pekerja migran masih kerap terjadi, terutama pada pekerja yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Mereka umumnya tergiur janji upah pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan hingga berujung pada eksploitasi. Selain itu, pekerja migran ilegal juga berisiko mengalami deportasi karena tidak memiliki dokumen resmi. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk menuntut hak apabila terjadi kekerasan fisik maupun kerugian lainnya selama bekerja di luar negeri. Kejaksaan, menurut Bagus, berperan aktif dalam menangani kasus yang melibatkan eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja migran. Penanganan tersebut terutama difokuskan pada kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang kerap menjerat pekerja dalam kondisi kerja tidak manusiawi.
2: Memang diperkerjakan tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi norma-norma kemanusiaan gitu loh. Seperti menjadi pekerja seks komersial kan sama aja dijual itu namanya kan. Terus bekerja di pabrik atau perusahaan tapi tidak dibatasi dengan waktu kerja, di mana akhirnya menjadi perbudakan di situ ya.
1: Namun proses penegakan hukum menghadapi kendala khususnya dalam mengungkap aktor utama di balik kasus tersebut. Aparat penegak hukum umumnya hanya dapat menindak perantara atau agen lapangan sementara dalang utama sering berada di luar negeri. Di sisi regulasi, pembaruan undang-undang dinilai masih diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan modus kejahatan. Perubahan pola kejahatan yang semakin beragam menuntut aturan yang lebih adaptif agar penegakan hukum dapat berjalan optimal. Sebagai langkah preventif, masyarakat diimbau untuk memastikan legalitas agen pemberangkatan sebelum bekerja ke luar negeri. Calon pekerja migran juga diminta tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan kredibilitas dan izin resmi dari instansi terkait. Dengan langkah tersebut diharapkan kasus eksploitasi, perdagangan orang, dan kekerasan terhadap pekerja migran dapat diminimalisir. Lintang Azra melaporkan.
0: Popda Banyumas Cabang Olahraga Pencaksilat ramai diikuti ratusan pesilat muda. Lengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Ratusan pelajar dari jenjang SD hingga SMA mengikuti penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 di cabang olahraga pencaksilat. Ajang ini digelar selama 3 hari dari Jumat 8 Mei hingga 10 Mei 2026 di area Gor Satria Purwokerto. Pelaksanaan cabur pencaksilat ini menjadi sarana pembinaan atlet muda sekaligus seleksi menuju Popda di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia Penyelenggara Popda Banyumas Cabur Pencaksilat Sudrajat Dwi Prianto mengatakan, pelaksanaan tahun ini mempertandingkan kategori seni tunggal dan tanding. Menurutnya, antusiasme peserta cukup tinggi dengan total hampir 250 atlet yang ikut ambil bagian. Dia menjelaskan, kategori seni tunggal telah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, sedangkan pertandingan tanding digelar pada hari Sabtu dan Minggu.
4: 3 hari, kebetulan yang hari Sabtu itu kita ada tanding SMP dan SMA. Kemudian SMA kita lanjut hari Minggunya, karena peserta SMA luar biasa, jumlahnya itu sekitar 180. Kalau yang SD-nya sekitar 54, yang SMP-nya sekitar 98.
3: Sementara itu, salah seorang atlet pencaksilat dari SMA Negeri 3 Purwokerto, Wahyu Agung Bimantoro, mengaku optimis menghadapi pertandingan tahun ini. Dia mengaku rutin menjalani latihan tambahan di luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan teknik dan fisik. Ia juga menjadikan Popda tahun ini sebagai momentum penting karena menjadi kesempatan terakhirnya tampil di level pelajar.
5: Yang jelas itu latihan setiap hari, itu jelas. Terus latihan tambahan kayak di malam atau di sore hari atau di siang hari itu juga tambahan. Terus ya latihan fisik, persiapan dan lain-lain gitulah. Lawan kita sejelek atau sehebat apapun itu nervous pasti jelas. Tapi ya saya berusaha yang terbaik lah buat bisa mengeluarkan semua kekuatan saya begitu.
3: Popda Banyumas tahun 2026 digelar dari tanggal 5 hingga 10 Mei 2026. Total ada sebanyak 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 4.000 pelajar di tingkat SD, SMP, dan SMA. Yanuar Adi melaporkan.
0: Laporan dari Yanuar Adi mengakhiri Warta Pagi edisi Minggu 10 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal resmi kami di www.rri.co.id serta follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto Pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Purwokerto pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Purwokerto pagi ini. Semoga pagi ini menjadi ya, pagi yang menyenangkan ya. Hari Minggu 10 Mei 2026 pendengar. Ini menjadi waktu yang tepat mungkin untuk Anda yang baru ngerasain libur gitu ya, setelah minggu kemarin mungkin cukup banyak aktivitas ya, jadi susah untuk sedikit meluangkan waktu berolahraga. Ya, minggu pagi ini adalah minggunya orang-orang untuk berolahraga. Ini karena udah menjadi hal yang umum sepertinya di Indonesia gitu ya, dimana akhir pekan atau weekend ini dipakai untuk berolahraga. Karena ini menjadi salah satu bentuk kita sayang terhadap tubuh kita. Apalagi setelah kita punya banyak aktivitas fisik ya, pekerjaan di sepanjang satu minggu terakhir ini. Dan hari Minggu atau weekend lah yang menjadi waktu tepat untuk meluangkan waktu berolahraga ya. Pastinya pendengar, saya juga akan temani Anda yang mungkin sedang jogging pagi hari ini ya. Entah itu di kawasan Gor Satria Purwokerto atau di kawasan Menara Terate atau di jogging track Taman Pangripta Kranji belakang kantor RRI ya. Ini juga rame banget kalau pagi, apalagi minggu pagi juga menjadi tempat yang pas ya untuk berolahraga. Selamat berolahraga, dan jangan lupa nanti kalau udah olahraga juga bisa menikmati sarapan yang enak ya, karena di Purwokerto juga banyak banget tempat-tempat atau warung kuliner gitu ya, yang bisa Anda coba, Anda cicipi untuk sarapan pagi. Apalagi di kawasan-kawasan yang ramai di Car Free Day ya. Kawasan Car Free Day ini biasanya juga ramai pedagang. Jadi gak perlu bingung lagi kalau udah capek, tinggal berburu kuliner pagi sembari sarapan, menikmati menu-menu yang lezat ya. Saya masih akan terus temani Anda.

3 jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan informasi menarik lainnya pendengar. Dan nanti kita akan update informasi terkini terkait pantauan lalu lintas pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga nanti kami akan hadirkan Warta Pagi bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu berikutnya untuk menyemangati Anda pagi hari ini. Kalau tadi sudah ada Tulus dengan Mahakarya, sekarang saya pengen puterin satu lagu spesial untuk Anda dari Jason Mraz, I'm Yours.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Purwokerto Pagi.

0: Lalu Lintas. Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Mendengar, saatnya kita simak info lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Taufik. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Baik, silakan laporannya, Mas Taufik.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di minggu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di minggu pagi ini terlihat cuaca cerah dan juga untuk lalu lintas di hampir semua wilayah Kabupaten Banyumas yang terpantau oleh kamera kami masih dalam kondisi yang lancar, normal, dan tidak ada kemacetan atau tidak ada antrian di setiap simpang-simpang yang ada. Langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini tentunya di arah timur, di arah depan Gor Satria sendiri digunakan untuk pasar Minggon atau untuk pejalan kaki dan juga untuk pedagang. Sehingga untuk pengguna jalan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 disarankan tidak untuk melewati Gor Satria ke arah timur. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebonalem juga dalam kondisi yang lancar di pagi hari ini, tidak ada antrian yang terlalu panjang. Kemudian dari arah utara juga demikian, dari arah geriatri maupun dari arah Unsut ini masih normal dan masih lancar untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga sama, masih lancar, masih normal di pagi hari ini. Tidak ada antrian ataupun hambatan di Simpang Karang Jambu, hanya saja hambatannya menunggu traffic light di Simpang Karang Jambu, dan itu masih normal dan masih lancar lalu lintas di Simpang Karang Jambu. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Juga di pagi hari ini tentunya Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto digunakan untuk Car Free Day, CFD ya, sehingga untuk pengguna jalan hanya untuk pejalan kaki saja yang diperbolehkan melintas ataupun pesepeda. Khusus untuk pengendaraan bermotor roda 2, roda 4 dan selebihnya itu tidak boleh melewati atau melintas di depan SMPN 1 Purwokerto hingga di simpang alun-alun Kota Purwokerto. Sehingga untuk pengguna jalan yang biasa melewati jalur tersebut atau mungkin akan menggunakan jalur tersebut untuk memilih atau menggunakan alternatif jalan lain. Kemudian untuk selanjutnya di Simpang Sawangan, pada saat ini juga masih dalam kondisi yang lancar, masih normal, masih sepi, tidak terlalu ramai di pagi hari ini. Dari arah selatan juga hanya beberapa kendaraan saja yang menunggu traffic light. Dan juga berlanjut hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim juga sama, masih lancar dan masih normal lalu lintas di pagi hari ini. Tidak ada hambatan dan kendala yang terjadi di simpang tersebut. Hingga berlanjut di bundaran Underpass Jenderal Sudirman juga sama, dari kedua arah masih lancar, masih normal, tidak ada hambatan di bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas sendiri tentunya cukup ramai, terutama dari arah barat, dari arah Aji Barang, dari arah Celongok, dan seterusnya. Ini cukup ramai karena memang di depan pasar ada aktivitas pasar yang tentunya membuat tambah ramai, sehingga untuk pengguna jalan yang melewati di Simpang Karang Luas harap lebih berhati-hati dan juga lebih waspada ketika melewati persimpangan di pasar Karang Luas ini. Dan juga untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang masih lancar, masih normal, tidak ada kendala dan hambatan di hampir setiap simpang yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk masyarakat maupun pendengar bisa mengakses atau bisa melihat CCTV live di Dinas Perhubungan dengan mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Sekian info lalu lintas.
3: RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paru adalah sebuah novel karya Ahmad Tohari yang menghadirkan cerita yang kaya akan budaya, sejarah, dan perjuangan individu. Ronggeng Dukuh Paru mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Serintil yang tumbuh di sebuah desa kecil bernama Dukuh Paru di Jawa Tengah. Cerita ini membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan budaya tradisional Jawa, termasuk seni ronggeng, yang merupakan tarian tradisional yang menggambarkan sensualitas dan keindahan. Serintil adalah seorang penari ronggeng yang dianggap sebagai perwujudan kecantikan dan keanggunan oleh masyarakat desanya. Namun, kehidupannya berubah secara drastis ketika ia menjadi ronggeng pilihan di usia yang sangat muda. Ia harus belajar seni ronggeng dari seorang maestro yang berpengalaman, dan perannya sebagai ronggeng membawa padanya banyak cobaan. Di tengah-tengah cerita, Ahmad Tohari memaparkan konflik sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu, khususnya pada zaman pemerintahan Soekarno dan awal Orde Baru. Desa Dukuh Paru menjadi saksi bisu dari perubahan besar yang terjadi di negeri ini, termasuk perjuangan rakyat jelata dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan politik. Serintil harus menghadapi dilema antara kesetiaan pada budaya dan tradisi ronggeng dengan keinginannya untuk mendapatkan kebebasan dan hak-haknya sebagai perempuan. Novel ini menggambarkan perjuangan individu dalam mencari identitas dan kebebasan pribadi di tengah tekanan sosial dan politik. Melalui bahasa yang lugas dan penuh dengan gambaran budaya, Ahmad Tohari mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ronggeng Dukuh Paru adalah karya sastra yang menginspirasi dan mengedukasi, serta memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan kehidupan dan perjuangan manusia. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Dari RRI Purwokerto, untuk Indonesia.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.